89.1 93.1 105.1 105.6 105.6 My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: FM Boinomoy, 15 jam sehari ke udara, menerusi 4 dialek utama, Temuan, Temiah Jakun dan Semai.
1: Moinomoy.

0: Ya, CFM, moi no moi, lain daripada nang lain. Hari ini hari Rabu, bersama dengan Azman Yusmail ataupun DJ Along, bersama dengan rakan Sugas, iaitu DJ
1: Imam, menemani anda untuk pagi ini. Dua Rabu kembali lagi menemani anda. Terima kasih rakan Sugas bersama dengan DJ Nam. Yang ke udara pagi itu. Dan kita nanti balik lagi Rana Asyik FM mengambil alih tugas. Kalau itu bersama dengan Salah FM.
0: Daripada kembali pukul 8 hingga pukul 8 malam hingga pukul 12 tengah malam. 12 tengah malam atau 12 tengah gelap.

0: Hinggalah ke pukul 8 pagi dan tiba ke kita dah kembali ke
1: Kontri
0: Asia FM. Oh, biasalah kan, kita dah kembali pagi ni, baru start kembali di Kontri Asia FM.
1: Kontri Asal
0: Asia FM. Jadi tak adalah salah faham sikit kan.
1: Ya, tak adalah kesilapfahaman macam semalam yang berlaku. Tak apa. Itu semua biasa berlaku.
0: Okey, pertemuan kita hari ni macam biasalah. Hari yang nombor terbaik hari ni, 99.
1: Ya, yang cukup baik. Kita pun dapat kembali kontri kita yang cukup baik. 9 hari bulan 9.
0: 2026. Ya. Kita dah kembali di Kontri Asia FM. Dua Rabu kita hari ni. Dan kita mulakan macam masa lah dengan ID Station, lagu Negaraku kan. Kita lepas ni kita akan masuk dalam segmen Gah Ju Asyik.
1: Pada pukul 8.30 kita bersama dengan
0: Tazkirah. Kita akan bersama dengan Tazkirah. Hari ni kita akan dengar Tazkirah berkenaan dengan Tuhan kami Allah daripada Ustaz Jasni Ajom dan seterusnya kita akan beri laluan kepada berita Dalik Tamiya tepat pukul 9 pagi ni.
1: Berita pertama di ASFM dalam Dalik Tamiya akan ke udara pada pukul 9 kelak. Kemudian kita bersama dengan sarapan minda kita untuk pagi ni.
0: Betul. Dan pagi ni kita akan mendengar tentang kuasa duit. Kuasa duit hari ni. Kuasa piti. Mungkin dengan Datuk Rozaidi lah pada pagi ni. Dan kita masuk balik dalam segmen Gaju Asyik hinggalah ke pukul 11. Pukul 11 kelak kita akan bersama dengan
1: Berita berita dalam Dalik Jakun akan ke udara. Kemudian kita sambung 9 tugas kita sampailah ke pukul 12.30 hari. 4 jam ke udara menemani anda di ruang udara Asyik FM. Moin line di pilihan lain dari pukul 89.3 MHz 91.1 MHz 102.5 101.1 MHz 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter tanah 050 kHz dari Usmari di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Atau anda boleh mengelengar kami
0: melalui TV lah di TV iaitu My Preview 706 dan juga Astro 875. Boleh kita dengar dengan Astro dah bersama dengan Asyik FM juga.
1: Kembali juga.
0: Dan untuk di talian ataupun telefon pintar ataupun smart TV boleh ikuti kami melalui RTM Click. Ya.
1: Dengan menaikkan rtm.gov.my dan betul-betul percuma.
0: Santai je, dah ramai pagi ni bukan pagi ni. Dah sepanjang kita pergi dekat mana-mana kampung kan, dia semua dah pakai RTM Click sebenarnya.
1: Betul.
0: Hebat betul orang kita dekat kampung pedalaman dan juga pinggir bandar ni. Sebab kadang-kadang Gidin yang sempat nak pergi beli radio ataupun naik kereta kan, buka radio kan.
1: Ada yang lagi bagusnya Along kan, sambil orang khabar berkebun tu, sambil dan pasang
0: pun ada juga.
1: Sambil menoreh tu, sambil pasang, sambil tatu mengait sawit tu, sambil tu juga, sambil mengail, sambil berkebun,
0: sambil masak nasi, apa ni, masak ayam goreng kan.
1: Sambil-sambil tu
0: sambil-sambil
1: juga.
0: Sambil-sambil kan. Ada pun dengan ikuti kami melalui TikTok. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang bersama kami di TikTok Live. Dan juga mungkin dengan kami boleh tengok dekat media sosial kita.
1: Betul.
0: Kita ada Facebook Asyik FM, kita ada Instagram Asyik FM dan juga TikTok Asyik FM. Banyak yang kita update, banyak perkara-perkara yang kita boleh kita jadikan mungkin rujukan lah kan. Dah kembali di lain sikit. Kita dah ambil
1: kita nak ambil mood suasana kita semula. Jadi apa pun yang penting, hari ni hari yang baik, hari yang elok, hari yang indah untuk anda. Mulakan pagi anda sesuatu yang positif, yang baik-baik, yang elok-elok. Walaupun kadang-kadang tu mungkin kita terlewat, mungkin kita terlambat, mungkin kita baru terjaga. Dah lambat pun lambat lah, tak kisahlah. Kita jadikan vibe tu ataupun suasana tu sebagai benda yang positif.
0: Positif lah.
1: Kelakarlah aku hari ni lambat. Bos maafkan saya lambat.
0: Jangan-jangan kita rasa macam tertekan sangat kan. Bukan dapatlah. Kadang-kadang kita kan mungkin sibuk, ada setengah-setengah tempat tu nak dapatkan bas pula. Ada pula naik motor, lambat pula kan jam. Jadi kita kena santai sikit lah, jangan sampai kilang kabut.
1: Dan walaupun sebenarnya Alun kan, orang kata sebelah pagi ni benda banyak, enam benda yang orang kabar kena dengar, kena pantai.
0: Betul.
1: Tapi jalani dia. Teruskan.
0: Kita teruskan
1: saja.
0: Luncur
1: terus.
0: Kalau dah salah, bukanlah salah kita dia. Tapi kalau kita...
1: Tak nak mengaku salah.
0: Kita kena lah mengaku salah jugalah. Tak macam mana kan. Sebab benda ni bukan kita plan pun. Kalau boleh bangun, kita bangun awal kan. Tapi dah nak terkena, buat macam mana kan. Okey. Okey, untuk sahabat-sahabat hari ini yang mungkin... mendapat pekerjaan baru temuduga Ainin. Semoga berjaya lah ataupun tahniah diucapkan kejap baru mungkin ada kawasan-kawasan dah pekan ke bandar ke yang dibuka untuk sahabat-sahabat kita menerima pekerjaan baru Ainin. Tahniah lah ataupun temuduga Ainin, semoga yang terbaik untuk Ainin kita yang baru saja mendaftar di mana-mana lah,
1: IPTS
0: tahniah diucapkan. Mungkin Muri dengan ayah mungkin sibuk sikit lah. Mungkin Jaka pun ada sibuk sikit lah kan. Apapun tahniah lah untuk nenek kita ni yang berjaya. Lagi siapa lagi? Kita ucapkan selamat hari lahir hari ni. Untuk sahabat-sahabat kita yang menyebut hari kelahiran. Kita bantai terus hari ni.
1: Betul. Pagi ni tu kita sapu.
0: Kita sapu ni. Okay. Happy birthday to you lah. Selamat ulang tahun kelahiran.
1: Happy birthday.
0: Untuk sahabat-sahabat kita yang menyambut hari lahir kelahiran hari ini. Oh, sebab hari ini
1: first time saya tengok. Ini pertama kali aku tengok Along jadi teruja ni.
0: 99 ni ada nombor yang baik lah untuk hari-hari ini. Ataupun mungkin setengah sahabat-sahabat kita ni menyambut kelahiran hari ini, tahniah diucapkan. Semoga dipanjangkan umur dan dimurah rezeki.
1: Ya, diberikan kesihatan baik, dilindungi selalu. Itu yang paling pasti sekali. Apapun yang berlaku, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jadikan yang sebagai satu pengajaran ataupun satu kekuatan untuk kita meneruskan kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Terus bersama dengan kami,
0: Asyik FM. Moi no moi, lain daripada lain.

0: Ya, CFM Moino Moin, lain daripada lain. 8.28 minit pagi kita pagi ni. Untuk sahabat-sahabat yang baru aja cari sarapan pagi ni, santai-santai kan, kita minum, makan dengan tenang ini.
1: Tenang-tenang aja. Orang khabar, dalam apa pun yang kita buat, dalam apa pun yang kita lakukan, kena tenang-tenang aja. Sebab orang kata, kadang-kadang tu bila dalam keadaan tenang, muhai hendak dalam keadaan yang baik. Berbanding dengan bila kita tergopoh-gapah, bila kita buat benda tu nak derai, banyak yang nyap sempurna. Itu je yang sebenarnya.
0: Itu dalam kehidupan kita lah kan. Kita kalau dapat susun, rancang betul-betul, yang ada masalah lah.
1: Betul.
0: Tapi apapun hari ini, Naimah, pagi ni kita dah dapat, mungkin semalam lah kan, satu berita yang menyedihkan.
1: Ya, betul.
0: Iaitu paling kita, memanglah benda ni, melibatkan orang lain, tapi ia melibatkan juga
1: orang kata cubit peha kiri peha kanan terasa.
0: Dan kita ni sebenarnya memberi perkhidmatan kesihatan untuk warga di pedalaman, tak kisahlah dekat mana pun.
1: Betul.
0: Sabah ke Sarawak ke Semenanjung, tapi kita memberi perkhidmatan kesihatan lebih-lebih lagi pada masyarakat yang berada di pedalaman.
1: Ya, khabar akan mengorbankan nyawa dengan tugas.
0: Jadi petugas Kementerian Kesihatan Malaysia yang sedang melaksanakan tugas rasmi berkhidmat, iaitu doktor udara, satu perkhidmatan yang diwujudkan untuk memastikan masyarakat di kawasan pedalaman tetap mendapat akses kepada rawatan kesihatan, telah pun meninggal dunia apabila
1: empat orang petugas kesihatan.
0: Iaitu Kapten Zainul Afi, Dr. Ainul Barwa Kamarudin, pegawai perubatan, Action Adid, penolong pegawai perubatan, Debra Moset jurawat, dan juga Jesse Payah jurawat, yang telah ditugaskan untuk ke pendalaman Sarawak. Ini saya berita sedih lah kan.
1: Helikopter. Jadi lebih 20 anggota berbagai agensi digerakkan bagi membantu semalam. Jadi apapun itulah, dia dipermudahkan segala urusannya dalam keadaan baik-baik, dan proses pengecaman pun dah dibuat, dah dilakukan. Jadi telah kita ucapkanlah, HCFM sendiri mengucapkan salam takziah untuk keluarga,
0: untuk warga Kementerian Kesihatan Malaysia juga lah, dan juga perkhidmatan doktor udara ataupun FDS.
1: Betul. Begitu juga dengan pilot, jangan lupa.
0: Maha pilot. Okay. Kapten Zainul Afi, takziah lah kita ucapkan, semoga keluarga tabah lah menghadapi apa pun
1: dengan dugaan ni. Orang kata bertugas meninggal ataupun pergi dalam keadaan tengah bertugas.
0: Tengah bertugas. Tugas pula pun yang terbaik untuk memberi perkhidmatan kepada warga pendalaman kan. Ui, sedih lah kan. Sebab kita pernah masuk pedalaman ni, Mak.
1: Kita dah berasa macam mana.
0: Memang susah kalau dah pedalaman ni. Kalau nak naik kereta, dah 2-3 hari ataupun 2-3, bukan 2-3 jam, berjam-jam kan. Sebab akses paling mudah adalah helikopter. Kadang-kadang kita nak tahu lah helikopter ni kan, mungkin kadang cuaca ke ataupun teknikal, kita pun nak tahu lah.
1: Tambah-tambah lagi, kek mana kalau kita sendiri tahu, kita sendiri ambil maklum, dekat Sarawak sendiri ada kawasan yang orang khabar paling terjejas dengan keadaan jerebu yang teruk.
0: Jerebu, betul.
1: Jadi ini orang khabar salah satu, mungkin salah satu antara faktornya lah, jerebu antara cabaran SAR. Itu sebenarnya.
0: Okeylah, apapun kita ucapkan tazah lah.
1: Semoga tabah dan kuat lah.
0: Ya, betul.
1: Mengharungi dugaan ni. Okey, macam-macam sebenarnya. Kalau kita tengok dugaan dalam kehidupan kita, macam-macam sebenarnya. Kalau kita tengok cabaran dalam sekeliling kita, walaupun bukan dekat negara kita, dekat negara luar pun, itu adalah satu orang khabar dugaan dan cubaan yang berlaku, yang perlu untuk kita jadikan sebagai pengajaran, dan mungkin juga untuk kita jadikan iktibar dalam kehidupan kita.
0: Dan kita harus terus tabah lah. Jangan kita bersedih yayap sangat, melampau sangat.
1: Betul. Dan lagi satu lagi, jangan orang khabar derai menang untuk menunding dari pada orang. Itu yang paling penting sekali. Pastikan juga berita yang kita terima, mohaiha berita yang sahih untuk kita kongsikan. Kita ni gemar sebenarnya untuk kongsikan benda-benda
0: ni. Benda-benda yang palsu, benda-benda yang boleh menyebabkan
1: boleh membuatkan porak-peranda, boleh membuatkan pergaduhan, tu benda-benda yang orang khabar negatif yang tak harus terjadi. Jadi kita ambil benda-benda yang positif, nang elok, nang baik untuk kita kongsikan, itu lagi baik. Dapat pahalanya kan, orang khabar dapat orang khabar kebaikan nang boleh kita jadikan sebagai satu kekuatan dalam kehidupan kita, nang baik-baik. Orang khabar, yang baik kita jadikan
0: taladan,
1: yang buruk kita jadikan sempadan.
0: Okey, kita bersama dengan Fisalan, dan seterusnya kita akan ikuti tazkirah bersama dengan Ustaz Jasni Ajom, dan kita akan terus bersama dengan Nasi FM Monomoy,
1: lain daripada yang lain.

0: Classic FM. Moi nu moi. Lain dari party yang lain.
1: Ibra, temuan di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dalam surah Al-Fusilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbanallahu summastaqamu tatanazzalul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian dia orang meneguhkan pendirian dia orang, maka malaikat akan turun kepada orang-orang ini dengan mengatakan, jangan orang semua takut, jangan merasa sedih, dan gembiralah orang semua dengan balasan syurga dan jannah yang telah dijanjikan Allah kepada orang semua. Beruntunglah orang-orang yang mendapat berita gembira ketika nak mati, sebab berita gembira hanya untuk orang-orang yang mukmin, yang soleh, yang baik, yang melakukan amal perbuatan. Maka turunlah malaikat kepada orang-orang yang beriman lalu bertanya, siapakah orang? Kami tidak pernah tengok muka orang yang lebih elok daripada orang ni, dan yang lebih harum daripada bau badan orang. Jawab malaikat, orang semua marin kawanku, ku yang mencatat amal perbuatan orang semua ketika di dunia, dan ku juga menjadi kawan orang di akhirat. Dari ayat Al-Quran ni yang kita baca tadi, maka kita ambillah pengajaran empat perkara. Yang pertama, mengatur urusan dunia dengan tenang dan merasa masih banyak waktu dan masa, kerana urusan akhirat lebih penting daripada urusan dunia kita. Yang kedua, melakukan urusan akhirat dengan cermat, hati-hati dan bersungguh-sungguh, kerana merasa waktu kita mendesak dan tidak boleh ditunda-tunda lagi, kerana kita boleh mati bila-bila masa saja. Yang ketiga, mengatur urusan agama dengan rajin-rajin mencari ilmu. Dan yang keempat, bergaul dengan sesama makhluk dengan saling nasihat, menasihati dan sabar. Dan yang paling utama ialah orang yang mempunyai lima sifat. Yang pertama, tekun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menjadikan orang yang sangat berguna sesama manusia. Yang ketiga, semua orang merasa aman dan selamat daripada gangguan dan keburukan kita. Yang keempat, tidak iri hati dan dengki terhadap orang lain. Dan yang kelima, selalu bersiap untuk menghadapi kematian. Sidang pendengar sekalian, marilah kita ikhlaskan amalan kita hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjatim

0: Asyik FM.
1: Asyik FM, moi no moi.
2: Lain daripada yang lain. Untuk sebelah pagi ni menemani anda dalam duo.
1: Aku dan dia, ha? Bukan cerita Lestari.
2: Aku dan dia. Dia dan aku, aku dan dia.
1: Dan untuk sahabat-sahabat, hari ini dia terlalu istimewa sangat. Kerajaan telah membukakan untuk pembelian jualan madani. Dengan jualan madani online 99. Siapa yang ada kesempatan yang nak membeli jualan ramah.
2: Ya.
1: Jualan ramah madani secara online sebenarnya hari Malaysia pada hari ini bolehlah beli di talian cari
2: mungkin
1: boleh
2: cari. Talian.
1: Melalui talian. Jualan Ehsan Rahmah Madani, dia dipanggil 99.
2: Jualan Ehsan Rahmah Madani 99. 99.
1: Bukan 99. Dan ia menarik ya. Ini adalah kali pertama jualan ramah dibuat secara dalam talian. Dan tak perlu susah-susah lah. Nanti baru kita nak check macam mana kan jualan online ni.
2: Nanti kita nak kongsikan jugalah. Nak tahu juga macam mana agak untuk kita dapatkan maklumat-maklumat ni. Sebenarnya banyak sebenarnya. Orang khabar di sosial-sosial media kan untuk kita dapatkan maklumat-maklumat yang macam ni.
1: Betul.
2: Mudah murahnya di hujung jari.
1: Dan apa yang kita rasa, kalau rasa murah kita belilah. Sebab gini ni bukanlah kita Malaysia lah kan. Makanan ataupun barang-barang basah, kalau kita tengok semuanya segar-segar, semuanya berhasiat.
2: Betul.
1: Tak perlulah kita banding-bandingkan mana-mana perniagaan apa, shopping mall, shopping complex kan. Semua barang yang ada adalah barang yang bermutu tinggi.
2: Betul.
1: Dikawal oleh kerajaan dan juga kita dapat menikmati bersama. Bukan kira kaya ataupun miskin lah. Semua dapat. Jadi kita ambillah kesempatan ni untuk bersama-sama mencari program-program daripada kerajaan. Ini untuk jualan ramah lah. Jualan Ehsan Rahmah 99.
2: Jualan Ehsan Rahmah 99. Sebabnya 9 hari bulan 9.
1: 9 hari bulan 9.
2: Okey, apapun. Untuk anda semua terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi no moi lain daripada lain. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Berhati-hati, berwaspada. Pastikan jarak selamat kenderaan anda. Ingat orang tersayang dan menyayangi anda. Dan pastikan juga memakai tali pinggang keledar. Bukan tali pinggang kat seluar tu memanglah, ini tali pinggang keledar. Dan pasti kau juga mengikut had laju dan juga jarak yang telah ditetapkan. Dan paling penting juga kena sabar. Dalam apa-apa keadaan orang khabar kena sabar, kena tenang. Tambah-tambah lagi di jalan raya orang khabar muhai yang nak derai, muhai yang nak cepat. Kita ke jalan raya tu ada motor, ada bas, ada lori, muhai yang ada kan. Jadi perlu untuk kita ambil perhatian tu sama-sama sebagai pengguna jalan raya yang berhemah.
1: Okey, apapun untuk terus memastikan kita dalam keadaan sihat, ambillah sikit masa untuk buat senaman ringan kan. 5 minit pun boleh lah kan, ataupun kita buat brisk walk. Semoga kita dapat melancarkan perjalanan tubuh badan kita.
2: Apa pun untuk pagi ni, semoga anda baik-baik dan elok-elok. Dan juga semoga perjalanan anda, tugasan anda untuk hari ini berjalan dengan lancar. Kadang-kadang tu apa pun yang kita buat kena dirancangkan. Bila dalam perancangan tu muhanya dalam keadaan yang baik-baik. Tapi kadang-kadang tu perancangan kita kadang-kadang yang gagal. Tapi gagal bukan bermakna kita jatuh. Gagal bukan bermakna kita lemah.
1: Okey, lepas ni kita akan ikuti berita dalam dialek kita ya. Jadi terus bersama kami di Asyik FM Monomoy.
2: Lain daripada yang lain.
0: Asyik FM Monomoy.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Sempena.

0: Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: FM Boy No Boy, 15 jam sehari ke udara, menerusi 4 dialek utama. Temuan, Temiah Jagun dan Semai.
2: Motivasi di Asyik.
3: Ceriakanlah hari anda, mulakan hari anda dengan kebaikan, ya. Seperti mana kita beritahu semalam tentang kuasa duit. Tentu orang bertanya, bagaimana nak dapat duit? Tentunya kita mencari duit. Duit itu tidak datang bergolek, tetapi kita mencarinya, ya. Kita mendapatkan pendidikan yang bagus, kemudian kita mencari pekerjaan yang setanding ataupun sewajarnya. Begitulah, ya, kita perlu mencari duit, ya. Kalau tidak, bukan dengan pendidikan pun, kita boleh mencari dengan cara yang lain, ya. Kita boleh mengusahakan tanah, ya. Kita boleh membina sesuatu, ya, dengan membuat satu perkara untuk mendatangkan duit itu sendiri, ya. Baiklah, tentang duit itu mungkin kita boleh lihat duit itu bukan sekadar satu helaian kertas ataupun nilai ataupun dalam bentuk shilling semata-mata, tetapi maksud duit itu sendiri, ya. Cuba anda lihat duit, ya, D-U-I-T, ya, tentang duit itu sendiri. Kalau kita lihat duit itu, kita boleh buatkan satu permainan di situ, ya. D sebagai doa, U sebagai usaha, I sebagai ikhtiar, dan T sebagai ketabahan, ya, tabah, ya. Dan juga pada masa yang sama, sebenarnya I itu walaupun ada yang mengatakan sebagai ikhtiar, tapi juga sebagai ilmu, ya. Dengan kata lain, duit itu D-U-I-T, doa, usaha, ilmu dan tawakal. Apa yang dimaksudkan sebagai DUIT tadi? Kehidupan kita perlulah kita adanya amalan-amalan doa. Amalan doa ini bukanlah bermaksud kita kena berdoa, berdoa, berdoa, tidak mendatangkan hasil. Tetapi berdoa itu supaya untuk menguatkan motivasi kita, semangat kita, ya. Dan tentunya memohon izin kepada pencipta kita supaya apa yang kita usahakan itu mendatangkan keberkatan hasilnya. Itu sebagai doa. Usaha, kita perlu berusaha. Usaha untuk mendapatkan sesuatu, bukan sekadar menunggu, ya, bukan sekadar menanti, tetapi berusaha mendapatkan, bertindak ke atasnya. I, ikhtiar, bermaksud kita berusaha dengan cara berbagai cara, ya. Mungkin ikhtiar kita itu ikhtiar yang formal, ya, ataupun kita gunakan ikhtiar yang cara alternatif. Apa juga ikhtiar, ya. Dan juga I itu juga adalah ilmu. Dapatkan ilmu-ilmu pengetahuan. Untuk kita dapatkan sesuatu itu, teruskan kita ada ilmu, ya, teruskan belajar. Dan setelah kita berdoa, setelah kita berusaha, setelah kita ada ilmu dan ikhtiar, tentunya kita bertawakal, ya. Kita menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta, kerana dialah yang menentukan hasil kita sama ada berjaya atau tidak. Usahlah kita melihat kejayaan itu harus pasti ada, kerana kita, kehidupan kita ini tentunya ada cabaran dan dugaannya, ya. Dan dialah yang akan memberikan, ya, kejayaan ataupun kegagalan kepada kita. Tetapi usahlah kita melihat kegagalan itu sebagai satu perkara yang menyebabkan usaha kita itu tidak lagi kita melaksanakan, ya. Tawakal itu maknanya kita meletakkan kepercayaan kita dan juga kita menyerahkan apa yang telah kita lakukan kepada Yang Maha Pencipta untuk menilaikannya. Oleh itu, untuk kita sampai ke tahap tawakal, tentunya buatlah yang terbaik. Usahlah je bertawakal begitu saja, ya. Buat yang terbaik dengan doa, dengan usaha, dengan ilmu, dan serahkannya kepada Yang Maha Pencipta untuk kita bertawakal dan mendapatkan hasil yang baik, tentunya daripada doa dan usaha kita itu. Semoga kuasa duit, D-U-I-T itu, akan memberikan kita kebaikan kepada kita, ya. Ingat, duit itu juga, kalau kita lihat dalam bahasa Inggeris, ya, duit ataupun do it, lakukan. Maka anda lakukan untuk kejayaan. Jumpa anda di puncak kejayaan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: lain daripada yang lain.
1: Ya, CFM mana-mana lain daripada yang lain lah.
2: Ya, dua kembali, dua Rabu kembali lagi menemani anda untuk sebelah pagi ni.
1: 9.23 minit pagi kita ni, pagi ni.
2: Ya, selamat menjalankan tugas, selamat memulakan tugas. Orang khabar nak baru je pemulaan suku-suku untuk masak ni dalam menjalankan tugas. Tapi ada juga yang khabar belum lagi sebab baru tengah minum ni. Ya, kan, yang minum pagi, selamat
1: mungkin
2: minum pagi.
1: Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang masuk pukul 10 kan, shopping komplek kan. Nah, tapi ini sepatutnya datang awal juga kan, sama lah.
2: Sama juga.
1: Okey, untuk pagi ni kita nak cerita sikit ramalan kan cuaca.
2: Kita tengah keadaan cuaca kita untuk hari ini pada sebelah pagi petang dan juga gelap-gelap oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Oh, sedapnya dia ketawakan orang.
1: Okey, untuk cuaca pada sebelah pagi ni sebenarnya ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman Perak, ribut petir berlaku di beberapa tempat di Johor, hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman Melaka dan juga berjerebu di Pahang, Selangor, Wilayah Pusat Kuala Lumpur, Putrajaya Negeri Sembilan dan hap hujan di Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Manakala di Sabah, hujan di beberapa tempat di kebanyakan tempat di kawasan pantai wilayah Pusatan Labuan, hujan beberapa tempat di Tawau dan Sandakan dan Jerebu di pendalaman pantai Barat dan Kudan. Manakala di Sarawak, hujan di beberapa tempat di kawasan Bintulu dan Kapit dan Jerebu, di Seri Aman, Bentong, Kuching, Miri, Mukah, Samaran, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang.
2: Itu pada sebelah pagi. Dan sebelah petang pula, semenanjung ke mana ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis, Kedah, Pulau Pinang. Manakala hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman Selangor, Jerebu di wilayah Pertuan Kuala Lumpur, wilayah Pertuan Putrajaya Negeri Sembilan, Melaka dan Sabah pula ribut petir di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat, Sandakan dan hujan di beberapa tempat di Tawau, Kudat dan berangin di wilayah Pertuan Labuan. Manakala di Sarawak pula, ribut petir di beberapa tempat di Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarah, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu pada sebelah petang.
1: Dan yang belah gelap pula di semenanjung, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman Kelantan, Terengganu dan Pahang, hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman Perak dan Jerebu, di Johor, Selangor, Wilayah Pusat Kuala Lumpur, Putrajaya Negeri Sembilan, Melaka dan hap hujan di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Itu keadaan cuaca, ramalan kaji cuaca bagi seluruh ibu negara.
2: Sabah tak sebut dah.
1: Oh, Sabah ada. Terlupalah. Sabah, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman Sandakan, hujan beberapa tempat di kawasan pantai Wilayah Pusat Labuan dan Jerebu di pantai barat Tawau dan Kudat, dan Sarawak, hujan beberapa tempat di Seri Aman, Bentong, Bintulu, Kapit, Samaran, Serian dan Jerebu, di Kuching, Miri, Mukah, Sarike, Sibu dan juga Limbang.
2: Itu pada sebelah gelap. Terima kasih pada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini. Sorry ya, minta maaf ya sebab Jerebu. Alung tak perasan lah.
1: Tapi Jerebu memang kuat, Ima.
2: Betul.
1: Kalau tengokkan kawasan-kawasan yang kuat Jerebu ni, area Gombak paling tinggi ketika ni.
2: Aha.
1: 170.
2: Tapi apa pun, khabar itulah kan, kena berwaspada, berhati-hati. Kurangkan khabar terdedah pada keadaan luar.
1: Aktiviti luar.
2: Aha.
1: Dia paling apa ni, dia rata-rata lebih 150 lah. Ya, ke atas. Dan bawah 170.
2: Ya. Sebab dia ni menjejaskan kesihatan kita antara orang khabar batuk. Kering tekak. Lepas tu sesema. Dan juga sakit kepala. Ada juga nak ungkapan sampai demam. Ada nak ungkapan gatal-gatal mata, kulit, pun banyak.
1: Banyaklah, banyak.
2: Ungkapan dia punya risiko-risiko.
1: Dia punya sintem.
2: Sintemnya.
1: Jadi, kena apa dia lah. Berwaspada dan pakailah pelutup muka kalau boleh kan. Tak perlu malu-malu. Tak perlu
2: N95.
1: Risau-risau kan. Sebab benda dah jadi, kita terus mematuhi kesihatan kita sendiri.
2: Yang penting untuk jaga diri kita sendiri. Okey, no stop. Katanya selamat pagi, saya nak mengambil peluang mengucapkan tahniah kepada atlet Selangor dan wilayah. Yeah. Betul eh? Termasuk saya, atlet Bodi. Tahniah. Semoga terus maju jaya. Cayo.
1: Kan ibu sukan orang asli eh?
2: Ya, betul.
1: Tahniah lah apa ni, atlet dan juga skuad negeri Selangor. Aha. Dan juga untuk sahabat-sahabat kita negeri lain lah yang terlibat dengan sukan-sukan atau karnival sukan
2: menang
1: orang asli.
2: Kalah adat bertanding. Yang pasti semangat kesukanan kita tu terus membara.
1: Itu pun kita dah bersama dengan pengarah Johor kan. Berkubah-kubah sebenarnya. Bukan senang kan nak membuat satu program.
2: Betul, nak
1: sukan.
2: Mengendalikan tu bukannya mudah.
1: Bukan mudah kan. Untuk tempatkan semua atlet-atlet kita ni. Tapi kalau boleh kita harapkan jangan sekadar karnival sukan orang asli lah.
2: Tapi muhai lah. Apapun program nak orang khabar, nak dilakukan, tetap memberi sokongan, tetap juga memberi semangat.
1: Aha. Jangan kita tinggal apa ni, Cik Kunti. Jangan kita apa ni lah, nak boycott-boycott bagai, yeah, kan. Sebab kita kalah hari ni, dah berdendam-dendam pula. Jangan lah, kan.
2: Jadi orang kata kalah menang adat bertanding.
1: Adat bertanding.
2: Yang pasti ha, kadang-kadang tu untuk tahun ni kita meningkat seket. Untuk tahun depan lagi meningkat, lagi meningkat, meningkat dan terus meningkat. Majukan diri kita sendiri.
1: Jangan kita lemah semangat lah, kan.
2: Ya, bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri.
1: Okey, okay, Emma. Untuk pagi ni topik kita pagi ni.
2: Topik kita untuk pagi ni. Teng, teng, teng.
1: Okey, kita pantang, pantang jumpa, pantang tengok.
2: Betul.
1: Pantang tengok, gini berapa, apa yang kita pantang tengok. Okay. Mesti jadi punya, kan.
2: Katanya tahun depan kita jumpa di Negeri Sembilan.
1: Oh, tanya kat Negeri Sembilan, kan. Kena cari kolej jugalah, ataupun U juga.
2: Ada lah tempat-tempat dia, kan.
1: Morning.
2: Okey, pantang.
1: Pantang tengok apa yang kita pantang tengok selalunya, mesti jadi punya.
2: Selalunya orang kata ni, kalau kalau orang perempuan ni pantang pergi ke shopping mall ataupun pantang pergi ke pasaraya. Ada aja nah, mesti kan? Ada je yang aish, aish.
1: Dia dia paling tidak pun makan ni mah. Mesti tengok kalau tak apa kita singgah dulu, kita makan dulu, kan.
2: Pantang.
1: Kalau
2: pantang
1: tak minum.
2: Dia macam ni lah. Pantang ada duit.
1: Pantang ada duit. Itu memang pantang lah.
2: Itu pun pantang ada duit.
1: Okay, topik kita bagi ni, apa yang kita pantang tengok mesti jadi, kan.
2: Betul. Dan daripada lagi lah, pantang. Memang pantang betul lah. Pantang betul kalau orang cabar kita. Ada juga. Aku ni pantang betul lah orang cabar.
1: Pantang dia cabar, kan.
2: Memang memang nak kena. Memang nak kena lah.
1: Boleh, boleh kongsi-kongsi lah bersama kita. Lepas ni jadi mungkin ada sahabat-sahabat kita yang yang waktu
2: yang pantang
1: ni, sedang siap-siap nak berniaga, kan. Pantang kita masak sedap sikit nak berniaga, kan.
2: Itu rezeki loh.
1: Yalah, sebab dah ada kemahiran. Kita berniaga lah, kan.
2: Itu satu lagi, satu lagi. Pantang tempat tu makanan dia sedap. Tiap-tiap hari nak.
1: Memang kita bantai hari-hari, kan.
2: Lepas, memang pantang tu lah.
1: Alung pantang murah je, kan.
2: Gitu juga kalau dekat ni selalu kan orang yang pantang dicabar ni sebenarnya akan melawan ni disebabkan benda tau. Kadang-kadang tu sebab ego, kadang-kadang sebab rasa geram
1: aku betul.
2: Kadang-kadang tu sebab kadang-kadang pantang yang kita orang kita boleh ambil sebagai positif, pantang yang kita ambil sebagai negatif. Tapi bukan berpantang ya, berpantang kepada ibu-ibu yang lepas bersalin jangan macam-macam.
1: Kita kongsi-kongsikan. Jadi kita akan buka topik ni lepas ni lah. Boleh telefon dekat konti.
2: Lepas ni pantang betul lah.
1: Boleh.
2: Talian okey.
1: Talian dah okey. Bolehlah telefon kita ni.
2: Ya, 0322-8235-67.
1: Jadi kita sama-sama di Asia FM Monomoy.
2: Lain daripada yang lain, pantang betul lah. Moy Numoy Asik FM.

0: Line moi. Line dari pada yang lain.
1: Siapa yang mana moi? Lain daripada lain.
2: Lain daripada yang lain. Untuk sebelah pagi ni dua Rabu kembali lagi menemani anda. Kita bercerita tentang pantang. Abang perantau. Abang perantau 67 katanya. Pantang jumpa dahi licin. Lepas tu pantang nampak salah orang je. Memang itu, pantang betul lah yang tu.
1: Itu kebanyakan orang oh. Kan? Kebanyakan orang pantang tengok orang bahagia ke orang istimewa kan.
2: Tak boleh. Pantang tengok. Lepas tu kalau yang perempuan pula katanya, alah perempuan memanglah pantang kalau masuk kat mall ke main.
1: Itu memang iyalah. Kalau pantang ada duit pun ada duit pantang pergi sana sini kan. Selalunya kalau kita yang duit ni, kita nak makan sedap sikit lah kan.
2: Betul lah.
1: Selalu kita pilih kalau makan sedap ni tempat mall lah kan.
2: Betul. Adiknya berpantang maut sebelum ajal. Itu pun pantang juga tu. Itu maknanya tetap juga ni kan. Kak Sarina. Kak Sarina pula macam mana, Along?
1: Kalau Kak Sarina ni, dia pantang ada
2: dia
1: jualan.
2: Dia kata bukan saya.
1: Jualan murah. Kalau jualan murah yang nak pergi ke luar negara, mata fair.
2: Kalau mata fair ke, Kak Sarina memang pantang.
1: Kan? Sebab lepas ni, itu pergi mana itu? Pergi Vietnam. Lepas ni nak pergi China. Mungkin kalau murah boleh pergi kan.
2: Pantang lah, memang pantang lah.
1: Kalau Roslan ni, Roslan, saya doakan semua DJ CFM semakin sehat, baik-baik aja.
2: Amin.
1: Kalau pantang lepas beranak macam mana ya, DJ?
2: Itu lain. Yang tu pantang lain.
1: Kalau pantang lepas beranak ni, kita kena pantang 30 hari 40 hari lah kan.
2: Memang lah 40 hari.
1: Laki pun kena pantang jugalah. Dah macam mana kan.
2: Ini pantang lain.
1: Okey, Rotlaima, selamat eh. Saya dekat DJ yang lain.
2: Pantang ada duit, semua nak beli.
1: Pantang juga tu, betul lah kan. Kita kalau pantang ada duit pun, iyalah. Sebab kalau kita pantang duit, first sekali lah, Ima kan. Kita akan beli barang keperluan kita yang kita rasa memang kita nak punya. Yang diidam-idamkan. Tapi kalau kena lah kan, tiba-tiba time tu pula kereta meragam.
2: Habis. Pantang betul lah aku, time aku nak pergi ni. Kereta meragam.
1: Habis. Jadi kita kena berpantang lagi sebulan.
2: Okay, Mr. Legenda kata, pantang tengok anak dara lawa, ada hasrat nak menggoda. Niat. Kumain niatnya.
1: Niat kena ada kan. Niat kena ada.
2: Okey, Kak Sarina kata pantang ada duit mulalah nak pergi travel.
1: Dah tahu dah.
2: Memang pun.
1: Dah tahu dah. Memang kalau ada kalau ada kesempatan memang kan. Yeah. Kita memang kalau ada kesempatan dan dapat jualan murah.
2: Terus nak pergi. Along terus nak pergi ni. Nak pergi travel agency sekarang. kita punya tentang pantang. Apa yang anda pantang? Mesti on punya.
1: Mesti on punya. Mesti jadi punya.
2: Pantang
1: kan?
2: Pantang orang usik sikit memang nak mengamuk. Pantang orang marah sikit memang nak gaduh. Pun ada juga.
1: Ada betul. Memang ada. Kan tiba-tiba memotong kereta kan, ke depan. Lepas tu memang pantang kau potong depan ni.
2: Ya betul tu. Memang pantang lah. Pantang orang tanya benda nama kau bukan ni. Itu pun sama juga.
1: Di Roslan Lan ni khabar. Saya pula pantang nampak DJ Emma makin comel ni.
2: Macam-macam
1: lah kan. Sebab tu lah kan, pantang nampak okey lah tu kan.
2: Okey, niat mesti ada. Cuma ada rezeki ke tak. Terus saya tak boleh nak cakap.
1: Tapi perancangan kena buat lah kan. Sebab jualan murah bukan selalu ada memang. Kalau jualan murah untuk apa ni, pergi melancong kan. Tapi kalau kita nak, kalau boleh pergi dekat KL dulu lah kan. Contohnya Semenanjung Malaysia, kita habis dulu kat Semenanjung Malaysia. Dah selesai Semenanjung Malaysia, mungkin kita boleh keluar sikit. Mungkin kat Singapura ke.
2: Amboi.
1: Tapi Singapura mahal. Kita pergi ke apa dia lah, Indonesia, Jakarta kan.
2: Batam.
1: Batam kan. Kita boleh pergi Batam kan. Dia jalan.
2: Jadi apa pun, kalau semalam dah dia bagi tahu ya, dekat lapangan terbang dekat Jakarta. Indonesia semuanya dah dibuka balik.
1: Dah selesai lah kan.
2: Dalam keadaan dah baik-baik. Dan kita juga memang doa dalam keadaan dah baik-baik.
1: Okay? Harap semuanya boleh diselesaikan dengan baik.
2: Pantang tak boleh lalu bawa sidai kain ke?
1: Macam memang. Tu ke?
2: Itu pun pantang juga. Itu pantang lain.
1: Tapi dulu memang kan, kalau
2: orang dulu, kemarin memang orang tuhid memang tak bagi.
1: Orang bayi memang tak bagi lalu dekat bawah apa ni, penyampai.
2: Caboh. Caboh.
1: apalah, tengok tu aku dah lupa lah kalau lalu ni panjang pendek umur ke macam mana lah, lupa lalu kan.
2: Tapi ada lah pantang, lah, pantang tu banyak ilok khabar, ha. Ada juga nak khabar macam tu, pantang tak boleh lalu tu, itu pantang lain. Yang ni pantang,
1: pantang tengok pantang mesti jadi punya,
2: tengok mesti jadi punya, pantang ada duit mesti on punya, pantang kan? Pantang sihat. Pantang sihat mesti on punya pun. Betul. Ada juga.
1: Ini Roslan Khabar pun pantang.
2: Selamat pagi.
1: Pantang menyapu tengah malam pun ya juga kan.
2: Saya pula pantang kalau orang cabar-cabar kita, memang kena. Pantang orang berjanji tak tepati janji.
1: Kan. Betul lah, itu betul.
2: Itu betul. Kan? Pantang betul aku orang.
1: Dah janji tak tepati janji kan. Selalu macam tu.
2: Betul. Kalau tak tahu nak tepati janji, jangan berjanji katanya.
1: Selalu kalau macam tu macam mana? Gini buat macam mana? Terseligi ke, tenyap telefon ke, merajuk ke, ataupun blacklist daripada WhatsApp group ke? Boleh kan. So, macam-macam cara lah kan.
2: Itulah kan, pantang menyapu tengah malam.
1: Ayolah, menyapu tengah malam tu.
2: Tapi kan kalau misalnya tahun baru Cina kan, masuk tahun baru Cina, pagi-pagi tu kan nyambuli tau raya. Yang pertama, kedua tu nyambuli sapu, sebelah siang tu nyambuli. Macam kita menyapu rezeki ke bahan. Memang pantang
1: untuk siang tu. Kalau bersepah lah.
2: Bukan, kita kena bersihkan. Maknanya kalau kita ambil ni pun kita lap-lap. Kalau tahun baru Cina lah selalu kan. Suami ikut je, dah sampai dekat travel agency pun terus.
1: Ui, dahsyat betul.
2: Tak tepati janji, hukum dia tembak saya. Ui, takkan.
1: Yelah kan. Wah, best lah kan. Siapa yang macam-macam lah. Kalau jualan murah, pantang tengok, mesti beli. Ada sebab-sebab kita pantang tengok apa ni, aksesori kereta, aksesori motor, pantang
2: memang
1: juga
2: pantang
1: tengok.
2: Memang pantang lah. Lepas tu yang paling ni sekali, orang kata yang paling kena berhati-hati bila orang yang jenis baran. Pantang dicabar.
1: Pantang cabar betul.
2: Pantang dicabar je memang habislah.
1: Jangan cabarlah orang yang baran. Kalau orang betul. Tak baran pun
2: kalau orang nyanyak baran pun orang khabar elakkanlah daripada mencabar.
1: Betul betul. Jangan kita apa ni,
2: jangan provok, jangan menguji-nguji.
1: Jangan menguji gigi, sebab gigi ni kadang-kadang akan menyebabkan jugalah kan satu
2: ini yang akan menyebabkan perbalahan, pergaduhan, dendam.
1: Betul. Okey. Kita sambung lagi, banyak lagi yang semua nak kongsi.
2: Macam kita orang pantang depan mic.
1: Pantang depan mic kan?
2: Pantang depan mic. Depan mic microphone ni pantang. Memang kita orang pantang.
1: Padahal belum pula kita tengok macam mana. Bang, okey. Okey. Masa diam. Saya ingat ada mic. Okey, bang, on.
2: Contohnya macam pagi itu lah kan. Pagi itu kan, tahu tu, technician kata, sini katanya. Sini, kat sini. Kita kata, bukan kat sana ke? Kata. Yeah! Macam tu. Pantang. So pantang dapat balik ke asal.
1: Itulah kan keadaan kami dekat sini. Memang best lah bila dapat konti ACFM balik. Tapi apa pun kan, kita terus juga lah kan menghormati sahabat-sahabat kita yang ada di keliling kita lah. Jangan kita provokasi kita,
2: jangan menyocok-nyocok
1: jangan menyocok-nyocok kan. Sebab ini akan boleh menyebabkan satu peristiwa ataupun
2: yang negatif, yang tak negatif. Baik, pergaduhan, dendam muhai akan ada. Jadi pantang betul lah korang ni.
1: Okey, terus bersama kami di Asyik FM Monomoy.
2: Lain daripada yang lain.
3: Asyik FM.

Achic FM. Moi nu moi. Lein, dar i pali ang lein.

0: Classic FM. Moi nu moi. Lain dari pada yang lain.
1: Ya, CFM, mohon-mohon yang lain daripada yang lain. Bangun, bangun, bangun.
2: Bangun. Orang, bukan timur je. Timur, barat, selatan, utara, semuanya. Kena bangun.
1: Kena bangun, kan? Okey. Untuk sahabat-sahabat kita ketika ini, kita berkongsi topik kita pagi ni tentang pantang tengok je jadi.
2: Okey. Belah-belah raup katanya banyak, Imah. Tahun ni katanya buah perah menjadi. Wah.
1: Buah perah eh?
2: Ya, sedap tu. Tapi itulah kan orang kata, kalau salah rebus pun jadi lain pula.
1: Oh, yeah.
2: Boleh mambuk. Kena orang yang pakar lah yang masak benda ni kan.
1: Okey, daripada jamba, koba, jambe ni daripada Dubai ya, Indonesia eh.
2: Dubai.
1: Gini ni khabar, pantang letak tempoyak. Lepas tu makan pula dengan nasi minyak kan.
2: Oh.
1: Ini makan tempoyak dengan nasi minyak. Bagai. Ui, cantik.
2: Yo, pantang betul lah.
1: Memang dahsyat tu kan.
2: Kalau saya pula, kalau pergi sebelah-sebelah teman dulu, pantang dengan tempoyak ikan patin.
1: Oh, tempoyak betul. Tempoyak ikan patin.
2: Ikan patin tempoyak memang pantang. Itu satu. Satu lagi ni. Puding raja.
1: Oh, puding raja eh?
2: Puding raja.
1: Itu pun favorite
2: jugalah.
1: Itu memang
2: pantang betul tengok.
1: Oh, ni ada sahabat kita yang telefon ni, Ma.
2: 0-3-2-2-8-2-3-5-6-7. Hello.
1: Okey, kita ambil panggil kita yang sahabat ni.
2: Halo, siapa Shana tu? Selamat pagi.
1: Hello. Hello. Selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi. Siapa sana? Saya sini. Tak ada eh?
1: Tak ada. Dia tak jawab pun. Okey, tak apa lah kan. Nanti boleh telefon balik dengan kita lah kan. Okey.
2: 0-3-2-2-8-2-3-5-6-7. Pantang.
1: Alamak, ada jeling-jeling Ima. Oh, ini apa ni?
2: Pantang kena jeling dengan Ima.
1: Pantang kena jeling dengan Ima lah kan. Macam-macam lah kan. Ada yang pantang jual murah. Ada pantang tengok apa ni. Baju-baju fit kan. Baju-baju sukan pun. Siapa yang baju sukan ni memang,
2: kalau jenis yang orang memang gemar dengan sukan ni, pantang jumpa baju sukan.
1: Betul. Okay, hello. Selamat pagi.
2: Hello, ya, selamat pagi. Siapa di talian? Siapa sana tu?
1: Kita dah buka lah. Mungkin ada masalah talian lah. Lu rasa kan. Kalau tengok ni dah buka kan. Mungkin ada masalah talian aku kan. Okey, tak apalah, boleh WhatsApp kita. WhatsApp kita pun boleh. Alung boleh apa ni, bacakan WhatsApp kita. Untuk sahabat-sahabat yang ketika ni sedang memandu, berhati-hatilah ketika memandu kan. Okey, hello. Oh. Dah putus. Tak apalah kan, dah putus. Macam mana kan? Boleh cuba lagi.
2: Lagi orang suka bersukan ha, pantang jumpa kasut sukan je tu. Pantang jumpa buah perah.
1: Pantang jumpa buah perah kan.
2: Okey, apa betul bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mohon lain-lain. Suka apa pun katanya Wan suka berkayak ke? Berkayak je. Oh, ya ke? Okey, kita bercerita tentang pantang. Nampak pantang tengok
1: kan.
2: Pantang terserempak, pantang tercabar.
1: Macam-macam pantang lah kan.
2: Jadi 0-3-2-8-2-3-5-6-7.
1: Kita try sekali lagi lah, Ima. Ni yang lu buka ni. Okay, hello.
3: Hello.
2: Selamat pagi. Siapa sana tu, saya sini.
3: Hello.
1: Hello, boleh dengar tak?
3: Saya dengar tapi kita tak dengar.
1: Sekarang baru dengar.
3: Tak baca.
1: Siapa ni?
3: Bro.
1: Bro. Dekat
2: bro,
1: mana?
2: Bro, panggilan dari mana, bro? Panggilan dari mana ni?
3: Dari Pahang ni.
2: Dari Pahang. Pahang tu besar ke mana tu?
3: Temeloh.
1: Oh.
2: Pantang betul dengan Temeloh. Pantang jumpa ikan patin.
3: Ni kita apa ni, kita pantang.
1: Ya, pantang.
2: Tapi bukan berpantang tu ya. Tapi ni
1: pantang dia tengok.
3: Dia pantang ni banyak pantang.
1: Apa dia tu?
3: Segi makan ke, segi berjalan ke, segi apa?
2: Semua sekali.
1: Bro, kalau pantang tengok apa boleh mesti jadi punya. Pantang tengok apa mesti jadi. Apa dia?
3: dia kadang-kadang ni pantang ni banyak juga. Pantang liuk nak makan pun boleh.
1: Betul lah kan.
3: Pantang liuk nak berjalan pun boleh jadi pantang juga.
1: Yalah, betul.
3: Itu je.
1: Kami ni kalau pantang pergi ke Temeloh memang nak ikan batin.
3: Yalah, nak ikan batin lah.
1: Memang terkenal lah Temeloh ikan batin.
3: Tapi
1: ni
3: kalau orang Jahud ni, ikan patin dengan tempoyak tak sedap.
1: Oh, tak sedap. Selalu buat macam mana pula?
3: Dia nak kena daun semomok.
2: Oh, yang tu memang tak dapat dinafikan. Mak mentua jalan kat belakang pun tak perasan.
3: Ya. Daun semomok ni dikira.
2: Betul. Bro, kalau bro lalu depan saya pun saya buat tak nampak aje. Saya nampak patin tu aje.
1: Patin yalah, dengan semomok.
3: Contoh ikan patin, sayur tempoyak, dia ada masak mana apa tak sedap.
1: Betul. Kena campur sikit kan.
3: Kalau daun semomok tu.
2: Susah nak cakap yang tu.
3: Susah nak cakap.
2: Minta maaf lah.
3: Kalau satu ekor, dua ekor tu rasa habis.
2: Lomok satu ekor, dua ekor.
3: Lah, kalau besar tak daya juga.
1: Yelah, betul lah. Kan?
2: Tapi yelah kan, orang khabar kalau ikan patin ni yang sedang-sedang tu, yang manis sangat.
3: Tu sedap. Kalau besar tu tak sedap.
2: Alamak, ini tak boleh jadi ni. Along jauh, lepas ni kita pergi teman lau. Geram betul lah.
3: Sedap. Banyakkan sedang-sedang.
1: Yelah, sedang-sedang.
3: Kalau kita kukus ke, kita buat gulai ke,
1: kena peh tu dulu.
2: Tak boleh.
3: Makan pula dengan ubi bakar.
2: Bro, tak kesian ke kami kat konti ni, bro?
1: Kesianlah
2: kita orang ni.
1: Apa ni, dah musim ni? Ini musim patin ni sepanjang musim lah kan? Sebab
2: betul.
1: Dia ternak. Sebab dia sekarang dia ternak dekat sungai Temeloh dah ada lah.
2: Hang tu.
3: Temeloh lah.
1: Okey bro, terima kasih banyak baru.
3: Okey.
2: Terima kasih. Pantang kan?
1: Okey. Oh bro dia pantang apa ni?
2: Saya tak boleh lah pantang lah dengan makanan ni.
1: Ui, dahsyat.
2: Itu jenis pantang nampak, pantang tengok. Ada setengah orang kata pantang larang lain pula. Yang tu pantang larang lain pula. Pantang larang tu memang orang khabar daripada orang Tungik Bahari. Tapi yang ini pantang tengok mesti.
1: Lepas tu dia khabar pula ada masam, ada manis, gerak pula lalu dengar. Aduh, hey. Tapi betul lah kan.
2: Tahulah kan sebenarnya daun semomok ataupun ada orang panggil daun pijit. Ada orang panggil daun semomok, ada orang panggil daun pijit. Daun ni sebenarnya yang memberikan orang khabar aroma. Satu aroma yang cukup
1: harum.
2: Pantang betul lah kalau jumpa. Memang tu kata mak mentua lalu kat belakang buat tak tahu je.
1: Tapi memang kan, kadang-kadang kan makanan-makanan tradisional kan, kalau ada dekat kawasan pedalaman ataupun dalam ni, memang laku habis.
2: Itulah. Sebab memang, dia punya suasana tu sebenarnya lain.
1: Memang tak boleh kita nak menolak lah. Alam pun kita tolak
2: masa tu. Masa tu kan orang khabar pergi ramai-ramai. Daripada RTM contohnya pergi ramai-ramai. Sorry lah ya, tak layan dah yang keliling ni. Minta maaf ya, ramai-ramai tak ramai-ramai. Kita dah tak geng masa tu tiba.
1: Memang pantang kan. Pantang. Jangan sebut nama lah. Jangan orang panggil nama aku kan. Panggil nama Iman. Tak jadilah. Kena pula ada kemasin sikit je lah. Ciri ada sikit. Settle.
2: Okay, Abang Wan pula cakap. Saya pantang nampak Fatin. Fatin.
1: Fatin lah. Dua dalam satu abang eh. Fatin. Dua kemain. Dalam satu.
2: Okey. Bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moindumoy lah depan lain. Nah, masih lagi. Pantang tengok. Mesti nak. Pantang tengok. Mesti jadi. Okey. Jadi. Perkongsian nak kita kongsikan sama. Dari kampung ke kota, jarak mungkin memisahkan tempat. Tetapi

0: Allah.
1: Ada lain daripada yang lain. Asyik FM. Moin. Saya tengah melukis ni, katanya. Saya pula pantang tengok nampak lukisan pemandangan dan potret. Mesti nak lukis. Wah, itu menunjukkan kepribadian kita yang menghargai sekeliling kita sebenarnya.
0: Mungkin apa ni, nak menggambarkan
1: yang kita bersyukur.
0: Penuh sangat dalam kepala dengan hati kan, kita akan gambarkan juga.
1: Dan macam tu kita akan tenang.
0: Kan?
1: Sekarang ni saya tengah melukis potret. Oh, iya ke? Kepada yang beraktiviti luar, katanya banyakkan minum air masak, katanya jaga kesihatan, selalu pakai mask kalau perlu. Betul tu.
0: Kan. Jangan kita ambil remeh lah apa ni, pemakaian mask ataupun pelitup muka ni kan, sebab dia boleh membantu kita untuk mengelakkan sebarang simptom-simptom lah kan? Untuk kita mungkin sehat kah ataupun macam-macam lah kan. Dan aktiviti-aktiviti pun boleh jadi panjang jugalah kan.
1: Betul. Okey, sedikit perkongsian nak kita kongsikan bersama sebelum kita bersama dengan topik kita lagi. Okey, jerebu ya, IPU Serian lebih 228 kawasan tidak sehat. Bagaimana kualiti udara di Serian Sarawak kekal membimbangkan apabila merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sehat dengan bacaan 212 setakat jam 8 pagi. Jadi berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara Jabatan Alam Sekitar, dan sebanyak 28 kawasan dekat seluruh negara pula merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sehat. Di Sarawak, Samarahan merekodkan 186, diikuti Serike, Sri Aman masing-masing 174, manakala ILP Miri 172 dan Mukah 157, Bintulu 156, Miri 151, juga Sibu 104. Selain Sarawak, beberapa kawasan dekat Semenanjung juga merekodkan IPU tahap yang tidak sihat, iaitu di Batu Muda, Kuala Lumpur mencatatkan bacaan 170. Diikuti Shah Alam Selangor 162. Dinilai Negeri Sembilan pula merekodkan bacaan 159. Tasik, Ipoh dan juga Tanjung Malim, Perak masing-masing 158, manakala Putrajaya 158. Banting, Selangor pula merekodkan 157, Bukit Rambai, Melaka 155, Segamat, Johor 155 dan Jerantut, Pahang 155. Di Petaling Jaya dan Kelang, Selangor pula masing-masing mencatatkan bacaan 154, manakala Sri Manjung, Perak 152, Kuala Selangor, Selangor 152, Alu Gajah, Melaka 152 dan Batu Pahat, Johor 152. Turut merekodkan bacaan tidak sihat hari ini ialah Pegoh dekat Ipoh, Perak dengan 147, Keluang, Johor 136, Tangkak, Johor 130 dan Port Dickson Negeri Sembilan 109. Sementara itu, sebanyak 23 kawasan merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana, antaranya Bandaraya Melaka dengan bacaan 99, Pasir Gudang, Johor 96, Temerloh, Pahang 96, Larkin, Johor dan juga Kuala Terengganu, Terengganu masing-masing 95. Limbang, Sarawak pula mencatatkan bacaan 90, Politeknik Kota Kinabalu, Sabah 88, Pengerang, Johor 87, Tanah Merah, Kelantan dan juga Kota Kinabalu, Sabah masing-masing 84. Dan kawasan lain yang tahap sederhana ialah Taiping, Perak 83, Kimani, Sabah 83, Besut, Terengganu 79, Balok, Baru, Kuantan, Pahang dan juga Kota Baharu, Kelantan masing-masing 78. Kemaman, Terengganu merekodkan 76, Rompin, Pahang 74, Sungai Petani, Kedah 69, Tawau, Sabah 67, Seberang Jaya, Pulau Pinang dan juga Sandakan masing-masing 63, juga Keningau, Sabah 62. Kota Tinggi, Johor pula merekodkan bacaan 100 dan masih pada tahap sederhana. Dalam pada itu juga, 4 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap 6 ELOC, iaitu Alustar, Kedah dengan 43, Balik Pulau, Pulau Pinang 39, Kangar, Perlis 36 dan Langkawi, Kedah 20. Jadi ni laporan yang kita dapat setakat pukul 9.39 minit pagi.
0: Itu dia indeks ataupun IPU untuk kawasan-kawasan yang memang khabar. Sebahagian besar di Lembah Kelang memang bahayalah. Jadi kita kalau dapat menjaga keselamatan dan kesihatan kita,
1: kurangkan dengan sebenarnya terdedah dengan keadaan
0: terdedah ataupun aktiviti-aktiviti luar, boleh kita kurangkan, kita boleh dapat kesihatan sikit. Okey. Rupanya memang tinggi kan kawasan
1: ini. Tinggi, patutlah kita pun rasa lain macam. Kesihatan kita pun boleh tergugat.
0: 170 dah naik. Tadi Alung Kabar 170 tu dekat apa ni, Gombak. Sekarang dah sampai
1: dekat sini. Rupa-rupanya
0: dah naik ke sini sebab yang last sekali 156. Okey. Ada lagi satu lah Emma eh. Tapi lepas ni lah kalau kongsi, kita nak beritahu dulu untuk sahabat-sahabat kita. Abang Ramli khabar daripada Taman Muni Lancang. Assalamualaikum.
1: Hai, Abang Ramli.
0: Jom singgah Lancang, makan ikan patin bakar.
1: Semuanya menggugat-gugat kita ni.
0: Ini pantang sebut patin je, cerita pasal patin dah habis.
1: Aduh, hai.
0: Memang, okay, memang best. Dekat-dekat Lancang ni, dekatlah kawasan Temelo. Lebih kurang dalam berapa minit.
1: Dalam perjalanan
0: je. Memang boleh aku jumpa lah ikan-ikan patin. Eh. Ikan patin bakar memang sedap juga. Goreng pun sama juga sedap.
1: Telan Elio, terpaksa telan Elio.
0: Telan Elio.
1: Sabar Ima, sabar.
0: Okey, dan apa lagi pantang untuk sahabat-sahabat kita ni yang boleh kongsikan bersama dengan Syafan?
1: Pantang kalau dengar Imam Bebe, tolonglah diam Ima. Saya cakap sendiri.
0: Ada serang-serang tu memang suka dengan Imam Bebe kan?
1: kan? Imam, diam je tu.
0: Sampai kalau kita keluar tu, lalu tengok, ada juga peminat-peminat Emma nak dengar Emma borak gelak aja kan. Mungkin adalah. Terima kasih lah, terima kasih.
1: Alhamdulillah balut dah berkurangan, betul. Jadi apa pun, jaga kesihatan, jaga pemakanan, kurangkan beraktiviti luar kalau misalnya tidak perlu. Jadi kadang-kadang tu benda yang kita nak nampak kan, bila udara ni benda yang kita nak nampak, benda yang kita sedut. Kadang-kadang tu benda yang kita nak tahu apa ada ke dalam molekul-molekul dalam tu benda kan. Jadi jaga kesihatan kita, jaga pemakanan kita, jaga juga orang khabar pertaran kita, jaga juga keluarga kita. Itu yang paling penting sekali.
0: Okey, kita akan kongsikan simptom ataupun cara-cara penjagaan lepas ni Naima eh.
1: Yeah.
0: Dan mungkin sahabat-sahabat kita ni yang ketika ni sedang memandu, masih lagi memandu,
1: berhati-hati lah, sama dalam pemanduan anda. Okey, pastikan menggunakan lampu isyarat ke kiri ke kanan ya. Signal tu penting, bukan sebagai hiasan saja.
0: Okey, terus bersama kami di Asia FM.
1: Lain daripada yang lain.
2: Asik FM.

0: How's your FM 101?
1: Lain daripada yang lain.
0: I call for my daddy.
1: Main lagi. Aduh, hai. Sampai semput rasanya. Okay, kita nak kongsikan bersama kat mana suhu Malaysia berpotensi untuk cecah 40 darjah Celsius dari Januari sampai Mei 2027.
0: Boleh naik sampai 42 lah kan?
1: Jadi benda ni nong, khabar satu benda nang perlu untuk kita berjaga-jaga lah. Terutama sekali enek-enek kita nang gemar bersukan, enek-enek kita nang gemar
0: aktiviti luar. Khabar
1: aktiviti luar. Jadi perlu untuk ambil perhatian . Ada nang khabar sahabat kita yang Tato, sahabat konti kita ya. Hardy khabar, kat mana DJ Hardy khabar, dia pergi ke Maha hari tu, suhu mencecah 42 darjah Celsius. Itu sangat-sangat panas.
0: Memang tinggi lah kan. Okey. Apapun untuk sahabat-sahabat yang berada di Lembah Kelang, mungkin ada perancangan ataupun aktiviti yang nak dirancangkan di Lembah Kelang . Sama-sama itu, hari terbuka 67 tahun Parlimen Malaysia 2026 akan dibuka pada 12 hingga 13 itu hari Sabtu dan Ahad, 9 hingga 5 petang. Macam hari itu lah Ima, yang dekat Parlimen tu kan. Dan untuk yang siapa yang ada planning nak pergi ke Parlimen, jangan lepaskan peluang untuk mengunjungi Parlimen Malaysia, menerokai ruang-ruang ikonik serta mengenali dengan lebih dekat institusi nak menjadi teras demokrasi negara. Ini dekat Parlimen lah. Siapa ada kesempatan 12 hingga 13 hari bulan akan dibuka macam itu, macam pelbagai aktiviti lah.
1: Ya, pelbagai aktiviti yang diadakan Kek Hunu. Dan banyak juga orang khabar sejarah kelahiran yang kita tengok. Dan banyak sebenarnya benda ilmu yang boleh kita kongsikan orang khabar. Sambil berjalan, sambil-sambil itu kita dapat ilmu. Itu yang paling penting sekali.
0: Kalau orang kita hari itu Bahbola yang jadi wakil masyarakat orang kita. Buat persembahan bagai kan.
1: Buat persembahan juga menghidangkan makanan tradisional orang kita pun ada juga. Yang paling penting sekali orang khabar, daripada situ kita juga dapat berkumpul juga mengetahui, tahu tentang kebudayaan masyarakat orang kita.
0: Jadi siapa ada kesempatan bolehlah singgah kan. Kami dah pergi lah itu.
1: Kami dah bertugas di sana.
0: Bertugas sikit sana kan. Memang seronok lah. Sambil-sambil tu
1: bukan
0: ada,
1: bukan mudah ya nak masuk Parlimen.
0: Ya, yeah, betul.
1: Susah.
0: Kamu bila ada program-program macam ni, terlibat juga dengan agensi-agensi di bawah yang mengendalikan orang asli, seperti Jakua pun ada buat program dekat situ. Dan jualan-jualan tradisional masyarakat kita pun ada buat dekat situ jual.
1: Betul.
0: Hari itu ada Mak Intan, asli Mak Intan ada.
1: Ada lagi yang tempat-tempat pelancongan pun ada juga.
0: Tempat pelancongan pun ada.
1: Ramailah, memang ramailah sebenarnya yang terlibat.
0: Abu Craft pun ada kan. Memang seronok lah. Siapa yang ada kesempatan singgah lah kan dekat Parlimen 12 hingga 13 September nanti.
1: Bercerita tentang keadaan suhu yang panas, cuaca yang panas, eloknya kalau kita sebenarnya terutama sekali nak berkebun, nak berkebun, bersawit, dan juga orang khabar yang menoreh, perlu untuk orang khabar memakai topi ataupun nak bawa payung. Tapi kalau nak berkebun bawa payung pelik pula ya. Tapi kebanyakan nak pakai topi lah kan, untuk jaga orang khabar suhu dalam badan kita juga perlu untuk kita jaga. Sebab kadang-kadang tu kita tengok dekat luar tak ada apa-apa, tapi sebenarnya dalaman kita panai. Tu pun ada juga terjadi. Jadi perlu untuk ambil perhatian tentang kesihatan kita. Selain daripada kita nak bercerita tentang tindakan yang perlu kita ambil dan perlu kita lakukan semasa dalam keadaan jerebu ni, kat mana salah satu hadkan aktiviti di luar rumah, itu yang paling penting sekali. Banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Selain daripada itu, pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar bangunan, terutama sekali N95. Dan basuh tangan muka dengan air bersih setelah melakukan aktiviti luar. Pastikan udara di dalam rumah bangunan sentiasa bersih. Kurangkan sumber pencemaran dalaman seperti asap rokok. Selain daripada itu, bila memandu, gunakan penyaman udara, pilih mood kitaran udara dalaman. Ini pesanan yang dibuat oleh Jabatan Penerangan Malaysia untuk, dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia, semasa tindakan semasa jerebu.
0: Dan untuk sahabat-sahabat yang boleh kawal juga kualiti udara yang ada dekat dalam rumah, mungkin kita boleh setkan, kalau aircon-aircon lah, kalau kipas kita setkan lah. Elakkan pencemaran tambahan seperti kabar rokok. Jaga kebersihan diri jaga kebersihan diri pun perkara yang utama. Semasa kita ingin melakukan aktiviti, semak bacaan semasa indeks pencemaran udara ataupun IPU yang meradak dekat sekeliling kita. Jangan lupa kita terus memelihara dan menjaga.
1: Orang kata produktifkan diri kita masa ini nah, dengan benda-benda dan orang khabar jarang-jarang, kadang-kadang kita lakukan. Tapi yang untuk kali ini kita rutin, kan, rutin sebagai kan. Tahap kehidupan kita nak lebih elok. Ada setengah tu orang khabar dia lebih gemar untuk mandi.
0: Mandi
1: dia kerap
0: boleh,
1: mandi untuk nak sejukkan badan dia. Pun
0: kalau,
1: ada juga
0: kalau masa PKP hari tu kan, kita kan PKP hari tu kan, kalau kita boleh buat masa PKP, takkan kali ini kita tak boleh buat. Jadi kita kena ambil faktor-faktor ni lah untuk sentiasa berjaga-jaga. Dan kita harap-harap yang benda elok-elok lah yang sentiasa akan mengiringi kita, kan?
1: Betul. Jadi bawa payung, pakai topi sebagai pelindung tambahan, dan tutup rapat tingkap yang pastikan asap jerebu tidak meresap masuk ke dalam rumah, kereta ataupun pejabat. Hentikan pencemaran tambahan, elakkan daripada merokok dan sebarang aktiviti pembakaran yang memburukkan lagi keadaan udara. Jadi bila perlu untuk berjumpa doktor, jangan berlengah ke klinik atau hospital berhampiran jika anda mula mengalami tanda-tanda seperti batuk, gatal kerongkong, sesak nafas, hidung berair dan kerap bersin, mata pedih dan berair, dan kulit badan terasa gatal-gatal. Jadi beringat sebelum kena, jaga kesihatan pernafasan kita sebaiknya.
0: Okey. Sahabat-sahabat yang masih lagi bersama dengan kami di Asia FM, boleh ikuti kami melalui Astro
1: 875 dan My Freeview 706 atau bersama dengan RTM Click dengan menaikkan rtm.gov.mine. Dan anda juga bersama dengan kami di frekuensi 89.3 MHz, 91.1 MHz, 102.5, 105.1 MHz, 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter, tanah 050 kHz dari Wisma Radio Angkas Puri, Kuala Lumpur, menemani anda masa ini bersama Asia FM, Monomoy, lain daripada yang lain.

0: RCFM, moin
1: moin. Moin moin, lain daripada yang lain. Okey, kita sebentar kelak akan bersama dengan berita dalam Dalik Jakun. Betul. Akan kudara pada pukul 11 kelak. Okey, terus bersama dengan kami di ruang udara Acik FM, moin moin, lain daripada lain. Itulah, saya bekerja di klinik kesihatan. Selalu orang penuh masa ni.
0: Katanya. Tapi kurang lah Ainin.
1: Ya, masa ni penuh.
0: Oh, masa ni penuh?
1: Masa ni penuh lah. Jadi ada yang bertanya, ada yang bertanya dengan kau, kat mana khabar ha? Puncanya daripada mana sebenarnya? Dia kata sakit tekak, perit tekak ha? Puncanya daripada udara. Jadi doktor sendiri pun khabar kat mana udara kita genen agak kurang baik.
0: Kurang baik. Dan time ni bahaya lah Imam.
1: Dan
0: warna kuning.
1: Dan orang khabar beracun.
0: Time ni EPO dah warna kuning. Warna kuning tu kira bahaya lah.
1: Betul.
0: Yang paling kalau orang merah tu dah merbahaya.
1: Yang tu dah merbahaya dan berbahaya. Tahap yang perlu untuk kita ketatkan penjagaan.
0: Dan sekarang ni masih boleh lagi lah kan untuk menjaga keselamatan kesihatan kita dengan mengambil langkah-langkah yang kita sebut tadi lah.
1: Betul.
0: Dan Alun pun dia beri arahan jugalah untuk mencari tetamu yang boleh cerita sikit tentang jerebu ni. Tengoklah macam mana aku nak cari.
1: Sakit tekak sebab baru habis karaoke. Oh ya ke? Untunglah. Bos saya pun cakap jangan terlalu lama tempat berpadang. Betul.
0: Betul.
1: Jadi pakai topeng spider girl.
0: Okey, untuk manfaat rakyat Budi Madani Agri Komoditi bantuan tunai RM400 di mana sedia ada untuk pekebun petani di seluruh negara yang sedia ada dapat RM200 dan interim lagi dapat RM200 bantuan tunai bagi September 2026 mula disalurkan pada hari ini yang bagi permohonan lah daripada 1 hingga 31 Ogos.
1: Yang ada membuat permohonan.
0: Yang ada buat permohonan. Tak buat permohonan tak dapat kan. Tapi okey lah ada bantuan petani dan pekebun ni. Kalau rasa-rasa gini ni petani boleh lah kan. Kalau kita tanam durian pun kita boleh gelar petani juga kan. Jangan salah faham.
1: Okey, Abang Labu, sebenarnya saya dah kongsikan tahap jelebu pula.
0: Jerebu.
1: Tahap jerebu saya dah kongsikan sebenarnya tadi. Dah salah sebut pula.
0: Kita dah kongsi dah banyak lah kan.
1: Kita dah kongsi nanti semua ya. Bukannya untuk satu-satu tempat je, tapi mohon tempat kita dah sebut dah. Kat mana dia punya IPU, Berapa peratus. Jadi apapun untuk anda mohon ya, jaga kesihatan, jaga pemakanan. Khabar dekat Melaka kamar masak ni hujan.
0: Oh, tanya.
1: Okey lah, akak mungkin ke Taiwan Oktober ni.
0: Auto hit ni jadi juga kan. Alo tak tahu dah khabar lah. Tak apalah, rasa berminat tu pergilah Taiwan. Dah dua kali dah pergi Taiwan ni.
1: Kami dah lama tak hujan sini. Betul. Di Kuala Lumpur sendiri pun, di Kuala Lumpur, di RTM sendiri pun dah lama tak hujan sebenarnya. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Oi, nombor lepas lain menemani anda walau di mana pun berada. Dan seperti kelak kita akan bersama dengan berita dalam Dalik Jakun. Kita jumpa lagi lepas ni dalam jam yang terakhir. Terus bersama kami Asyik FM. Nombor lain daripada yang lain.

tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, Peti Jakuan Nika disampaikan dengan Rizal Safri. Nahas helikopter di Sarawak, lebih 20 anggota macam-macam agensi termasuk 12 anggota bomba ada gerakan pagi ka untuk operasi nyari dengan menyelamat SAR. Ketua Balai Bomba dengan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba Jesben Jenus yang ditelepon RTM berkhabar. Pasukan berlepas lebih kurang pukul 9 pagi tadi nguno helikopter. Jalanan darat dari Marudi ke lokasi mengambil masa lebih kurang 10 jam. ASN kena analiti semula mekanisme menangani jerebu rentas sempadan. Langkah itu penting untuk mengelakkan kesan buruk kepada kesihatan orang ramai. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Rinaho, menteri-menteri ASEAN kena beri perhatian serius kepada isu itu. Ika disebabkan jerebu beri kesan langsung kepada orang ramai, terutamanya budak dengan kanak-kanak. Pendidikan masyarakat Melayu dengan Bumi Putra empat boleh lagi bergantung kepada kuota semata-mata. Sebaliknya kena ditransformasikan kepada keupayaan diri. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Brinaho, kejayaan kena diukur melalui penguasaan bidang kritikal antaranya sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik atau STEM. Selain penciptaan teknologi hak baru dengan pemilikan harta intelek, wayatnya lagi TVET kena dijadikan laluan utama pembangunan bakat negara. Wayatnya dasar afirmatif masih relevan selagi wujud keempat seimbangan struktur. Namun matlamat nong akhirnya adalah untuk melahirkan golongan nong berdaya saing dengan boleh berdikari.

Sementara itu, seramai 3,150 cikgu dilantik secara kontrak atau Contract of Service COS sebagai persediaan kemasukan murid tahun 1 pada tahun hak depan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah Berinaho, KPM juga memastikan Garda Duan Institut Pendidikan Guru ditempatkan tahun IKA. Calon simpanan juga disediakan untuk mengisi option kritikal termasuk pendidikan khas integrasi. Hampir 500,000 murid ada jangka masuk tahun 1 tahun depan. Itu melibatkan dua kohort iaitu murid 7 tahun dengan murid 6 tahun. Kawal Selia E-Dagang akan diperkokoh untuk membendung penjualan barang terlarang secara dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil Berinaho masih lagi dapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang. Antaranya, platform e-dagang Masika belum tertakluk kepada perlesenan. Ia juga nok platform menangani kewujudan akaun palsu, termasuk akaun yang digunakan untuk jual dadah secara dalam talian. Labuh Raya kena berkembang sebagai ekosistem mobiliti pintar untuk menjamin lagi perjalanan hak lebih selamat, lancar dengan cekap. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi Berinaho, KKR committed berminat untuk mempercepat lagi pelaksanaan sistem pengangkutan pintar atau ITS. Itu menggunakan teknologi macam kecerdasan buatan, analitik data raya, internet benda. Wayatnya, Labuh Raya Masika mencecah lebih kurang 6 juta kenderaan sehari. Dalam pada itu, pelaksanaan Labuh Raya Pintar dijangka mempercepat tindak balas pasukan rondaan. Dato' Sri Alexander Berinaho, tempohnya disasarkan dipendekkan daripada 15 minit kepada 8 sampai 10 minit. Ia juga menegaskan tiada petugas rondaan akan diberhentikan sebabkan pelaksanaan sistem berkenaan. Operasi besar-besaran nangkap 5 ekor anjing liar nong menyerang dengan mencenderakan surang budak-budak di Batu Pahat dipergiat sepanjang minggu ika. Exco Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid Berinaho, hasil pemeriksaan pihak kesihatan mendapati kecederaan mangsa kena pemantauan untuk tempoh hak panjang. Wayatnya, kerajaan Johor akan nanggung kos rawatan mangsa. Adik Nur Haira Wafiqah Muhammad Hamizi Masika dirawat di Hospital Sultanan Haminah. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menyita 37 kenderaan yang dikesan buat pengubahsuaian melampau menerusi op ekstrim di Ibu Negara. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli Berinaho, 156 kenderaan diperiksa dengan 97 daripadanya dan ambil tindakan atas macam-macam kesalahan. Sebanyak 485 notis dah pun dikeluarkan, antaranya membabitkan nombor pendaftaran, exhaust dengan cermin hak gelap. Op ekstrim akan diperluas ke seluruh negara bermula minggu ika. Dua mati, manakala surang lagi cedera selepas kereta hak dia naik can terbabas sebelum langgar pokok di kilometer 134 Jalan Kuantan ke Johor Baru Rompin malam tadi. Mengikut kata polis, kejadian berjadi lebih kurang pukul 7.30 minit malam masa ketiga-tiga mangsa dalam perjalanan dari Rompin ngala ke Kuantan. Surang mangsa maut dekat lokasi, manakala pemandu mati masa tengah mendapatkan rawatan di Hospital Rompin. Seorang lagi penumpang hak berumur 16 tahun cedera pada bahagian badan. Sekian berita jakun dari HFM. Berita disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Ашик FM. Мой, ну мой. Лейн, дари падиан лейн.

Assalamualaikum. Mak, mak. Aku ada keluar ni. Mana mama ni pergi? Ada orang ke hap ni? Mak, mak. Oh, mak, mak. Mana untuk ini pergi?

0: Moin Moi. Lein, da die Partei an Lein.
1: Ya, CFM, Moin Moi.
2: Lein, da die Partei an Lein. Jam yang terakhir, dua Rabu menemani anda. Selamat pagi, Malaysia. Good morning, Malaysia. Chowsan, Malaysia. Dah nak masuk ke tengah hari.
1: Ya, dan untuk sahabat-sahabat yang cari makan ataupun masak waktu ni dekat dapur, berhati-hati. Jangan kita lupa pula masakan kita yang sedang dimasak tu.
2: Tiba-tiba ralit tengok cerita drama AI kan? Ralit tengok drama AI. Lepas tu,
1: apa yang hangit tu kan?
2: Apa yang hangit tu baru ingat?
1: Kalau boleh kita nak apa ni lah fokus pada pekerjaan kita.
2: Kata boleh juga. Tengok juga tapi sambil-sambil lah. Ini dah tengok drama AI terus melekat kat situ. Tak ingat dah kuali hangus, periuk hangus.
1: Hati-hati. Okey. Hari Sukan Negara peringkat kebangsaan 2026 semarakkanlah sama-sama. Di mana Hari Sukan Negara kembali hasrat memudayakan sukan dalam kalangan masyarakat pelbagai aktiviti disediakan bertemakan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI bermula 9 hingga 11 Oktober. Oktober.
2: Oktober.
1: Di perkarangan TM Bukit Stadium Nasional Bukit Jalil
2: Sesuatu orang kata benda-benda dan orang khabar zaman yang semakin berubah. Muhai di hujung jari.
1: Guna apa dia lah kecerdasan buatan. Yalah kan, hari kita ni baru selesai, masyarakat kita selesai bersukan baru ni.
2: Bersama dengan Karnival Sukan
1: orang asli. Tahniah. Lepas ni Hari Sukan Negara pula, mungkin ada yang terlibat. Mungkin kita tak tahulah kan, mungkin ada yang terlibat. Masyarakat orang kita pun tidak terlepas lah dengan program-program sukan negara. Dan kita pastilah memberi sepenuh komitmen lah untuk program-program macam ni kan.
2: Selalu kalau macam ni orang khabar bukannya setakat orang khabar komitmen, tapi serah jiwa raga pun ada.
1: Memang lah kan, masyarakat orang kita ni kalau yang paling glamour memang selain daripada tempat takro, bola sepak kan. Tapi kena berdisiplin. Disiplin yang paling penting.
2: Betul.
1: Dalam sukan ni,
2: disiplin tu benda yang paling utama sekali. Orang khabar bukan setakat dalam sukan ni je, tapi banyak ruang dalam kehidupan kita ni yang memerlukan disiplin yang kukuh, yang kuat.
1: Sama jugalah macam kita yang belajar dekat IPTA ataupun IPTS kan. Kalau kita dah masuk tu, kita masuk sampai habis lah. Jangan kita berhenti serat-serat kan.
2: Sampai kita kejap pun senang. Disiplin tu penting. Along katanya, mak saya baru lepas masak kari daging ni Along.
1: Itulah lu khabar, dah siap masak ke belum tu kan. Takut-takut nanti hangit pula kan. Itulah dia kan. Sambil-sambil tu, sambil masak dengan kami ni boleh lah kan, kita tengok tawa ke tak tawa kari kita kan. Kari daging kita okey lah.
2: Along sabar lu.
1: Lapar-lapar, tiba-tiba lapar pula kan.
2: Kita dah nak melangkah ke tengah hari kan. Dah jam yang terakhir menemani anda untuk masa ini. Terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Point nombor level 11.19 minit pagi. Masih lagi berhibur bersama dengan kami dalam Gahju Asyik 2 Rabu.
1: Siapa yang baru saja bersama kami, lalu beritahu lah jualan Ihsan Rahmah Madani 99
2: sekali lagi
1: secara
2: diulang.
1: Secara dalam talian lancarkan pada hari ini 9 September bersempena sambutan Hari Malaysia 2026. Dan ayolah kita dapatkan barangan keperluan harian kita yang berpatutan. Kalau tak ingat, kalau tak silap Along, 10 hingga 30% lebih rendah daripada harga luar lah menawarkan hadiah barangan keperluan harian dengan harga berpatutan.
2: Sesuatu yang lumayan untuk kita rebut.
1: Kita tengoklah sikit. Lepas ni kita tengoklah Emma 99 ni.
2: Betul. 99. Bukan nak call 999 ni, tak ada. Jangan main talian palsu. Jangan. Okey, terus bersama dengan kami untuk selamat pagi dan menemani anda di Ruang Udara Asyik FM. Moin lain daripada yang lain. Media sosial ni katanya kena banyak bersabar. Sebab betul, kita lihat semuanya orang kecuali kita guna telefon hanya untuk mesej dan juga call je. Betul? Lagi satu lagi kan, apa nang kita bercerita tentang Joker. Sebab tu kata Joker peranan dia cukup besar. Kat mana dia membakar diri dan untuk menggembirakan hati orang. Dia nak memberikan memberikan kebahagiaan, kegembiraan pada orang, tapi dalam jiwa dan hatinya hanya dia sahaja yang
1: dia
2: tahu.
1: Dia yang hancur akhirnya kan.
2: Itu yang joker. Tapi dia berselindung di sebalik kegembiraan senyuman tu. Macam tu juga bila kita ke udara. Jadi banyak sebenarnya yang kita simpan, banyak sebenarnya yang kita pendam, tapi tetap juga akan bersama dengan anda walau di mana pun.
1: Jadi terus bersama kami di Asia FM Moi.
2: Lain daripada yang lain.
3: Moi Numoi Asik FM.

0: Yas FM, Moinu
1: FM, Moinu Moin lain daripada yang lain.
0: Okey, terima kasih untuk yang baru saja bersama dengan Yas FM. Terima kasih ucapkan, semoga semuanya sihat-sihat sentiasa. Dan waktu di studio sekarang pukul 11.33 pagi. Waktu Nen.
1: Jadi kurang dari setengah jam lagi untuk kami menemani anda.
0: Okey. Ada lagi yang boleh kita kongsikan, iaitu tentang pendaftaran rakyat digital. Ini penggunaan rakyat digital, iaitu pendaftaran mengikut kursus. Ini pernah disebut oleh PM lah, platform untuk menggunakan My Digital ID. Ini kena semua lah ni. My Digital ID untuk pendaftaran akaun memberikan rakyat Malaysia secara mudah dan selamat untuk pendaftaran dan membina kaitan. Kita ni mudah dekat sini. Kita dah menggunakan My Digital ID dah, Imah, kan? Iaitu penggunaan apa ni, apps pintar.
1: Ya, betul. Sebenarnya kalau kita tengok dari hari ke sehari, dari masa ke semasa, itulah orang khabar benar-benar yang kita gunakan untuk mengikut seiringan dengan orang khabar
0: perkembangan
1: teknologi kita.
0: Sekarang ni kalau mungkin pihak dalam kerajaan atau kita ni kat kita kerajaan memang dah guna. Untuk orang luar ni kalau tak silap lu Mas Sejahtera.
1: Betul.
0: Memang menggunakan
1: itu permulaannya awalnya. Lepas tu again kalau kita tengok apa tu, Rotek
0: Keto. Betul. JPJ. JPJ pun dah gunakan My Digital ID untuk memudahkan kita lah. Sebab bukan hanya menggunakan password, tapi terus menggunakan selidik jari.
1: Selidik jari.
0: Selidik jari kan, selidik jari ni untuk memudahkan kita untuk membuka ke laman web tu lah.
1: Jadi dan senang. Dan memudahkan juga orang khabar banyak payah lah. Macam hari ni kita bekerja kejar kan. Gini semua orang khabar kebanyakan dalam talian.
0: Talian.
1: Jadi pada enek-enek pula perlulah membantu beberapa ini juga.
0: Yang tahulah kan, kadang-kadang orang tua kita tak tahulah kena guna benda ni, app sebagai kan. Gini khabar begitu. Jadi siapa yang pandai macam enek-enek kita yang pandai ni, bolehlah kita ajar enek kita kan.
1: Ya, tapi ingat ya, Nyak Muhai, sebenarnya laman ataupun link yang kita terima tu memang boleh kita terus tekan. Sebaliknya kadang-kadang tu kita perlu berhati-hati supaya anda tidak menjadi mangsa scammer.
0: Betul.
1: Itu pun perlu diambil perhatian. Sebab orang khabar dunia semakin mudah, muhai-hai di hujung jari, macam-macam nang dek buat, ada nang negatif, ada nang positif. Jadi perlu untuk ambil perhatian benda-benda macam
0: ni. Bukan saja masyarakat yang luar lah, kita yang sendiri yang bekerja dengan mungkin yang jaga keselamatan pun kita pun terkena juga, Ima.
1: Betul.
0: Kesian kan. Kadang-kadang kita kena berhati-hati lah.
1: Kenapa awak petonah saya? Sampai hati awak petonah saya.
0: Jadi bila kita dapat maklumat yang betul, yang sahih, lepas tu kita buat pendaftaran, barulah kita lega lah. Sebab kalau selidik jari ni memang senang lah. Kan? Bila dah senang gunakan selidik jari, kita mudah untuk melakukan apa ni,
1: aktiviti harian kita lah, yang berkenaan. Tapi itulah orang khabar, dalam orang khabar memudahkan tugasan kita, memudahkan orang khabar persetaraan kita, kerja-kerja kita. Tapi banyak juga orang khabar yang negatif dan perlu juga kita ambil perhatian dan perlu juga kita ambil tahu untuk kita mengelakkan daripada kita menjadi mangsa penipuan. Itu yang paling penting. Okey, nak kita kongsikan bersama. Tanah kering, angin kencang, cetus kebakaran 12 hektar dekat Kota Tinggi.
0: Kota Tinggi,
1: Bagaimana keadaan tanah kering dan juga tiupan angin kencang menyebabkan kebakaran tanah gambut juga berluka seluas kira-kira 12 hektar berhampiran ladang kelapa sawit dekat Punggai. Merebak dengan pantai. Bagaimana pasukan bomba gini bertungku lumuh memadamkan kebakaran tu dilaporkan berlaku pada pukul 6.28 petang semalam, dengan operasi dijangka mengambil masa 2 sampai 3 hari. Kenai agak 2 sampai 3 hari. Sebab ni tanah gambut macam tu juga yang berlaku selalu. Masa marin aku duduk dekat Pekan Pahang, bagaimana kat Hunun banyak tanah gambut. Yang ni lah salah satu nak orang khabar menjadi punca sebab kata tak adalah mana ada pembakaran terbuka. Tapi adat nak terlupa bila orang khabar tanah kering, rumput kering, dan kita merokok dan kita campak puntung rokok kita dekat rumput tu, dan menyebabkan berlaku pembakaran secara besar-besaran.
0: Alung ada jumpa individu yang berkaitan dengan tanah gambut ni. Syarikat yang mengendalikan dekat tanah dekat Pekan. Jadi khabar memang tanah ni dekat atas tak terbakar.
1: Betul. Sebab dekat tu dalam, dia mengambilkan masa 2-3 hari untuk memadam.
0: Dekat dalam.
1: Pernah berlaku satu ketika dulu kat mana Orang fikir benda tu dah dipadam, dah selamat dah.
0: Dah selamat.
1: Tapi tengah malam berlaku kebakaran secara yang sangat besar sekali disebabkan angin kencang.
0: Angin kencang.
1: Dan menyebabkan dia jadi pemeran. Sebenarnya bawah tanah tu, akar umi tu masih lagi orang khabar berapi dan masih lagi menyala. Jadi berhati-hati, berwaspada pada rakan-rakan kita ya. Bila dalam keadaan macam ni, orang khabar kan tu menyebabkan kita kita tak sedar.
0: Tak sedar.
1: Kita terlupa dan kita tak sedar. Kek mana dia menyebabkan kebakaran yang boleh merebak tanpa kita sedar.
0: Tanpa kita sedar. Dan okey, apapun untuk siapa yang tahu pasal tanah Gambut ni, janganlah kita memulakan aktiviti pembakaran, buang botol rokok, kita kena hati-hati . Dan tanah Gambut ni sebenarnya Ima, boleh menyumbang pada ekosistem hijau.
1: Betul.
0: Harus kita jaga jugalah. Jangan kita ceroboh, jangan kita membuat perbuatan keharam iaitu ambil tanah tu kita pergi jual pula, janganlah kan. Kalau boleh kita jaga, kita pelihara untuk kita memelihara hijau tu lah. Bila dapat memelihara hijau ni, karbon kredit kita ataupun karbon dioksida ni akan memulihkan keadaan dunia kita lebih banyak daripada kita memelihara pokok-pokok sebenarnya.
1: Dan lagi satu lagi pesanan untuk rakan-rakan kita kat luar tu, orang khabar, kalau dalam masak-masak macam ni, dalam keadaan jerebu, cuaca kita nanya elok, orang khabar udara kita nanya elok, elaklah daripada membuat pembakaran terbuka. Walaupun sampah sekecil-kecilnya pun kita buat pembakaran terbuka, sebenarnya dia ni bertambah menyumbangkan lagi kat mana gangguan pada udara kita.
0: Betul.
1: Rumah terbakar panggil bomba, hati terbakar panggil siapa?
0: Hati terbakar panggil Alung Naima.
1: Hati terbakar panggil Alung Naima. Alung yang cakap.
0: Okey, terus bersama kami di Asia FM Monomoy.
1: Lain daripada ya.

0: Ya, Asyik FM, nombor lain daripada lain.
1: 2 kali 5, 5 kali 2. Sama je.
0: Satu, macam ni, kan? 10 yang datang.
1: Banyak orang kata mana tahu. Alah, kau pun sama juga.
0: Kan?
1: Alah, kau pun sama. Kau dengan aku tak ada bezanya.
0: Selalunya memang. Kalau macam ni, kan? Apa dia suka mengusik. Lepas tu mengata-ngata, bergaduh-gaduh.
1: Lepas suka menuning jari.
0: Akhirnya.
1: Satu jari dia tunjuk kat kita. Empat jari pada
0: patah kita. Patah balik dekat kita. Dan orang yang selalu bergaduh-gaduh macam ni, selalu bergaduh, memang akan akhirnya jadi melekat juga.
1: Itu kalau melekat lah. Kalau tak melekat, memang langsung lah.
0: Jadi ini untuk sahabat-sahabat yang baru saja bersama kami. Lepas ni kita akan tukar bersama dengan rakan yang lain lah, kan? Kita di waktu dan jam terakhir. Apapun, terima kasih Long ucapkan. Dan sebelum tu, Alu nak kongsikan sikit, eh? Malaysia perlu lebih ramai bakat dalam bidang STEM bagi membina masa depan negara yang lebih maju, berdaya saing dan juga berdaya tahan. Malaysia terus membukukan ekosistem untuk membuka lebih banyak peluang kepada generasi muda untuk berkembang melalui universiti, penyelidikan, industri maupun syarikat permulaan perniagaan. STEM akan diperkembangkan. Ini pun juga termasuk dekat dalam TVET jugalah, kan?
1: Ya, betul. Kemahiran.
0: Dalam kemahiran.
1: Ya, betul. Di mana sebenarnya daripada kemahiran tu dapat tengok kreativiti kita sebenarnya. Pengaruh kita sebenarnya pada sekeliling kita sebenarnya, pada tugasan kita dan juga pada orang khabar jabatan kita, daripada orang khabar syarikat kita. Itulah orang khabar mula daripada kemahiran.
0: Itu yang sampai tak suka lah. Ada suka akademik, ada suka dengan teknikal ataupun kemahiran. Okey, untuk sahabat-sahabat yang ketika sedang memandu, berhati-hatilah ketika memandu, ya.
1: Selamat nanya sampai. Dan untuk yang rakan-rakan kita yang banyak wapak
0: sihat. Kita pergilah klinik.
1: Jaga kesihatan. Kan? Jumpa doktor.
0: Ataupun kalau boleh, kita duduk di rumah.
1: Ubat, kalau jumpa doktor, dah dapat ubat tu, bukan ubat sebagai hiasan.
0: Kalau boleh kita makan lah. Dan kalau tak rasa susah sangat, kita duduk di rumah, minum air 8 gelas tadi, kan?
1: Betul.
0: 8 gelas.
1: Jadi pastikan kita juga jaga kesihatan kita, jaga nyawa kita. Itu yang paling penting. Okay, tak perlu tergesa-gesa. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini tetap membawa kamu dekat dengan kehidupan yang kamu impikan. Jadi percayalah pada proses dan jangan lupa untuk hargai dirimu sendiri. Hari ini mungkin bukan sempurna, tapi kamu tetap boleh memilih untuk menjadikannya bermakna dan sempurna.
0: Baik, kita akan jumpa lagi untuk sahabat-sahabat yang mengikuti Emma ataupun Along.
1: Bersama dengan Dua Rabu hari ini. Terima kasih.
0: Kita akan jumpa lagi untuk Dua Rabu ni pada 16 September Hari Malaysia.
1: Ya, betul.
0: Hari Malaysia.
1: Okey, apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara
0: Asia FM. Mohon doa
1: dari pelayan bermakna anda walau di mana pun berada. Jangan lupa untuk temankan Emma esok pukul
0: 8:12
1: tengah malam. Jadi sebarang kekurangan kesilapan harap dimaafkan, kami manusia biasa, kadang-kadang terbabas juga. Izinkan untuk kami mengundurkan diri dulu, tapi jangan ditanya ke mana kami pergi. Yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang daripada kami. Kita jumpa lagi, Mas Sayang. Semua baik.
0: Assalamualaikum. Bye.

0: Ibrah Cakun Yashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita bersama kembali untuk hari ke dalam Tazkira. Jadi pendengar hak dihormati dan disayangi, setiap orang khususnya hak dah berkeluarga pasti memiliki hasrat untuk menjadi keluarga hak cemerlang. Jadi untuk mencapai cita-cita sebegini, mesti kita merancang seawal mungkin agar usaha kita tak terhenti di tengah jalan. Kita perlu merancang program-program yang dapat membawa kita menjana keluarga bahagia. Jika kita dah berazam untuk memiliki keluarga cemerlang, maka setiap ahli keluarga kena meningkatkan ilmu, iman dan amal di samping sentiasa memupuk nilai dan akhlak hak mulia, memupuk kasih sayang di kalangan ahli keluarga dan jiran serta membina suasana rumah dan persekitaran hak bersih, ceria dan bahagia insya-Allah. Jadi untuk memastikan ianya tercapai, kita mesti memantau atau memberi perhatian hak sewajarnya terhadap perkara-perkara hak dinyatakan tadi dari semasa ke semasa. Ika boleh dibuat melalui sesi perbualan, perbincangan, ketika perjumpaan dengan keluarga seminggu sekali ataupun ketika makan malam mahupun selepas solat berjemaah. Jadi saudara pendengar hak dikasihi, dengan cara begini kita dapat menyelami hati dan perasaan anak-anak kita dan mengenali setiap masalah ahli keluarga. Selain dapat menyelesaikan setiap permasalahan juga, dapat mengeratkan hubungan kasih sayang di antara sesama manusia dan juga sesama ahli keluarga. Semoga kita tergolong di kalangan dan semua hak berjaya dalam mengejar cita-cita sepanjang tahun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

Ya, Syafan menemui lain daripada lain jam 12.11 minit. Ya, tengah hari, selamat tengah hari kepada pendengar kita. Semoga semua dalam keadaan yang baik. Saya belakang. Terima kasih pada rakan suka saya bersama dengan Azmal dan juga Rozima Murmur KSMO dari jam 8 pagi sampai jam 12 tengah hari. Dalam tengah hari sampai jam 4 petang bertemu dengan Azizi dalam segmen Mahi Asyik ya, pada jam 12. Dan pada jam 1 berita dalam Black Smile akan bersama dengan kita. Lepas itu Mahi Asyik sampai ke jam 2.30 petang lagu ya, teman Kazanah Seni Asyik FM, lagu-lagu tradisional bersama dengan kita sampai ke jam 3. Jam 3 berita dalam Galak Temuan bertiga 10 sebelah ke jam 4 ya, Mahi Asyik menerima KSMO untuk edisi hari kawan-kawan kita 9.99.2.0.26 ya. Hari Rabu, apa kabar kawan kita? Hari Rabu, hari tengah-tengah ya. Okey, santai dengan lagu hiburan. Info-info semasa agar rugi kelas semua pendengarkan ya. Info yang saya hanya di RTM. Dengarkan Asyik FM macam biasa, baru dong pendengar kita. Ya, 91.1. Ya, berkawan kita Lembah Kelang, pada Kuala Lumpur. Boleh cari. Dan juga 89.3 itu Ulu Tembling ya, Jerantut. Ya, Pahang bakal kawan kita pada Jantut. Dan juga 931 Lenggong Perak, 96 Melaka, Johor Utara. 6.7 Deh, ya, Gerik Perak, 99 Damak, Pahang. 102.5 Depang Barat, Gunung Gula Kali Bido, Sungkat Kemajah Kampar. 102.7 di Gunung Kledang ya, Pusat Pemanjat juga. 151 Gunung Berincang, Tapal Langkap dan juga Sungkai. Ya, My TV terpenuh ya, My Review kita 706 dan juga Astro 875. Dan juga M45 turun RTM klik secara percuma. Dengarkan ya, mana saja ya. Emang dengarkan janji ada internet, pasti boleh dengar. Okay. Semoga emang tiba naknya sepanjang maaf tugas untuk dilek jakon ya. Daripada jam 12 sampai jam 4 petang. Okay. Jadi kita juga ada buat live juga di ya, live TikTok Asyik FM. Jangan lupa ya. Dan kalau semua nak tahu apa-apa cerita program di Asyik FM bersama, ya, boleh saja tengok ada Facebook Asyik FM, ya, TikTok Asyik FM. Ataupun ya, YouTube Asyik FM ke. Yang pasti follow media sosial Asyik FM. Ini dia bersama dengan Azrai dan Maureen. Lagu pembukaan kita, Agak Hasa Berikutnya. Moina Maureen.

Ya, jangan kau temberang ya, jangan temberang. Nah, kalau orang kata sekarang lah ya, kata pernah ya. Sudah makan ke belum buat kakak kita ya? Sudah makan lagi lah ya, nanti dapat kumpat ya. Baru makan ya. Kakak kita tengah makan tengah hari, sama makan tengah hari ya. Makan 10 pagi, 11 pagi ya. Kalau kita makan pukul 1 tengah hari. Tapi jangan lupa ya, makan tengah hari ya, penting untuk kesehatan ya. 8 pagi boleh lagi kalau nak tinggal ya. Jadi kalau makan tengah hari ya, makanlah walaupun second ya. Walaupun mungkin dalam keadaan kita yang tak sihat ya, paksa ya, paksa makan juga lah. Walaupun second ya, makan okey. Tarik-tarik santai sebelah tengah hari bakal kawan kita. Jom seterusnya resam band. Tak usah lagi.

Ya, itu dia Spin ya, dengan lagunya Janji Kita ya. Masih kau ingat janji kita dulu? Sudah lupa ya. Yang lupa tu tak apa ya. Boleh. Ya. Cari balik ya. Yang terlupa tu ya. Ingat kembali untuk tarikh-tarikh penting. Dan kepada hari ke 9, 25 yang lupa. Terlepas ya, jangan terlepas. Mana ada temu duga hari ini ke diri kita. Terlepas ya. Jadi pastikan ya, selalu kita ingat benda-benda penting ya. Kalau ada apa, ada headset lagi ya, boleh ya. Boleh tulis ya, simpan ya. Kayak ada benda kita lupa ya. Macam baik tadi, bagai kawan kita di live TikTok ya. Kita baru ke ada pergi ke Carnival Sukan Orang Asli ya. Kaswa. Oh, sudah nom ya. Dia ya. Edu City ya, Kompleks Iskandar Putri ya, Joe ya, barukah tadi ya, kita ucapkan kepada ya yang berjaya ya, menjadi juara. Yang tak berjaya tak apa ya, nanti kita cuba lagi ya untuk tahun 2027. Kita batikan segala perkongsian bagi kawan kita yang mana yang baru pergi hari itu ya, dan penuh kejuaraan Sukan Kenewa Kaswa ya, Batu Seremban menjadi juaranya, iaitu Jakuan Negeri Selangor dan Persekutuan Bowling, juara Jakuan Negeri Sembilan Melaka, menyumpit juara Jakuan Kelantan dan Terengganu, juga badminton juara Jakuan Negeri Sembilan Melaka, dan bola jaring juara Jakuan Perak dan Kedah, dan sepak takraw juara Jakuan Negeri Pahang, dan bola sepak juara Jakuan yang Negeri Pahang ya. Dan juara keseluruhan ini diucapkan, kita bertanya kepada Jakuan Selangor dan juga Persekutuan. Dan seterusnya, tuan rumah Carnival Sukan Orang Asli Kaswa bagi tahun 2027 yang nanti akan berlangsung katanya di Negeri Sembilan ya. Untuk tahun ya 2027 nanti. Jadi tanya kepada yang berjaya, adik kita yang belum berjaya tak apa, kita cuba lagi ya. Usaha tidak mengkhianati hasil, okey. Ini adalah Nasha Boy Rui Terdik.

Itu dia drunk stack ya. Henry Wadi bersama dengan kita. Okey, barang-barang pendengar kita. Ya, tengah-tengah santai ya. Roslan, selamat dengar Roslan. Azizinya, saya Roslan Shah Alam. Hello Roslan daripada Shah Alam. Apa khabar Abang Roslan kita? Baik, kita nak beri laluan dulu ya. Berita pada jam 1 tengah hari. Itu berita dalam Dialek Smile bersama dengan kita. Jangan lupa kawan-kawan kita terus layan HFM melalui frekuensi MY7.6.8.75 dan juga melalui kita juga dapat live di TikTok. Artinya pelik bukan kawan kita ya. Okey, semua tiba dengan lagu yang diterkan untuk semua di sebelah tengah hari kita. Mungkin sama-sama kawan kita yang tengah makan tengah hari itu ya. Terus ya berhibur dengan HFM Mekedia KSSP Band. Apa salahku?

yang lain daripada hak lain. Ya, sudah semestinya ya, terus berteman dengan Azizi ya, dalam segmen kita My Hit ya. Asyik menemukan Azizi ya. Sampailah ke jam 2:30 petang, kita akan ada Khazanah Seni Asyik sama dengan lagu tradisional, lagu sewa petang sampai jam 3 petang ya. Jadi masih lagi kita berkawan terus ya, berteman dengan ya, untuk edisi Roslan Lan dan apa dah makin ke sini, makin ke makan tu ya. Kalau makan masih belum lagi ya. Anda yang nak tapau untuk Zizi ke Roslan, terima kasih kepada Bang Roslan. Ya, jadi santai tengah hari bagi kawan kita. Hati-hati dengan kawan kita tengah malu ya. Jadi, kita akan pergi ya.

kuatnya. Kalau kita di Sarawak, hati-hati. Kalau kita di Sabah juga ya. Dan juga kalau kita di Semenanjung lah ya. Okey, ambil perhatian dengan keadaan ya, cuaca ya, yang tak menentu masih. Okey, ini dia sejauh ini. Sama dengan kita. Ihek.

saudara dan pendengar kita terhibur sebenarnya. Okey, jadinya kita perhatikan ya, baru-baru ni letusan ya, gunung berapi ya, di negara kita lah, di Indonesia ya. Tetapi ya, ada yang di Malaysia ya, cuba berkongsi ya di media sosial berita yang tak betul ya. Berita tak betul ya, mengatakan apa tu, katanya sulfur ya, sulfur dioksida ya, anak Krakatau ni ya, tapi namanya anak Krakatau ya, katanya masuk ya ruang udara Malaysia ya. Tapi Malaysia memaklumkan ya, hal betul sulfur dioksida anak Krakatau tak masuk ruang udara Malaysia ya. Disahkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia menafikan ya, ataupun ya, orang kata balas balik ya kenyataan yang palsu ika ya. Awaknya buat Ketua Pengarah Malaysia Dr. Isyam Muhammad Anib buat berdasarkan ya pemantauan semasa pergerakan bahan pada gunung berapi itu empat menunjuk ya, dan empat menunjuk ya, empat menuju ke negara ika awaknya. Dan itu empat betulnya. Paparan yang dikongsikan itu hanyalah berdasarkan model ya, dan pak menggambarkan keadaan sebenar pergerakan bahan daripada gunung berapi ya, itu awaknya ya. Jadi pak betul lah ya, jadi yang risau bukan kawan kita, apa keadaan sebenarnya pergerakan debu itu empat menuju ke arah negara kita awaknya ya. Sebenarnya bergerak ke arah lautan Hindi dan barat laut Sumatera awaknya. Itu berita yang sahih ya. Yang risau buat kawan kita, kalau ada kata oh, sulfur dioksida sampai negara kita masuk ruang udara, itu adalah ya berita yang tak betul. Manhattan bersama kita, Twin bersama kita dalam Direct Podcast.

Kenali tanda kesan jerebu. Perendahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh

Ya itu dah Yolanda dan juga Arif. Ya, emas hantaran ya. Ah, yalah ya, sekarang ni ya. Nak kahwin ya. Almost lah ya. Lain mari ya. Tapi dia dalam lagu ialah ya. Okay. Kita mampu nak bagi emas hantaran ya. Kepada kawan kita yang menerima ayah STR ya. Dah dapat STR. Okey. Nah, STR kita dah dapat duit ya kan. Tapi kita tak tahu pun skim karat kematian sumbangan tunai ramah STR ya. Rupanya ada skim karat kematian ya. Bagaimana agaknya ya. Syaratnya itu ya. Memang boleh ya. Orang kata boleh tuntun ya. Permohonan anaknya berstatus ya kahwin, permohonan diberi keutamaan wednya ya. Kalau hanya pasangan warga negara meninggal atau pasangan ada daftarkan seperti dalam permohonan STR 2006 atau waris berdaftar, hak didaftarkan macam dalam permohonan STR 2006. Kalau mohon pasangan tak dapat datang ke ya bank BSN dengan bawa bersama dokumen sokongan tambahan lagi ya. Yang pastinya permohonan berstatus ibu bapa tunggal ada anak menepati syarat STR atau orang tua yang ya pada pasangan waris saudara pada permohonan STR 2006 ya. Dan siapa hubungan waris yang layak ya, pasangan, ibu bapa, adik-beradik, cucu, anak ya, anak kandung atau anak tiri ataupun anak angkat ya. Dan bagaimana ya nak tuntut ya, dokumen nak mesti dibawa masa yang membuat tuntutan SKK ya. Bawa saja sijil kematian asal dengan daripada Jabatan Perhutanan Negara ya. Biasanya sijil kematian ya. Dokumen pengunduran diri ya. Biasanya IC ya. Dan juga dokumen sokongan tambahan kalau perlu ya. Ada seorang yang komen dia kata ya. Dia kata minggu lepas dia dapat menuntut untuk ya arwah bapak dia nyo. Dan dia bawa mak dia ke BSN Ipoh nyo. Permohonan sangat mudahnya. Betul isi borang nyo. Hanya bawa sijil ya. Bilik ya. Arwah ya, arwah dan juga IC mak dia tadi terus dapat ya 1,000 tunainya. Kata-kata kita perhatikan ya, salah satu yang komen ya skim karat kematian ya. Mana yang panau tu ya, kita dah pergi nahu. Sebab itu kita kata tadi ya, rugi kalau tak dengar. Kalau ada info-info hak penting dengarkan Asyik FM Moy No Moy. Kita Fish Ellen Surah.

Ya itu dah, ini adalah itu saya. Dia ulek katanya. Dia ulek lagi mas. Ya mas-mas yang mendengarkan kita ya. Bukan mas-mas ya, mas lain ya. Okey, ikan kena hal ya. Satu helikopter tempas ya, baru-baru ikan. Jadi kita nak kongsikan ya. Siden Miri sahkan semua mangsa helikopter tempas ya, biliknya. Semua mangsa nas helikopter perkhidmatan doktor udaranya MTS tempas the stall port Long ah ya, hilang selaman barang baram ya pada hari ya semalam semuanya bilik lah. Hanya kita perhatikan ya kesemua lima orang dalam helikopter itu bilik ya laporan jabatan bomba dan pemak Malaysia JBPM sudah kementerian kesihatan ya JBPM. Salam tajah tajabkan ya. Dulu kita perhatikan helikopter jenis B ya 0105 ya dengan nombor penerbangan 9MLFH dimiliki dengan layang aerospace itu sedang dalam penerbangan dari lapangan terbang Miri ke Long Lendang masa tempas. Kita ada ya banyak lagi lah yang siap terlibat ya turun ya untuk menyiasat lah hal-hal kita. Itulah ya kerja seorang ya perkhidmatan ya. Salah ya kesihatan ya yang pastinya. Terima kasih kita ucapkan ya jasa dan pengorbanan dia semua ya. Cukup kita hargai ya. Pergi ya menyelamatkan nyawa orang yang sakit ya. Balik belum tentu lagi kita yang selamat ya. Tapi itulah ya selamat bertugas buat anggota-anggota kesihatan kita. Tak kisahlah ya badan ya ataupun kesihatan kita lah ya, kesehatan ya yang bekerja dalam bidang kesihatan ya. Semoga nya orang kata ya semua ya selalu diberi kekuatan ya untuk ya. Dan terima kasih kita ucapkan ya kerana semua ya selalu ya kata ya susah dan senang ya orang kata jagalah ya kesihatan kita semua ya. Daripada awal pagi dah ramai yang menanti ya menunggu cek darah lah ya, cek kencing manis lah semua nak jumpa ya pergi klinik di hospital. Nah, jadi selamat bertugas sebagai kawan kita yang bekerja dalam bidang kesihatan lah. Okay, JGP Band. Jumpa, bye. Mana mana.

Ya, itu dia Dato' Atan dan juga Dato' Ramli. Ya, bukan kerana nama ya. Aku menulis bukan kerana nama ya. Real, terima kasih Real yang cakap Real. Okey, katanya hujan di Pusat Iskandar. Terima kasih kepada Mysterious Info di Pusat Iskandar. Katanya lesem. Okey, baik ya. Kita pada jam 2.30 petang ya. Segmen seterusnya pula ya. Khazanah Seni Asyik ya. Akan menemukan penemuan kita. Jadi jangan ke mana-mana naknya. Bukan kawan kita terus ya. Layan Asyik FM Moi Nong Moi. Ini dia Alias dengan lagunya Luka dan Tajuk. Lagu 2 Kak Besar Ngopi Camar Pasal Kahit. Dan lagu 3 Kak Besar Pangan Syakir dengan Aska You Are Free. Ya, lagu ya. Dengan lagu Jepun ya.

Ya, lagu-lagu tradisional bersama dengan orang pendengar kita. Sudah sampai masanya dalam segmen kita Khazanah Seni Asyik. Lagu-lagu Sewang, lagu-lagu tradisional kita lah bersama ya. Okey, selama 30 minit segmen ini dan juga Khazanah Seni Asyik Extra 7:30 malam sampai jam 8 malam. Okey, ini sudah pasti ramai yang menanti segmen ini macam biasa ya. Hampir setiap hari 2:30 petang sampai jam 3 petang. Jom dengarkan lagu tradisional ini. Dari serta laut.

Ya, itu dia. Ya, lagu Tarian Ganding dalam dialek memberi lagu tradisional kita baik. Ya, selamat petang baru pengetahuan terus. Ya, bertemukan dengan Azizi untuk sebelah petang kita. Teruskan lagi dengan ya lagu Sewang Ketera Kampung Lubuk Legung yang paling kita hadir ya, dalam dialek Kensiu. Lepas itu Kampung Erbah, ya, Kampung Erbah dalam dialek Lano. Dan lagu juga kat lagu Semangin dalam dialek Tuan.

Ya, itu dia Jendulak. Ya, baik lupa ini Jendulak daripada Kampung Lenjang, Pahang. Itu dia bakal kawan kita, ya. Jadi pada jam 3 petang, ya, segmen seterusnya, ya, dan 3.10 kelak bersama dengan segmen Mahik Asyik. Untuk 3 petang kita bersama dulu dengan dia, like, ya, berita ramai teman bersama dengan kita. Jadi, ya, untuk emo yang belum lagi nya belum puas tak dengan lagu-lagu tradisional, ya, 7 ya, setengah malam kelak sampai jam 8 dalam segmen Kesana Seni Asyik Ekstra akan bersama dengan rodong pendengar kita. Jadi buat rodong pendengar kita, ya, untuk segmen lagu tradisional kita Kesana Seni kah, ya, lagi 3 lagu lagi, ya, sebelum itu sebelum kita tamatkan, ya, untuk segmen, ya, lagu ataupun Kesana Seni di sebelah petang ika. Terus layan Asyik FM, mana-mana lain daripada hal lain. Minulak ke? Minulak ke?

Ya, terus dia bersama Arch FM Menemui sama dengan Azizi. Ya, dalam belakang akan menemui kalian semua sampai dah ke jam 4. Ikan lagi 1 jam lagi menemui kalian semua. Terima kasih kerana terus menunggu kembali frekuensi dari MyTV 706 melalui S85 atau pembeli RTMK dan juga melalui live TikTok kita. Jumpa anda tiap-tiap kawan kita. Terima kasih kerana semua. Okay. Baik, kita santai petang kita lagi sejam menemui kalian semua untuk jam yang terakhir. Terima kasih kerana semua kita Mahid Asyik bersama dengan Rodong penonton kita. Okay. Jadi kita santai petang kita sambil minum petang tu. Ini dia sendiri. Gemel tak?

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.

Ya, itu dia juga Fi, lagunya Pelangi Petang ya. Okey. Okey, motif warnanya, okey. Kita nak kongsikan ya keadaan jerbu ya. Okey. Mengikut ya, ya. EQMS ya. Kita nak kongsikan kepada kawan kita ya. Antara tempatnya jajaran tut ya. Ada 160 ya. 160 ni kalau ikutkannya nampak sihat ya. Untuk keadaan ya. Udara nampak sihat lah. Kita perhatikan dan juga kita perhatikan Tanjung Malim ya. Jadi Tanjung Malim perhatikan ya. Juga nampak sihat ya.

Kedah ya. Berarti kan jalan dengan Pulau Pinang ya. 57 ya, Batang Pauh ya, Sipak 4 ada 61. Pulim 58 ya. Keadaan ya. Tapi kita ambil anak-anak yang kalau berada di paling tinggi sekarang ya. Seperti kan kawan kita ya. Dia area Kuala Lumpur ya. Ini dia Setiawan Perak pun dekat 116 ya. Kita perhatikan ya. Kita perhatikan ni di area Kuala Lumpur ya. Di sini di Kuala Lumpur ya. Kita perhatikan di sini ada 169 ya. Di Petaling Jaya ada 161 ya. Taman TGDI 157 ya. Ada di Kelang ya, di Kelang ya. Selangor ya, atas daripada 100 ya. Maknanya kecil cuaca ya, kalau Jerebu tu empat siap lah dan hon ya. Okey, itu kalau kita perhatikan di Seremban juga ada 155. Memang tak sihat ya. Okey. Dan juga kalau kita perhatikan ni pula, kita balik ke ya di Sarawak ya. Kita perhatikan ya, kawan kita di Kuching Sarawak ada sampai 183. Dan juga kita perhatikan ya, ada yang atas daripada 200 ya. 213 ya. 213, bayangkan ya, di area Serian ya, 213 ya. Maknanya kita perhatikan ya, sangat tak sihat lah ya. Serian masih lagi ya. Kalau hari itu Serian mencapai ke 500 ya. Perhatikan di Kuching juga ada atas 183 ya. Di Kuching Sarawak ya, 83 maknanya ya, tak sihat lah udara ya. Tak sihat dan hon ya. Seri Aman 160 ya. Itu dia. Seri Aman 160. Mainkan ya. 160 sangat ya. Perhatikan tak sihat lah ya. Ada di mana lagi ni? Di kita perhatikan ya. Kita perhatikan ada 174 juga ya. 174 dia sari kuih. 174. Keadaan udara ya. Cuaca Jerebu lah. Jerebu ya. Dan hon ya. 174 ya. Okey. Kalau kita perhatikan di area lain ya. Ada juga yang mencapai 166 ya. Ini dia. Ada 166 ya. Abang kita dengan okey di kita perhatikan di Sarawak lah ya. Okey. Di Sabah ya, semuanya bawah daripada 100 ya. Jadi okey lagi lah ya untuk kawan kita di Sabah. Okey. Yang ada yang tinggi kita perhatikan dia Kuching Sarawak dan juga dia ya Kuala Lumpur, Seremban ya, ada Perak sikit ya. Okey ya, perkongsian kita kawan di Selangor juga ya. Okey, baik, seterusnya saya nak jingga, aku tahu kau berpunya.

Ya, itu dia. Ya, kita ketawakan lagunya. Ya, bukan permainan katanya. Ya. Ha, jangan main-main katanya. Kalau nak betul-betul, biar betul-betul katanya. Harap gitulah anaknya. Ya. Tak janji biar betul. Ya. Wah. Okey, Ju. Inilah kami sudah bertangkap.

Jadi ajaran ni yang mungkin saja nampaknya membuat kita akan penghujung yang menemukan semua daripada jam yang 12 tengah hari ini. Terima kasih kepada kawan kita yang mengambil frekuensi melalui ya, My Preview My TV kita lah ya, 7.16 juga melalui Astro 875 dan juga yang melalui live di Talk Asia FM. Baik, kita jumpa lagi naknya dari dan masa lain. Jangan didik buat kawan kita ya. Semoga semua dalam keadaan sihat naknya. Selamat petang. Salam Malaysia Mentani. Jumpa lagi. Bye-bye naknya. Dua lagu mentinggalkan bersama-sama Ketak Band, Renjak dan juga ya, FS2 Band, Mengundur Diri.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Menari. Capkan untuknya berkenewa yang tak terlalu bersama dengan SFM untuk Leng Aktif. Rakan-rakan yang mungkin tipai bersama SFM yang tak terlalu setia menemani isnya berkenewa bersama dengan SFM bermula pukul 8 dan hayat hati sehingga ke pukul 4 dia aduh hati. Dan juga terima kasih buat rakan setugas DJ Azizi yang menemaninya berkenewa bermula pukul 12 as it started sehingga ke pukul 4 dia aduh hati. Menyebabkan terus bersama dengan dia, segala salat akan menemani yang kena selama 4 jam lagi ke udara bermula pukul 4 sehingga ke pukul 8 layakkan.

Kondak tak sambung lagu dan bersuara genre lagu bertajuk Petom Minggu. Walaupun bukan Petom Minggu isduh, asalkan yang runa Petom ni yang menurutnya berkena ibu bermula pukul 4 dan sehingga ke pukul 8 layakal. Jadi elok-elok pun rakan-rakan elok saja yang jom nyuhai. Rakan-rakan yang sentiasa acah selamat menjamu selera. Ucapkan sedang menikmati juadah leng ak. Walaupun runa mungkin tipai, mahu rakan-rakan yang tipai mana kerja ati, ati jam dan juga yang sedang dalam perjalanan atau pakai jam makhluk dan juga mungkin yang kesesakan lalu lintas kena lebih berhati-hati. Semoga jom nyoloi ke destinasi dengan selamat. Perbanyakkan bersabar apabila nyoba berada dengan kesesakan lalu lintas. Chen tukar lorong, kena pastikan nyoba signal. Chen nyoba simpan yang berkenaan nyoba signal. Arahan-arahan yang perlu nyoba nyoho supaya tak terjadinya benda-benda yang laes yang terjadi. Kadang-kadang nong yang lalui nak adalah nong yang nyuan hik. Tetapi benda-benda lain itu elek. Apabila itu berhati-hati, elok-elok saja yang boleh terjadi. Terutama bila gagal dan kawasan-kawasan bandaraya sudah pastinya jajah kenderaan-kenderaan yang melalui nong yang lalu. Terutama jam-jam angguna jam menak kejak GT sudah pastinya lah. Jadi hati-hati untuknya berkenaan dan juga untuk rakan-rakan yang menunggang motosikal, kalau rasa gahil ataupun sila berhenti mana yang tempat-tempat yang senaman untuknya berkelkut sementara. Apabila waktu teater pun untuknya berehat seketika poin teater hari berteruskan perjalanan. Pada kali akan kongsikan untuknya berkenaan gagah berkaitan ramalan cuaca, gagah berkaitan info trafik dan juga gagah yang berkaitan untuk isduh. Jadi sebelum nak semua mana yang lagu nombor surat KJS Kala Jingga Serigala, lagu bertajuk Kisah Ingat CFM. Moi-moi.

Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Tentu lagi bersama dengan dia sekarang untuk lengkap dia bertemankan Nyom Kinemba. Jadi rakan-rakan yang tipai bersama Orsa FM, selamat tiba, selamat bersayang Mong yang sedang memandu hati-hati ketika memandu tak kira malu saja perjalanan yang nyom-nyowek. Pada cuaca tak menentu, kena lebih berhati-hati. Harap Nyom bersentiasa dalam keadaan yang main-main sentiasa. Atau kira elu-elu saja yang nyom-nyohai. Rakan-rakan yang terpakaja, rakan-rakan yang kampung, ataupun rakan-rakan yang perantauan, sudah pastinya yang jeruk dan keluarga. Jadi hati-hati, semoga elu-elu saja yang Nyom nyetel, dipermudahkan dan juga memberikan gah yang mejlah untuk Nyom kenemba. Jadi akan teruskan lagi berhiburan and close segment rentak gena dan juga perkongsian yang ia akan kongsikan untuk Nyom Kinemba sehingga ke pukul 6 leng akai. Lalu pun sama maning lagu dalam surat dance lagu tajuk Kumerindui Imu. Hasil FM, moi-moi.

terungkit kenangan nombor suara Isma itu sebentar atik menemani ekonomi at keluar sama rentak genen. Dan juga teruskan kesetiaan nyob kenapa untuk layak doh atau akhirnya elok saja nyob nyahai elok saja nyob nyogel. Ngetih kau ngerunak berjaji rekan-rekan dia buat mana-mana sahaja Bak Adi semati mari leng-leng arti habis dengan keluarga mungkin jadi buah kuih kampu ataupun yang sedang berlepak santai bersama dengan kawan-kawan bersama dengan rakan-rakan dan juga yang sedang beriadah selama bersukan diucapkan untuk nyam kedema sudah pastinya apabila beli kek meja atau teta sudah pastinya yakin nyoba isi ataupun nyutel benda-benda yang bermanfaat, benda-benda yang meja boleh memberikan kesihatan nyoba dalam keadaan yang meja dengan cara nyoba bersukan bersukan beriadah jadi ilik-ilik saja yang nyoba nyoba semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyoba kenapa. Jadi jangan kongsi berkaitan dengan berkaitan ramalan cuaca untuk sebelah lengak dia merupakan tempat yang sedang mengalami teater dan juga dengdek antaranya adalah Perak Kinta Kampar, Perak Tengah Hili Perak Batang Padas Semak Mualim, Pahang Rau Ber Bentung Kepada Highland Nipis Semak Temerluh Semak Rompin, Selangor Hulu Selangor Gombak Hulu Langat Semak Petaling, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Negeri Sembilan dan Jempol Semak Jelebu, Sarawak Kuching Mukah dan Mukah Semak Tanjung Manis Bintulu dan Tatau Sibu Selangor Sariki Meradung Semak Sariki Sabab Laman Tenum Sok Pensiangan Tambunan Keningau Semak Sepitang Sandakan Tunggut Semak Tulupit Menakala Pantai Barat and Ranau. Jadi unak adalah gah yang dapat kongsikan untuk nyam kenewa. Jadi rakan-rakan yang malu gali-gali kawasan-kawasan yang disebutkan sementara hati kena hati-hati rancang punya aktiviti nyam kenewa dengan mej. Jadi jumpa dengan saya Mong, lagu nama surah baru, lagu tajuk Seri Mai SFM, moi-moi.

Berantai sambung lagu nama Surau Pusaka. Lagu tujuh, Mari Menari. Mari Menari. Lain-lain aktif. Ngerunak memenari. Prank je kita nak supaya nyobakin. Dan juga sentiasa sihat-sihat selalulah untuk nyobakin member. Jadi, anda macam mana kongsi khabar berkaitan dengan sukan badminton. Zefei Izzuddin Sasar ulangi emas Kian Kiat Bun Hyong. Berhubung berhubung profesional negara, Guzife Nur Izzuddin Rumsani Tuan Achan sekadar melengkapkan saingan esokan Asia Aichi Nagoya 2026 sebalik ia pasangan berhubung berhubung nombor 6 dunia dan menyasarkan pingat emas. Nur Izzuddin dari itu meskipun bakal berdepan berhubung terbaik dunia prestasi konsisten sepanjang musim itu, namun keyakinan untuk wenak mendolak sasaran rakyat masa-masa 19 September hingga 4 Oktober dia. Anak Chen rasa untuk mahu peluang dari Imeju walaupun jaji lawan kuat dan kesukan Asia, tetapi nak berdoa sasaran rakyat sudah tentu anak Chen memburuk emas itu ketika ditemui. Zefei Izzuddin mahu Aichi Nagoya dengan prestasi meyakinkan selepas menjuarai terbuka Indonesia berstatus Super 1000 sama Master Indonesia Super 500 tahun itu selain barang bersekut akhir kejuaraan dunia New Delhi Gecek Hatop. Jadi ini adalah gah yang dapat kongsikan untuk nyob kenemba agar berkaitan dengan sukan dan badminton yang akan ke sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Jadi doakan akan bukan sahaja untuk sukan badminton, malahan sukan-sukan moy pun dapat memberikan menjelmakan pingat emas untuk kem negara dan juga untuk ketinggian negara. Saya mendoakan semoga dipermudahkan dan juga semoga dapat mengembalikan kejayaan untuk negara Malaysia. Jadi untuk jam kenapa selepas ada akal tepat pada pukul 6 leng akal akan diteruskan dengan segmen seterusnya jam yang ketiga yang menemani jam kenapa and close sampai mati mareh. Mati mareh sambil bersambung dengan CFM. Jadi ilir pun jumpa nak sayang mong lagu nama suara Jarmus lagu tujuh Ratu Hatiku CFM. Moi no moi.

Aku sayang kamu nombor suara Afi Topia. Sebentar Atik menemani kenapa yang keluar saya Matih Marah yang channel kongsi agak berkaitan dengan info trafik mengenai status terkini insiden dah selesai kenderaan rosak yang kilometer 24.3 arah utara nombor Senai Makulai dari lorong kecemasan dan sembang lorong Yel terhalang dan juga berkaitan trafik perlahan dan bandar Kesia Plaza A Mabukit Tambun pandu berhati-hati harap maklum dan juga awas terlalu rosak yang kilometer 260.9 arah selatan Seremban Mabukit Dixon lorong kecemasan semak lorong Yel terhalang trafik terkawal berkaitan dengan perlahan yang kilometer 230.7 arah selatan Mencangkat Jering Makula Kangsa lorong kecemasan semak lorong Yel terhalang trafik sesak 6 km rancang perjalanan nyoba ke Nemba dan tadi lagi berkaitan dengan telah rosak yang kilometer Elite yang kilometer 1.0 arah selatan Masalah masih fail jadi ini adalah gaya yang dapat kongsikan untuk nyoba ke Nemba apabila mok berlakunya kenderaan-kenderaan rosak yang tepi-tepi nong jadi yang nasihat tentunya kena kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati yang kekalkan jarak selamat maka kenderaan so elakkan pertukaran lorong secara mengejut menyuan lokasi kejadian dan patuhi arahan petugas semakpuan tanda trafik dan lokasi. Jadi lalu pun terus dalam SFM Junaid Sayang Mong lagu dalam suara Wali Ben lagu tajuk Suka Atau Tidak SFM Moin moin.

Simali 17 nombor surat GET. Sementara Ati berteman kena kenapa yang keluar sambil mati marah. Jadi terus Layan SFM kata jam pukul 7.20 minit layak berada penghujung yang bersarang bertugas berteman kan jom kenapa. Terima kasih JJ ucapkan tu jam kenapa yang malam berteman kan bermula pukul 4 dengan tetap sehingga ke pukul 8 aduh akal. Jadi selepas ada akal ia akan iprap dengan jom kenapa yang keluar je segmen Kazana Seni Asik ia akan menemani jom kenapa bermula pukul 7.30 minit layak sehingga ke pukul 8 layak gal. Dan juga tepat pada pukul 8 layak gal akan seratugas merakan setugas DJ Reza akan menemani jam kenebut bermula pukul 8 sehingga ke pukul 12 layak gal selama 4 jam.

perhatian, perhatian, jangan.

0: sekali lagi Anda sekarang berada di Zone RCFM. Terima kasih.
1: Moi noi.

Ya, Chef M menu-menu lain daripada yang lain. Baik, jadi permohonan semua rakan-rakan dan pendengar Chef M Moin Umay ketika adih 8.10 minit mengon untuk konti ataupun tugasan yang keempat hari adih 19.9.2026 bersama dengan hari Rabu. Semestinya konti katedralik semai ke udara 4 jam hit ke udara jauh pukul 8 adih. Lailah ya, ke 12.30 mengon kena ini. Ya, jadi mengon adih semestinya akan enjoy perkongsian-perkongsian yang menarik untuk yalah tetapan hidup bersama dan juga segmen-segmen yang menarik ya. Pertamanya memang sponsor pertama lah ramai je. Pertama adalah segmen pilihan asyik di mana ia akan bersiaran pukul 8 mengot loy lah ke 10 mengot dan telah saja diikuti dengan ada lagi segmen ya Aji, segmen Joke Healing di mana segmen Aji ia akan putarkan lagu-lagu yang menenangkan jiwa dan juga ia akan berkongsi juga info-info semasa. Jadi nungkis semua Maiga, tutup mohon adik. Belum telik kiki-kiki sekarang adik. Semoga nungkis bor-bor telik lah ya. Tambah-tambah lagi dengan waktu-waktu jerebu adik. Semestinya ngeromaji agak berisiko gap lah ya. Untuk mohon-mohon adik. Yelah ngeromaji kesihatan diutamakan. Jadi sebagai pembuka bicara, pembuka kata untuk mohon adik jom nak ilain lagu junyanyan Sinar Band. Ya, 18 suku kaum. Dan terus saja diikuti dengan anak lagu Aju nyanyian Tunas Pai Kebangkitan. Terus lain dari Chef Moy Numoy, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M menu moyel lain daripada yang lain. Pada yang kita lagu Junior yang turas pai kebangkitan. Ini lagu mengisahkan tentang yalah kebangkitan terutamanya masyarakat Mahid sendirilah ya. Masyarakat orang asli harus bangkit untuk mempertahankan adat Hik sendiri dan juga mempertahankan juga anggaran maju kebudayaan Hik sendirilah ya. Jadi nungkit semua mengot adik semestinya pilihan asyik ke udara. Jom pukul 8 mengot lelah ke 10 mengot. Jadi nungkit boleh kui pesanan permintaan lagu mesti talent WhatsApp Asyik FM 013-3151-600 dan ulang ya 013-3151-600 dan juga boleh komen juga ku TikTok live yang gini dah akan mulakan siaran juga boleh kongsikan juga ngkit je blog ketiba mungkin dan juga

juga boleh request ataupun permintaan lagu, lagu Umar di Kugetik lah kan. Jadi semestinya boy, sekarang ni okay, Kugetik je melalui frekuensi radio The Mong 89.3 pun Mong. Kalau okay, sekarang adik berada kiri ataupun sekarang adik masuk ku jajahan Bidor Sungkai Kampung Gajah Kampar, boleh kita je mesti frekuensi radio 102.5 dan juga aku Gunung Geledang pun 102.7. kalau okay, ku Tapah Langkap ataupun Sungkai 105.1. dan boleh juga kita je mesti Serami Freeview 706 dan juga aku Serat Astro pun mong sekarang adik 875 ataupun boleh kemot turun aplikasi RTM klik percuma talih. Ha, aji lai-lai. Jadi boleh kita je mesti lalu-lalu telah platform sekarang adik. Semuanya di hujung jari. Yang penting kids kena sentiasa setia bersama Rujak HFM. Jadi sebenarnya Hei pun namun terima memberi permintaan yang juga khawatir. Jom you baca lah terus ya. Tanpa melengahkan masa. Jom. Okey, yang pertama. Bermunga DJ Elundi Jucudung Kelubi Kampung Gajah Perak. Semuanya lagu Segat Serangi penyanyi kumpulan Deritas. Terima kasih DJ. Harap semua terhibur dan selamat bertugas DJ. Thank you Lundi. Jadi yang kedua, selamat malam DJ Aziz Taman Pelangi Rawang, lagu Ku Sendiri Leni. Ha, terima kasih DJ. Baik, aku ketik lagu junyanyian Leni Ku Sendiri. Thank you Aziz. Jadi yang ketiga, hai halu-halu, selamat malam DJ Petugas Siti Salwa dari Kuala Selangor. Lagu pilihan Nasheed nak dengar lagu Biarlah Aku Sendiri, junyanyian Julia Kamarul. Buat hiburan semua pendengar Asyik FM yang setia. Selamat malam. Terima kasih DJ Bertugas. Bye-bye Asyik FM terbaik. Terbaik juga Siti Salwa. Ya, itu ya. Ni lagu yang menjadi pembuka cerita untuk Hik. Aku mengat adik kumpulan Nasheed lah ya. Jadi terus lain Asyik FM menemui. Lain daripada yang lain, Segat Serangi ataupun kalau dalam bahasa gopnya, usah dikenang. Itulah, jangan dikenang ya benda yang lepas. Nanti sakit hati ya. Teruslah Asyik FM menemui. Lain daripada yang lain.

0: Ya, Aisyah FM Moin Moi, lain daripada yang lain. Pernah ni kita lagu Ju nyanyian Julia Kamarul, Biarlah Aku Sendiri, ya. Yang pastinya untuk hari ada hit katih segmen
1: Pilihan Asyik.
0: Ya, Haji Ilai. Ha, pilihan asyik semestinya ke udara untuk Nar Jamal deh. Ha, pukul 8 menguat, loy laku 10 menguat. Jadi, nungkis semua boleh QA permintaan lagu. Menerusi TikTok, Asyik FM sekarang ni pun pay mulakan siaran. Ha, jadi, lebih kurang 4,000 mata memandang. Mantap sekali. Aha, terima kasih nungkis semua. Dan juga boleh ki komen-komen juga. Pukul kongsi-kongsikanlah ngeromai cerita ataupun hari deh nama aktiviti kan untuk menguat-menguat adik. Mungkin ni lah. Setengah-setengah haji mungkin keluarga adik, mungkin menguat adik, mungkin cecak lah ya. Haji lah mungkin tengah menjamu selera pukul 8 adik. Selalunya memang waktu untuk cak nak. Jadi mama pun selamat menjamu selera. Cak abor ya, aku cak laju-laju. Doa no, tercekik doh. Jadi mama pun jom baca lagi permintaan-permintaan ju ke kawat ya. Berhimpun permintaan Ju Nordin Raub, aku semanya lagu Hidup Sederhana Basikal Tua Suriman dengan ucapan untuk Bias Selangor dan juga Mail yang berada di Kedah. Terima kasih DJ. Terima kasih juga Nordin daripada Raub. Jauh datang. Yang kedua, selamat malam DJ In Zulkifli Lee, Ju Kampung, Orang Asli, Suku Wala, Bill, Slim River, In Mutik Lagu, Ju Kumpulan, Damak, Sayang Selamanya. Okay, thank you Zulkifli Lee atas permintaannya. Baik, yang ketiga, selamat malam dan selamat bertugas. Mawar Terindah dari Kuala Selangor minta putarkan lagu Santunilah Cintaku. Ju Secret Band ditujukan khas buat semua sahabat-sahabat Asyik FM dan juga DJ yang sedang bertugas. Semoga terhibur dan ceria selalu. Thank you Mawar Terindah daripada Kuala Selangor atas permintaan lagunya. Haji Lila, ini lagu untuk menguat adik. Jadi, gini dah juga pukul 9 menguat, dia akan oglalon sekebentar. Untuk hiok laluan untuk berita utama jam 9. Jadi terus lain Asyik FM Moin Moi, lain daripada yang lain.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Programme, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: Eh, Reza.
1: Ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebuk?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Eh, tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yalah. Nanti kena kat kerabun, aku tahu. Jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Reza, sihat ke? Kurang sihat sikit ini, ya?
1: Oh, tak sihat. Semalam aku cakap apa?
2: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah. Pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.
4: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di pilihan Asyik. Asyik FM. Moi, moi.

Ya, Chef M, mana-mana lain daripada yang lain. Damailah cinta, aku merindukanmu. Junyanya Rafa Afa. Terima kasih Rail 27 atas permintaan lagunya. Semoga hati terhibur dan juga semua pendengar HFM juga terhibur lah ya. Jadi jam sekarang menunjukkan 9.46 minit, berbaki lagi lebih kurang 14 minit lagi untuk Hilahi Ngeromaji melaburkan tirai untuk segmen pilihan asyik. Jadi kena dah akan kembali bertugas terbaru bersiaran kata segmen Joke Healing ya. Jadi berbaki tinggal lebih kurang 15 minit. Hei akan bacakan lagi, murid lagi perkongsian juga khawatir manusia TikTok Live. Maupun terima kasih rakan-rakan pendengar yang dah ui permintaan lagu. Tak kisah Ju WhatsApp Asyik FM sendiri ataupun Ju komen Talk Live Face sekarang ada. Semoga kes semua terhibur juga. Dan juga terima kasih juga yang Bu pun dah ui perkongsian dan sebagainya. Mung juga nenek sempat dibaca juga. Ju Ulu Gerentum katanya. Mung juga daripada Siti Terengganu pun mung. Wow, memang hei hari deh. Hei berkumpul katih nanak ruangan radio untuk hilahi merapatkan ukhuwah ngeromai je, merapatkan hubungan sesama lihik, sesama manusia lah ya. Baik, jadi Ju baca lagi permintaan Ju ke kawati among permintaan Ju Bella Lala di TikTok ni neh. Aku ketik ke lagu Ju nyanyian Baby Acha Jerung Merah Ewaha. Datuk Haji mau permintaan Ju Alfa, aku ketik lagu Ju nyanyian Zambri Tugu Cinta. Dan lagu yang terakhir untuk menutup punya segmen ku mengot adik lagu Ju nyanyian permintaan adik moy, ku ketik lagu Ju nyanyian Yaya Magista Puna. Aja lain-lain ni lagu untuk menutup punya segmen ku mengot adik. Jadi terus lain HFM Moy, lain daripada yang lain.

Ya, HFM, moin-moin, lain daripada yang lain. Haruskah nyanyian Adam Pai Telemen Kondi untuk mengot adik? Jadi sekarang ni jam juga 10.05 minit mengot. Hidah pun masuk ke nana lagi segmen. Kalau lah kata bola je, separuh masa kedua lah ya. Untuk segmen Jok Healing yang pastinya ia akan berkongsi juga. Sambil-sambil he berhealing lah kan untuk mengumat adik. Sambil-sambil juga ia akan kongsikan memberi info ataupun gah-gah semasa yang penting untuk he. Jadi engkau kena kekal setia bersama Juruje ruangan radio ICFM Moinumoi lah ya. Jadi orang pun selamat memandu nubobo yang sedang memandu sekarang adik. Engkau kena pastikan kenderaan engkau sentiasa dalam keadaan yang bor. Kalau boleh ki sentiasalah oi juga ngeromaji pemeriksaan lah juga kenderaan ki sendiri dari segi tayar ke dari segi minyak hitam dan sebagainya lah kan. Ngeromaji jelah kadang-kadang bila higu menggunakan kereta ataupun kenderaan dia dalam jangka waktu yang agak kerap. Contohnya tiap-tiap hari pergi cip kerja paling kurang IN pun mungkin dalam 5-6 kali sehari kan. Jadi kena pastikan kenderaan ki dalam keadaan yang bor, pastikan menhi servis aji. Kena hijau i timing ataupun i jarak-jarak tertentu lah ya. Bukannya hi point dah liu dah point ki rusak baru aji. Hu servis lah, hu jadi ma lah. Aji lagi jadi benda-benda yang tak diingini lah. Jadi ngeram aji kena hi peka lah ya dengan keadaan hi punya kenderaan dia sendiri. Bukan ma. Risau dah membahayakan nyawa hi sendiri. Juga membahayakan nyawa mai kila juga kan. Jadi bila simang usang kenderaan lah deh. Genet Dohi akan kongsikan juga memberi tips untuk penjagaan kenderaan. Tapi walaupun Jo nak iran lagu Ju nyanyian Mia Emilia Di Baling Cintaku. Dan tak saja diikuti dengan lagu Ju nyanyian Pusaka Band Katih Dalam Temuan Cuba Tekak Kisah Apa. Haji Cuba Tekak Kisah Apa ni. Teruslah ya HFM Moinumoi.

0: Jalal, ajar gimana?
1: Anu pergi kenui ah. Dekat hujung kampung tu kampung ada kenui. Kau ngah dua. Kayaknya pergi kah?
0: Nyam ah. Nyam motor.
1: Nang lah bersikap aku. Kita sama-sama pergi. Tayar depan belakang bau. Yo jangan ingat bersikap air tak boleh bawa orang tu.
0: Boleh kah je ni?
1: Oi, pastikan ini champion tu.
0: Ya kah?
1: Iya, jangan nyebuli. Cerai dulu, boleh tahu.
0: Aku nganlah mama kawa depan nun ada sebab sikit.
1: Oh, nyapalah kalau ajengan aku pergi suang. Longgeng punya pasal. Jadi.
0: Elok-elok weh.
1: Iyalah. Basikal. Let's

Ya, Chef M, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Untukmu Ibu, Junyanyan Exist, Paitalim hiburkan dia untuk mengenai. Jadi lagu ada sebenarnya, Ngeromai Jual Cerita berkenaan dengan lagu dia. Lagi-lagi, ialah Bobo yang mungkin dah pun kehilangan Ahmed tersayang. Mungkin ada lagu yang sesuai untuk okay, bukanlah Hi bersedih untuk mengenang dia, tapi sebenarnya Ngeromai Ji lebih kepada Hi mengenang jasa, Hi mengenang ke punya keringat, ke punya Ngeromai Ji ma the kiwis sepanjang masa kira semanah je. Adalah lagu untuk Hi mengenang balik jasa dan juga Ngeromai Ji untuk sebagai tatapan dia bersama lah ya. Ya, perkongsian Neju HWOA ha, mungkin aja lagi nyemuh ya. Kepada Elin ni Instagram lagu dia Riak Nur Arwah Amir and DJ. Ya walah Nur Elin ni Tak mah, tak mah Ngeromai Ji, sama-sama doakan Bobo yang mungkin ataupun kehilangan Amir untuk selamanya. Doakan semoga benar talih ke Kupastih, ke ku alam yang kila aji. Dan mah talih i perkara de kiwi ku dunia ni i halalkan talih Ngeromai Ji. Oklah kebaikan ya. Jadi Bobo yang mungkin masih lagi berpeluang ataupun ialah masih lagi dalam lindungan Amir Engkit sendiri, jadi berbaktilah Ngeromai Ji selagi boleh berbakti. Matalih tak kisah, bukan dari segi kewangan talih. Kalau okey, mungkinlah Engkit dia bukanlah main dia senang kan, bukanlah main dia joy gaji ke joy joy duit ke dan sebagainya. Tapi he boleh he berbakti ataupun he berjasa dengan cara main killer, dengan cara killer. Jadi dia boleh, yang pentingnya he kena berbakti, kena he fikir juga jasa dan juga pengorbanan Nai selama adik membesarkan hit lah ya. Jadi seperti janjikan, kongsikan Engkit juga berkenaan dengan tips penjagaan kenderaan. Sebenarnya Mong memberi juga tips yang dia boleh enjoy ku menghineng tips yang kereta basic tapi penting. Jadi tukar minyak enjin secara berkala setiap 5,000 loilah ke 10,000 kilometer, bergantung no jenis minyak Engkit juga. Jangan tunggu sampai ki enjin aji ngerok nge blender. Kalau ki ketik gaji memang maksudnya Engkit dah kelewatan lah. Dan kedua, plexer juga

jerebu. Ingat 5 langkah A, B, C, D, E. A, amal langkah perlindungan diri. B, berwaspada dengan tahap kesihatan diri. C, jaga kualiti udara. D, didik diri, keluarga dan komuniti. Dan E, elak pendedahan kepada jerebu. Semak bacaan indeks pencemaran udara IPU sebelum melakukan aktiviti luar. Kurangkan aktiviti di luar apabila kualiti udara tidak sihat dan dapatkan rawatan segera jika mengalami batuk, sesak nafas, sakit dada, mata pedih atau sakit tekak. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM. More no more.

Ya, Chef M minum oil lain daripada yang lain. Sekarang jam hit menunjukkan 10.55 minit mengon. Maksudnya dah mempiri ke jam yang terakhir ya. Untuk segmen kali ini ataupun tugasan ataupun konti untuk konti keempat ini kata segmen Jok Healing yang pastinya dah mempiri ke jam yang terakhir. Jadi mong lagi memberi info ataupun gas semasa meninai ada yang berkaitan dengan scam. Scam ada yang ramai ada cerita yang tak pernah sampai ke penghujung. Jadi ada berkenaan dengan apa Eriko Kuala Lumpur, jika hanya tunggu penyelesaian sempurna, trilion ringgit hilang akibat scam. ASEAN perlu mewujudkan mekanisme pertukaran risikan anti penipuan serantau untuk membolehkan pengawal selia bank pengendali telekomunikasi, agensi penguatkuasaan rupa platform digital berkongsi maklumat dengan pantas. Jadi Ajinai Ngrok, Ketua Pegawai Perniagaan dan Teknologi Kumpulan Aziata Group Berhad, Thomas Han berkata, setiap organisasi mong maklumat ru isyarat rangkaian berbeza. Namun IAG perlu digabungkan bagi mengesan rumah menyekat aktiviti penipuan dengan lebih berkesan. Jadi Ngrok ini juga cadangan pertukaran risikan IAG seharusnya membaikkan bank pengendali, pengawal selia, agensi menguatkuasaan undang-undang, penyedia teknologi dan operator platform. Haji lain-lain berkenaan dengan scammer. Yalah, ramai je scammer deh ataupun cerita pasal scam deh. Tak pernah sampai ke penghujung macam menceritakan kan eh. Ha, yalah, hari-hari talih, setiap gecek, setiap hari, setiap masa, setiap jam mesti akan higetik among memberi cerita yang berkenaan dengan scammer. Ya. Yeah. Ha, jadi sebagai pengguna media sosial semestinya kena sentiasa berhati-hati kerana sekarang ni taktik membeli skamer ada bermacam-macam cara. Mong dengan cara Ngrok MyG melalui panggilan video, panggilan telefon, mong juga melalui aplikasi, mong juga melalui yalah link-link ataupun pautan-pautan yang tak sepatutnya. Jadi hate dia sebagai pengguna teknologi ataupun digital yang bijak kena sentiasa Ngrok MyG peka juga dan juga hineng sebelum mama maklumat dan juga mama yalah pengisian dari segi sebagainya kan. Kalau mong mai bismain Ngrok MyG maklumat diri, aku sesekali senang-senang hiok ngumai kila. Haji perkara yang paling penting. Kerana kalau hiok sesenang-senangnya, hajilah berlakunya Mong Mai Haji mungkin kehilangan berpuluh-puluh ribu. Kadang-kadang boleh sampai berjuta-juta ringgit. Lagi-lagi sekarang ni pun Joy mungkin target-target ambil skema dia adalah ambil mengerak-mengerak kan. Ambil yang kurang berpengetahuan tinggi berkenaan dengan teknologi ataupun digital. Jadi ambil adik sepatutnya kena hikawal lah. Mungkin engkik mong amik engkik, amok engkik kan, ajak ke atuk ke abah akun, kena kineng kipantau penggunaan teknologi mambik adik. Kena irisau yelah, dari segi maklumat pun tercemar, dari segi maklumat pun bocor, dari segi yelah mungkin urusan-urusan bank pun mungkin boleh di hack lah, di scammer.

Ya, Chef Emmanu Moy, Menaruh Harapan Zaitun Sameon. Lagu dia sebenarnya berkaitan juga dengan kawatik yang bernama, yalah, tak boleh disebut dia. Ya, kalau sebut nanti risau saya di privacy pula. Nurul Ilan ni manusia TikTok live lah. Ya, sekarang ada mengenangkan kembali satu nama perempuan yang setia tetapi hubungan ditolak keluarga. Alah, menaruh harapan lah kan kiranya. Yalah, dia dah berpasangan Nurul Ilan. Mungkin berpasangan ni memek lah ya. Lebih setahun, lebih dua tahun. Tetapi Nurul Ilan ni yalah keluarga yang tak merestui. Jadi anggaplah bukan jodoh sebenar-benarnya lah ya. Jadi Mung juga perkongsian Jua Jadkes. Dulu masih setengah berpantang. Ini cerita pasal lain lah pula ya. Dulu masih setengah berpantang. Pernah sekali kena ribut. Saya peluk anak saya sambil nangis masa tu. Bumbung jatuh bahagian dapur. Saya nak lari tak larat sebab berpantang masa tu. Ngerak ilan eh. Idek ni memang rek. Rute batang hari lah ya. Belakang rumah saya je. Ngerak ilan eh. Belakang rumah saya sungai Ngerak Ilai. Lepas tu kalau ribut memang kena rumah saya dulu. Okey. Jadi bubuk yang mungkin Ngerak Maji deg mungkin berisiko tinggi. Jadi kena sentiasa berhati-hati lah dengan JC sekarang ni pun bukan dia betul sangat. Kan kadang-kadang kimani, kadang-kadang beket betul. Kalau mani betul. Jadi kena hiber sedia memantali kesebaran kemungkinan. Jadi mungkin lagi-lagi lah. Mungkin jari degik je. Mengerak-mengerak kan yang tak lalu. Ataupun mungkin yalah kaum-kaum ibu yang sedang makuk sekarang ni mungkin pai berpantang kan. Jadi kena sentiasa bersedia lah ya. Jadi apa pun harapkan abang Noor tadi ya. Bobot tadi sekarang adik yang mungkin sedang mengerjakan sesuatu, semoga engkit mung sinar, mung rezeki pada masa akan datang. Jadi John Noor lain lagu junyian Imran Ajmain. Mungkin lagu dia kena bobok yang mungkin sedang bersedih, sedang mengenangkan sesuatu. 1000 tahun. Jadi terus lain Nasi FM. Moi.

materi kekurangan yang Himong sekarang ada. Belajar juga untuk Him melepaskan perkara yang mungkin bukan menjadi hak milik Him ataupun bukan jodoh Him sebenarnya. Jadi kadang-kadang the paling menyakitkanlah bukanlah tentang kehilangan umum majlis, tetapi isdarlah bahawa selama ada Him mencintai Nomom ataupun Hiho Nomom Aji yang tak pernah benar-benar menceritakan Hi. Ajilah sebenarnya realiti dunia Hi kan. Jadi sebenarnya ngeromai Aji kenalah belajar menerima daripada sebarang yalah mana jadi ke dunia Adi. Kalau Hi kurang dari segi kewangan, mungkin nyenang Aji kiok benda yang dekila. Kalau Hi kurang dari segi rupa, wajah, mungkin juga nyenang Aji kiok Hi dari segi kepandaian. Jadi sebenarnya kena belajar menerima dan hiras kena sentiasa rasa bersyukur. Ajis kan sebenarnya perkara yang paling penting sekali. Jadi Ngorok Madih boleh sembang pasal cinta yang palsu. Jono hilang lagu, jono nyanyian mazuan kepalsuan cinta. Aisyah FM, moi no moi.

Ya, Chef M, moi-moi, lain daripada yang lain. Apa yang nak kita lagu Ju Nyanyian Ramsa, kata dialek semelai dak-dak mengganti. Ya, aha. Jadi ketika adik yang akan kongsikan juga berkenaan dengan info trafik berkenaan dengan Highway Plus menghineng jam 11.31 nenek. Kejap penengaran mong ku kilometer 450.3 lailah ke kilometer 451.5 arah selatan Jurawang Selatan Sungai Buloh, hospital Sungai Buloh lah ya. Jadi lorong Kungui Haji tutup, lorong tengah Haji pun tutup. Dan mong juga kejap-kejap penengaran juga ku kilometer 431.4 lailah ke kilometer 432.7 arah selatan Ju Bukit Beruntung Sungai Buaya. Jadi lorong kecemasan, lorong Kungui Haji tutup juga, tapi trafik masih lagi bergerak secara terkawal. Jadi menjuga kejap penenggaan ke kilometer 441.9 loilah ke kilometer 442.2 arah selatan Ju Sungai Buaya Nu Rawang. Dah masih menghineng lorong kecemasan dan juga lorong kuil jib tutup. Trafik masih lagi bergerak terkawal. Jine berkenaan dengan Highway Plus, adik pula berkenaan dengan NKVE menghineng kilometer 27.4 loilah ke kilometer 28.4 arah selatan Ju Bukit Lanjan Jalan Duta. Lorong kecemasan, lorong kungil tiba tutup, tapi trafik lagi masih terkawal. Jadi Ngurang Maji bobo yang mungkin sekarang dia sedang menggunakan jalan raya, angkik semua diminta pandu berhati-hati dan sentiasalah mematuhi arahan pengawal ataupun papan tanda ku lokasi Haji. Dan juga pastikan semua langkah berjaga-jaga, be court, dan juga semoga engkau semua selamat sampai no destinasi. Jadi Genet doh akan kongsikan juga memberi lagi info berkenaan dengan semasa-semasa adik lah ya. Tapi Jono Hilayan lagu yang cukup-cukup ganas lang romai adik. Ha-ha. Ya, Haji dari lagu depan memang seram kali ya. Haji dari lagu Seragam Hitam 2020 Crystal X. Terus saya Chef M, moi nu moi.

Ya, Chef Moinumoy, lain daripada yang lain. Jam sekarang menunjukkan 11.49 minit menguat. Jadi, dah mengempiri ke penghujung punya siaran. Jadi, Wambu, terima kasih rakan-rakan pendengar yang setia menemani In. Jumpa pukul 8 menguat, loilah pukul 12 menguat adik. Jadi, Wambu, terima kasih viewers TikTok juga. Ray 27, Jana, Ima Fatima, juga Rosna, satu, Ajat Girls, Sis Marcella dan juga Bobo lagi sudi support-support dia punya live untuk hari adik. Jadi, Wambu, pun terima kasih nungkir semua yang sentiasa setia dan juga terima kasih juga yang sudi berkongsi-kongsi rezeki. Semoga nungkir semua dipermudahkanlah segala urusan, dimewahkanlah segala rezeki. Jadi Andesa mengundur diri untuk hari adik yang akan berjumpa lagi di lain waktu, di lain siaran. Semestinya kalau Reza bertugas mesti mong kata-kata. Jadi kata-kata untuk hari adik adalah sentiasalah bersyukur, sentiasalah positif, elakkan perkara yang negatif, sentiasa berdiri di atas bangkat sendiri. Jadi Andesa mengundur diri untuk hari adik, terimalah lagu yang terakhir untuk menutup punya segmen hari adik, ya Haji, lagu yang berjudul Sayang Orang Yang Sama, Adira Suhaimi. Bye-bye, Abor Hanuk.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu, serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Bilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
3: Salam FM.
2: Salam FM. Salam untuk semua.

0: 10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini, menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang Undang-Undang Darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang Undang-Undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya-Allah, syukur kembali malam ini bertemankan Farhana setiap hari Khamis. Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Kaifalukum jami'an. Farhana doakan ya agar semua pendengar Salam FM sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat Reza yang sudah pun selesai tugas biasanya, dan waktu ini Copong ini akan menjadi teman Farhana untuk 4 jam pertama pertemuan kita. Hari ini 10 September 2026, kita mulakan hari baru, hari Khamis 28 Rabiul Awal 1448 Hijri. Terima kasih buat semua pendengar. Mungkin ada yang dengarkan kami menerusi saluran Astro 875 ataupun di MyTV 706 ataupun di MyClick RTM yang betul-betul percuma. Terima kasih. Jadi apapun Farhana doakan, semoga terus setialah bersama Salam FM sehinggalah ke pukul 8 pagi nanti. Dan Farhana doakan juga apa sahaja yang berlaku hari ini, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana yang baik kita syukuri, yang kurang baik kita jadikan pengajaran, kerana setiap hari yang kita lalui ada hikmah yang Allah sedang susun cantik untuk kita semua, insyaAllah. Jadi jom untuk awal pertemuan kita malam ini dengarkan seketika Hafiz Hamidun, Penyelamat. Salam FM, salam untuk semua.

0: untuk semua.
1: Salam untuk semua, salam santai bertemankan Farhana insyaAllah yang dengarkan di Pahang 89.3. Dan insyaAllah seketika nanti kita akan dengarkan perkongsian ilmu Al-Quran. Malam ini kita nak tahsin, nak memperbetulkan, nak dengarkan perkongsian pengajaran ayat tahsin surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Jadi bolehlah kita bersiap sedia untuk sama-sama dengarkan ibrah dan juga perkongsian ilmu tajwid surah Al-Falaq bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Syazani Jamie. Salam FM, salam untuk semua.

0: #penyiarancaki. Salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bertemu sekali lagi untuk malam ini insya-Allah tahsin surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Insya-Allah sekali lagi kita bawakan tetamu kita jauh dari negeri Melaka, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Syazani Jemi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali kita bertemu bersua untuk hari ini insya-Allah.
1: Alhamdulillah diberi lagi peluang.
0: Ya, Ustaz sihatkah?
1: Alhamdulillah sihat seadanya. Alhamdulillah. Diharapkan DJ Farhana juga dan juga sidang pendengar semuanya
0: insya-Allah
1: berada dalam kesihatan, kesejahteraan, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas doa itu, dan kita mengharapkan juga saudara pendengar pun sudah bersiap sedia untuk kita

0: Jadi kita tak nak lengahkan masa. Kita nak teruskan, nak buka majlis ilmu kita malam ini. Seperti biasalah, sebelum kita memulakan majlis ilmu Al-Quran ini, kita buka dengan bacaan doa. Semoga Allah beri terang hati kita untuk terima segala ilmu yang akan disampaikan. Silakan Al-Fadhil Ustaz.
1: Okey, baik. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT, mari kita sama-sama memulakan majlis kita dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.
0: آمين آمين رب العالمين. Alhamdulillah, itu dia alunan bacaan doa yang dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Syazani Jamie, dan insyaAllah dah bersedia untuk kita dengarkan perkongsian ilmu untuk malam ini, tahsin surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Ustaz ya?
1: Baik.
0: Ustaz dah bersedia?
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Baik, kita teruskan. Mungkin Ustaz akan memperdengarkan bacaan dahulu.
1: Baik, okey. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita dah menghampiri hujung Al-Quran kan. Kita daripada satu surah, satu surah daripada An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, sampailah hari ini kita dah berada di surah yang kedua terakhir dalam susunan mushaf Al-Quran kita, Suratul Falaq. Surah yang sehari-hari kita baca, mungkin dalam solat kita, mungkin di dalam zikir kita, dalam wirid kita. Jadi sama-samalah kita dengarkan dan cuba untuk perbaiki bacaan kita. Mana tahu ada kebiasaan kita yang kita baca tu ada kesilapan, ada kekurangan. Mudah-mudahan melalui pertemuan kita pada malam ini mampu membuatkan kita membaca surah ini dengan lebih baik. Okay?
0: InsyaAllah.
1: A'udzu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Sadaqallahul Azim.
0: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, itu dia bacaan surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5.
1: Ya.
0: Okey Ustaz.
1: Baik.
0: Kita sebelum Ustaz kongsi kan,
1: ya,
0: ataupun berkongsilah ya tentang ilmu tajwid. Kita dengarkanlah dulu bacaan oleh rakan pendengar kita yang menghantarkan rakaman bacaan untuk
1: baik
0: surah Al-Falaq ini ya Ustaz.
1: Okay,
0: boleh ya?
1: Baik, baik. Mari kita dengarkan.
0: Okey, kita dengarkan bacaannya.
2: Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Ifat dari Bangi. A'udhu billahi minasyaitanir

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم.
1: Baik. Untuk pendengar kita yang pertama.
2: Okey.
1: Jadi kita buat pemulihan dulu untuk pendengar yang pertama. Boleh Ustaz?
2: Boleh. Lebih baik dan lebih bagus.
1: Okey, silakan.
2: Kepada setiap satu pendengar kita. Baik. Uh-huh. Terima kasih Adik Ifat atas bacaan yang dikirim. Alhamdulillah. Jadi surah Al-Falaq. Okey. Alhamdulillah bacaan yang bagus. Tapi ada lagi perkara yang perlu diberi perhatian. Okey, bukan untuk Adik Ifat saja, uh-huh, tetapi untuk seluruh sidang pendengar yang sama-sama mengikuti rancangan kita pada malam ini. Okey, baik. Pertamanya, Adik Ifat, untuk dapat bacaan Quran yang bagus, yang lebih baik, uh-huh, kita kena ubah tabiat kita membaca. Kan? Ada orang dia ada tabiat yang pelbagai lah ketika membaca Al-Quran. Jadi macam Adik Ifat ni, uh-huh, Ustaz perhatikan nampaknya cara membaca tu seolah-olah tak buka mulut dengan cukup.
1: Ya.
2: A'udzubillahi minasyaitan. Maknanya seolah-olah huruf-huruf tu tak dapat ditunaikan dengan jelas.
1: Macam
2: dengan
1: tak puas.
2: Kita dengar tu tak puas.
1: Puas.
2: Maknanya bacaan Quran ni sepatutnya dia dibaca dengan lantang. Lantang ni bukan maknanya kena baca kuat-kuat tak, tapi maknanya membaca tu dengan jelas, dengan terang. Setiap satu huruf tu keluar dengan, kita kata, memuaskanlah telinga kita yang dengar ni. Kan? Jadi kita buka mulut untuk baris atas, kita buka betul-betul. Yeah. Bila baris dhammah kita muncung betul-betul. Jadi bagi suara huruf-huruf tu keluar dengan bebas, keluar dengan lapang. Kita tak nak huruf tu semua macam tertahan, terkepung, macam dikemam di dalam mulut. Jadi kena baiki tu dulu. Bagaimana nak baca dengan betul. Kita dengar bacaan qari-qari yang bagus kan. Bagaimana mereka membaca a'udzubillah, bismillah pun dah menarik perhatian kita kan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jadi dengar huruf tu satu-satu dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bermakna kena baca dengan kuat, dengan menjerit tak. Baca dengan perlahan pun tak apa, tetapi keluarkan suara tu, huruf tu, huruf-huruf itu dengan baik, dengan sempurna. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Okey, pertamanya huruf qaf ada dua kali berulang dengan apa nama, berada di akhir akhir ayat. Jadi bila kita waqaf, dia akan ada satu sifat yang kita panggil qalqalah, dan qalqalah ni bila di akhir kalimah, di akhir bacaan kita waqafkan, maka dia dipanggil qalqalah kubra, qalqalah yang besar, yang jelas, yang terang, berbanding qalqalah sughra. Jadi kena pastikan kita lantunkan huruf tu dengan sempurna. Bi rabbil falaq, falaq, min syarri ma khalaq, yang falaq, falaq, min syarri ma khalaq. Tak cukup.
1: Jadi huruf
2: qaf. Dia macam nak jadi qaf pun tak sempurna, lepas tu qalqalah pun tak sempurna. Jadi kita dengar tu ada masalah pada huruf qaf. Jadi ada Ifat dan semua yang mendengar malam ni, beri perhatian pada huruf qaf. Jadi qaf ni kat mana? Dia dekat bahagian pangkal lidah yang paling paling dalam. Lidah yang paling belakang sekali. Sebelum masuk ke bahagian kerongkong, itulah tempat huruf qaf. Jadi pastikan kita matikan tu dengan sempurna, lantunkan dia dengan semula jadi. Tak perlu buat-buat. Dia kalau betul kena kat tempat yang keluar, dan sifat-sifat dia pun dah okey, dia akan lahir dengan sendirinya qalqalah ni. Kan? Jadi ramai orang ingat qalqalah ni benda yang kena buat, kena dibuat-buat. Tak. Dia sebenarnya kalau betul kita letak huruf tu di tempat dia, dan kita dah keluarkan sifat-sifat dia yang betul, dia akan lahir sendiri qalqalah tu sebenarnya. Kan? Jadi bila kita baca huruf qaf, kita kena lantunkan dia. Qul a'udhu bi rabbil falaq, falaq, min syarri ma khalaq, khalaq. Jadi tak ada angin yang khalaq, tak nak? Khalaq,
1: khalaq.
2: Macam tu. Okay. Jadi kemudian lagi masalah dengan huruf qaf pada ghasiqin. Qaf tu bari bawah. Jadi walaupun qaf tu baris bawah, dia duduk di martabat tafkhim yang paling rendah, tapi tak bermakna qaf tu menjadi nipis sampai bertukar menjadi kaf. Jangan baca rasikin, kena baca rasikin, qin. Qin wa min syarri rasikin, siqin. Okay. Jadi kena pastikan kasrah tu pun sempurna. Rasiqin, jangan rasiqin. Jangan tebal pula kasrah tu. Tapi jangan pula qaf tu jadi nipis, jadi kaf. So kena diseimbangkan. Diperhatikanlah bagaimana nak baca dengan betul. Iza waqab, ada ba yang qalqalah kat situ. Waqab sama juga dilantunkan. Wa min syarrin naffatsat. Jadi surah ni dia ada banyak gunnah. Berbeza dengan minggu lepas kita cerita surah Al-Ikhlas kan, tak ada gunnah langsung. Tak ada ikhfa, tak ada apa-apa, tak ada. Kat sini ada banyak ikhfa hakiki. Daripada ayat kedua, min syarri ma khalaqa, wa min syarri ghasiqin, wa min syarri nafathat. Kemudian an-nafathat, ada nun yang bersabdu, nun musyaddadah. Jadi kena digunnahkan tu seimbang, seragam. Semua gunnah tu biar diberi sambung panjang. Tak mau baca wa min syarrin naffatsat, kita dengar tak cukup. Cukupkan dulu. Jangan terburu-buru. Bagi dia sempurna, baru kita pindah kepada huruf yang seterusnya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Okey. Jadi perhatikan huruf-huruf qalqalah. Kat sini ada tiga huruf qalqalah dalam satu surah ni. Ada qaf pada al-falaq, pada khalaq. Kemudian kita ada ba pada waqab. Dan kita ada dal pada fil-uqad. Dan juga idha, idha hasada. Jadi sebenarnya semua masalah ni boleh diperbaiki. Sekiranya ada ifat, perbaiki terlebih dahulu cara membaca Al-Quran dengan betul. Maknanya
1: buka mulut,
2: buka mulut biar jelas dan terang. Jadi sebenarnya kadang-kadang tabiat baca Quran ni dia datang daripada tabiat bercakap kita. Diorang bila dia bercakap memang dia tak buka mulut. Dia bercakap tu memang kita dengar dia
1: melewe
2: gitu kan, cakap tak jelas. Jadi tak jelas bila dia bercakap pun tak jelas. Bila dia baca Quran pun dia akan susah jadi tak jelas.
1: Dia terikut-ikut.
2: Kadang-kadang ada orang dia bila bercakap kita dengar suara dia tu melerik je kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi bila dia mengaji pun bismillahirrahmanirrahim. Jadi suara tu dia bukan patutnya dia boleh tinggi sikit lagi. Dan suara tu cuba dengar bagaimana ustaz bercakap. Suara cuba jelas. Dengar macam mana DJ Fahana bercakap. Maksudnya huruf tu jelas, boleh dengar, boleh faham. Jadi bila kita betulkan cara kita bercakap, insya-Allah dia akan membantu kita juga untuk membetulkan cara kita membaca Al-Quran. Wallahu'alam. Terima kasih Arifat atas keberaniannya untuk mengirim bacaan. Dan jangan lupa untuk hantar lagi pada episod yang akan datang.
1: InsyaAllah. Terima kasih Ustaz di atas pemurnian untuk adik Ifat dari Bangi. Kita nak dengarkan pendengar kita yang menghantarkan rekaman yang kedua untuk hari ini. Boleh Ustaz?
2: Baik, insyaAllah.
1: Okey.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: Masya Allah. Terima kasih.
1: Itu dia sekali lagi adik Muhammad.
2: Adik Muhammad
1: dari Seremban.
2: Ya, Ustaz. Ini antara orang yang setia mengirimkan bacaan untuk dimurnikan.
1: Dan juga peminat Ustaz sebenarnya.
2: Ya, anak murid saya sebenarnya.
1: Anak murid Ustaz.
2: Dia pernah mengaji dengan saya 30 juzuk.
1: Patutlah, Masya Allah.
2: Alhamdulillah. Jadi sekarang adik Muhammad ni seorang pelajar sekolah menengah lah.
1: Ya, betul.
2: Yang sedang menghafal Al-Quran di sekolah menengah. Kebangsaan agama, sekolah menengah sains agama Kuala Pilah kalau tak salah.
1: Betul,
2: namanya tu
1: kan, insyaAllah.
2: Di Semas KP di Negeri Sembilan. Jadi memang Alhamdulillah seorang yang rajin, aktif menyertai pertandingan-pertandingan hafazan tilawah dan sebagainya. Jadi bacaan malam ni pun bacaan yang bagus, bacaan yang baik. Jadi saya pun tak ada komen lah.
1: InsyaAllah
2: tak ada komen untuk bacaan malam ni. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Tahniah adik Muhammad. Mumtaz lah kira.
2: Ya, Mumtaz. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah diikut idola dia Al-Fatih Ustaz Syazani.
2: Okay. Alhamdulillah.
1: InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kalau begitu kita berehatlah seketika.
2: Baik.
1: Untuk segmen yang seterusnya kita akan dengarkan perkongsian ataupun ibrah lah surah Al-Falaq ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Salam Tilawah, mengenal dan menghayati Kalamullah.

0: Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil ayat 4. Dalam setiap tartil terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: #penyiaranjakim.

0: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati Kalamullah. Salam FM, salam untuk semua. Kembali bermuhabbah bertemankan Farhana. Salam Tilawah, mengenal dan menghayati Kalamullah. Di konti hari ini kita ada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syazani Jemi. Ya. Terima kasih Ustaz sudi bersama-sama saya malam ini dan juga dengan pendengar Salam FM lah. Untuk berkongsi ilmu Al-Quran, Tahsin Surah Al-Falaq, ayat 1 hingga 5. Selesai sudah untuk segmen yang pertama. Ustaz dah memperdengarkan bacaan dan juga pendengar pun dah memperdengarkan juga bacaan dan Ustaz dah beri pemurnian, dan untuk yang seterusnya kita nak dengarkan perkongsian pengajaran ayat Surah Al-Falaq untuk malam ini. Silakan Ustaz.
1: Baik, kembali lagi kita bersama-sama dengan sidang pendengar masih lagi dalam perbahasan Surah Al-Falaq. Jadi alhamdulillah kita dah belajar cara membacanya dengan betul. Kesilapan-kesilapan yang kita dah murnikan daripada bacaan sahabat-sahabat kita. Jadi sekarang kita pergi ke bahagian yang paling penting, iaitu apakah pengajaran ataupun intipati yang kita boleh ambil daripada surah ini. Jadi surah Al-Falaq ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, adalah satu surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah. Dan juga satu surah yang kita lazimi, boleh kata semua orang hafal lah, sekurang-kurangnya orang Islam ni kalau apa nama dia tak hafal satu Quran pun, dia tak hafal juzuk yang panjang-panjang pun, pastinya dia akan hafal surah Al-Fatihah dan juga surah yang kita panggil tiga kul. Kan, tiga kul ni paling-paling pun seawam-awam orang tu pun dia akan juga baca ataupun hafal tiga surah ini untuk dijadikan bekalan untuk dibaca dalam solat, dalam zikir, doa dan sebagainya. Jadi surah yang sangat kita biasa dengar, mungkin surah-surah yang terawal yang kita hafal ketika kita masih kecil dahulu. Jadi surah ini, surah Al-Falaq ni, apakah terjemahannya? Sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, a'udhu, aku berlindung, bi rabbil falaq, kepada Allah SWT, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Min syarri ma khalaq, dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari bahaya gelap apabila ia masuk. Wa min syarri naffathati fil uqad, dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Jadi dengar tak? Apa secara umumnya daripada terjemahan surah ini kita dapat bayangkan tentang apa? Surah ini adalah surah yang menjadi perlindungan. Kerana apa? Kerana surah ini surah yang memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dengan Tuhan. Bi rabbil falaq. Jadi al-falaq ni ada beberapa maksud. Antaranya maksudnya adalah pada waktu subuh ataupun Tuhan kepada sekalian makhluk. Jadi daripada apa? Daripada kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah ini dan surah An-Nas, dua surah yang berturutan ini di akhir Al-Quran ini disebut sebagai Al-Mu'awwidhatain. Kalau dicampur dengan Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas disebut sebagai Al-Mu'awwidhat. Ataupun tapi yang lebih masyhur lagi adalah Al-Mu'awwidhatain. Dua surah yang melindungi. Mu'awwidh, Mu'awwidhah ni maknanya yang melindungi, menjadi perlindungan. Jadi dalam surah ini kita disuruh untuk berlindung dengan menyebut a'udzu, qul a'udzu. Sama juga dalam surah An-Nas, qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas. Okey. Jadi a'udzu maknanya aku meminta perlindungan. Perlindungan daripada apa? Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada apa? Daripada kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam ayat-ayat setelah ini. Jadi nak ceritanya, kita semua berhajat kepada perlindungan. Perlindungan Tuhan yang maha melindungi, Tuhan yang maha kuasa. Kerana tiada yang benar-benar melindungi kita selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluknya ini dengan pelbagai jenis. Ada yang baik dan juga ada yang jahat. Jadi kita meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni untuk melindungi kita daripada kejahatan makhluk-makhluknya yang jahat. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk-makhluk yang ia ciptakan. Jadi boleh jadi kejahatan tu datang dari benda yang kita nampak, dan boleh jadi datang daripada benda yang kita tak nampak, kan? Boleh jadi kejahatan tu datang daripada manusia. Boleh juga datang dalam bentuk binatang berbisa. Boleh juga datang dalam bentuk hasad dengki. Boleh juga datang dalam bentuk sihir. Boleh juga datang dalam bentuk santau. Benda-benda yang kita nampak atau benda kita tak nampak. Boleh juga jadi dalam bentuk kemalangan ataupun apa sahaja bentuk-bentuk bencana, keburukan yang kita tidak inginkan. Maka kita perlu memohon Allah SWT lah yang maha berkuasa ini untuk melindungi kita daripada segala ini. Jadi Nabi SAW sendiri sentiasa mengucapkan doa-doa untuk melindungi orang-orang yang dia sayang. Antaranya cucunda baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Hussein. Baginda selalu membacakan doa kepada mereka berdua dengan lafaz U'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Aku melindungi kamu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada setiap syaitan dan binatang berbisa, dan daripada setiap mata yang mendengki. Okay. Jadi mereka, Nabi SAW, anak-anak, cucu-cucu baginda, sudah tentulah orang-orang yang dikasihi oleh Allah SWT. Walaupun begitu, Nabi SAW tetap berlindung dengan kuasa Allah SWT, dan juga melindungi orang-orang yang disayang dengan kekuasaan Allah SWT. Jadi Allah SWT menimpakan sesuatu kepada sesiapa saja yang dikehendaki. Hatta Nabi SAW pernah diuji dengan sihir. Seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan dalam As-Sahihain, dalam Al-Bukhari dan Muslim, bahawa Nabi SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi yang dipanggil Labid bin Al-A'sam. Ini nama dia. Nama orang Yahudi ni yang menyihir Nabi SAW. Sehingga Labid bin Al-A'sam ni adalah seorang daripada Bani Zuraiq. Jadi dia berjaya mencuri rambut baginda Nabi SAW yang melekat disikat. Jadi bahaya sebenarnya. Apa-apa yang ada dekat tubuh badan kita ni yang orang boleh ambil, kan? Pakaian ke apa ke, rambut kita ke,
0: rambut pun boleh start,
1: sisa-sisa kuku kita ke, apa sahajalah yang kita tinggalkan daripada tubuh badan kita boleh dijadikan untuk sihir. Tetapi Allah SWT maha melindungi. Jadi Labid bin Al-A'sam ni mencuri rambut itu daripada sikat itu, dan mengikatnya, menyimpulnya dengan kita panggil seludang mayang kurma. Seludang ni macam kalau pokok kelapa dia ada bahagian yang macam yang tajam tu kot.
0: Dia panggil hujung dia.
1: Yang hujung tu yang tajam tu. Okay. Yang apa nama tu? Dekat bahagian daun-daun kat atas kan ada bahagian yang macam tajam tu kan.
0: Okay.
1: Jadi diikat, disimpul, dibaca jampi serapa dan dan direndam di dalam sebuah telaga.
0: Masya-Allah.
1: Maka sihir ini telah menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dia antaranya baginda sallallahu alaihi wasallam selalu dibayangkan ataupun selalu merasa seakan-akan dia dah buat sesuatu perkara yang dia sebenarnya tak buat lagi. Maknanya ada benda yang dia yang baginda belum buat, tapi baginda rasa baginda dah buat. Sebenarnya belum buat lagi pun. Jadi maknanya dia mengganggu dan mengacau pemikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sehinggalah datang dua malaikat, satu malaikat yang duduk di kepala baginda dan juga satu lagi duduk di kaki. Lalu malaikat dua orang ni bertanya apa kena dengan sahabat kita ni. Lalu malaikat yang berada di kaki tu menjawab orang ini telah disihir. Siapa yang sihir dia? Labid bin Al-A'sam. Bagaimana dia sihir? Dengan sikat dan juga rambut yang diikat pada seludang mayang pohon kurma dan disembunyikan di dalam telaga, di kaki telaga Zarwan, nama telaga tu. Telaga Zi Auran ataupun telaga Zarwan. Maka mereka pun mencari telaga itu dan mengeluarkan simpulan itu dan membuka simpulan itu. Maka bebaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sihir yang terkena kepada baginda. Okey. Jadi mereka meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz bismillah arqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri hasidin wa 'ainin Allahu yashfik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah diuji dengan sihir. Maka Allah SWT menurunkan surah ini dan juga surah An-Nas untuk dijadikan pelindung daripada segala bentuk kejahatan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sakit, apabila merasa tidak sihat, apabila merasa diganggu, baginda akan membaca dua surah ini untuk dijadikan pelindungan kepada baginda. Kerana itu juga kita dianjurkan untuk membaca tiga surah ini, termasuk surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas pada waktu pagi dan petang sebanyak tiga kali untuk jadi perlindungan kepada diri kita sendiri daripada segala bentuk kejahatan. Seperti yang disebutkan dalam surah ini, min syarri ma khalaq, iaitu daripada kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada bahaya waktu gelap apabila dia masuk. Kerana apabila hari ini menjadi gelap, maka lebih banyak kejahatan yang mudah untuk keluar. Sama ada kejahatan manusia pun, orang nak merompak pun orang merompak malam. Dan orang nak mencuri pun orang mencuri malam sebab tak nampak. Begitu juga dengan makhluk-makhluk halus yang kita tak nampak pun lebih suka untuk keluar pada waktu malam. Jadi banyak kejahatan, kegelapan yang keluar bersama-sama dengan kegelapan malam. Dan juga daripada kejahatan makhluk-makhluk yang meniup ataupun menghembus pada simpulan-simpulan ikatan. Nanti kita tengoklah dalam filem-filem kan. Untuk bomoh ni dia ada patung lah. Dia ada macam-macam lah. Diikat tu, diikat ni. Lepas tu dihembus-hembus, dibaca jampi dia. Okay. Dan juga daripada kejahatan orang yang dengki. Jadi orang yang dengki ni macam-macam lah. Kerana dengki ni ibu kepada segala kejahatan. Banyak kejahatan dalam dunia ni datang daripada sifat dengki. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengamalkan surah ini, Allah SWT melindungi kita daripada makhluk-makhluknya juga. Jadi yang buat jahat ni pun makhluk Allah SWT juga. Jadi kita meminta perlindungan dengan Allah SWT daripada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT sendiri. Kerana tidak ada yang maha berkuasa, yang lebih berkuasa selain daripada Allah SWT. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, itu dia pengajaran surah Al-Falaq. Sebenarnya memang kita selalu baca lah kan, sebelum tidur, bangun pagi. Tiga kul kan?
1: Tiga kul, betul.
0: Pakejkan dia tiga kul.
1: Ya, kadang lepas solat.
0: Lepas solat
1: ada dalam zikir lepas solat.
0: Itu dia. Yang mana apa yang Ustaz kongsikan dengan kita, surah ini adalah orang kata surah pelindungan kita. Yang mana bila mana kita dapat nikmat daripada Allah SWT, di situlah ada hasad setiap nikmat yang kita dapat. Ada yang tak senang hati lah.
1: Betul.
0: Tengok kan, melalui mata kan. Biasalah mata tengok, Masya Allah. Faham-faham sajalah.
1: Turun ke hati. Tapi lain.
0: Lain kan. Sebab tak semua orang suka kita. Dan kita pun belum tentu suka orang. Jadi kita amalkan surah ini, mudah-mudahan Allah lindung kita dari segala kejahatan, Insya Allah. Dan pastinya terima kasih kepada Ustaz di atas perkongsian surah Al-Falaq ini. Jadi jangan lupa terus amalkan surah ini. Tiga kul lah, senang ya.
1: Tiga kul
0: kita pakejkan. Jadi untuk surah yang seterusnya kita akan sambung pada minggu hadapan. InsyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz sudi bersama-sama di awal pertemuan,
1: alhamdulillah,
0: hinggalah di penghujung pertemuan untuk hari ini. Semoga kita dapat perbaiki bacaan kita dengan lebih baik, InsyaAllah. Sebenarnya lebih kepada diri saya lah, kan, bukan saja pendengar Salam FM, tetapi lebih kepada diri saya. Walaupun saya sebagai penyampai di konti, saya bertuah lah dapat belajar secara berdepan, walaupun tak sedetail mana, tapi alhamdulillah saya ambil ilmu tu dengan hati yang terbuka, InsyaAllah. Ustaz doakan ya.
1: Ya, InsyaAllah.
0: Okey, terima kasih Ustaz. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi untuk segmen yang akan datang. Dan terima kasih buat pendengar Salam FM, terus kekal bersama kami di Salam FM, salam untuk semua. Salam tilawah, mengenal dan menghayati kalamullah.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Doa memohon keampunan dan ke

0: Wahai Tuhan kami, kami telah beriman. Oleh itu, ampunkanlah dosa kami serta berilah rahmat kepada kami. Dan sememangnya, Engkaulah jua sebaik-baik pemberi rahmat.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Yang sudah pun 1:03 minit pagi dah masuk waktu tugasan yang kedua Farhana waktu ini. Selamat pagi buat semua pendengar Salam FM yang kekal terus stay bersama kami ya. Dan apapun hari ini pertemuan kita 28 Rabiul Awal 1448 Hijri. Saya nak mengajak saudara pendengar untuk lock tarikh 16 hingga 20 September 2026 yang mana Masjid Negara Kuala Lumpur bakal meriah dengan 5 hari dengan pelbagai aktiviti, ada hiburan, ada ilmu, keluarga dan juga komuniti. Apa yang menanti saudara pendengar iaitu ada trio nasyid legenda. Antaranya yang dapat saya kongsikan ada Raihan, ada Iwan Syahman, ada Ustaz Tiga Beradik dan ramai lagi, dan juga macam-macam lagi. Ada food festival, ada mini fun fair, ada aktiviti keluarga dan pelbagai lagi lah. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut, saudara boleh layari laman Instagram Masjid Negara Malaysia iaitu MNKL Carnival 2026. InsyaAllah akan berlangsung di Masjid Negara Kuala Lumpur. Jadi terus bersama kami di Salam FM, salam untuk semua.
3: Anana, nah jom kita beli tudung corak Palestin ni. Cantik nak corak dia nak. Akan nak order online ni. Anak nak tak?
2: Ish, tak nak lah. Bukannya saya pakai pun. Malaslah saya nak terlibat dengan benda-benda macam ni.
4: Saya ni neutral, Kak.
3: Hey, Anna. Isu Palestin ni bukan semata-mata isu bangsa tau. Tapi lebih daripada tu. Mempertahankan Al-Aqsa ni adalah isu akidah, tahu tak? Kau nak ke kiblat pertama umat Islam ni dirampas oleh Zionis?
2: Astaghfirullahalazim. Saya tak terfikir pula pasal tu. Saya minta maaf ya, Kak. Okey, jom order. Lepas tu kan, saya nampak dekat Facebook Salam FM ada diorang post pasal tabung musaadah peduli Palestin. Jom kita derma kat situ, nak tak, Kak?
3: Idea yang baik tu. Jom, jom, jom.
5: Salam FM, teguh bersama Palestin. Hashtag Penyiaran Jakim.
6: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
7: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mac. Oh ni ada. Apa dah?
2: Bukan lagi tu.
0: Mac dabang dengan Allah. Sam.
3: Assalamualaikum.
0: Salam. Boleh kecek ganu dah sikit-sikit ni.
2: Oh. Aku mai sagi kecek ganu.
0: Boleh dah.
4: Gelak. Komputer kau tadi sikit
2: betul. Apa ni adik-adik? Kan mari main dengan adik-adik kan?
0: Dia pergi shopping.
1: Aloh. Orang puan amat jaga biasa dia.
0: Shopping lah, cari-cari batik.
2: Kerek dia mai kedai.
0: Saya. Tugas apa? Panas jadi saya macam pergilah shopping saya nak minum-minum lah lapar.
1: Orang lelaki healing dia lain.
0: Ginilah saya duduk sini lah.
4: Sini.
0: Tadi nampak sembar rancak tak apa saya tak nak ganggu lah.
4: Tak ada.
1: Mari. Apa boleh je.
0: Tak apa. Mac. Nak air.
2: Ayam dia, I love you ayam dia.
4: Oh. Beringat. Awang ayam
2: aku ni, aku boleh baca dah saya.
1: Awang tak ada ikut nak
4: landam-landam.
2: Aku kan pandai bergurau sendiri.
0: Ini I hope paling sedap sekali lah.
2: I hope paling sedap sekali, I beri.
0: Tak sih pula. Tadi jumpa Kelantan. Gini. Saya tak apalah. Saya apa-apa yang Mac buat pun saya okey je.
4: Kita nak
0: teh ais limau.
2: Teh ais limau.
0: Sebab dia ada manis, dia ada sejuk-sejuk, dia ada masam-masam sikit. Macam Mac Jara.
1: Ais buah sejuk kita nak safari.
0: Kalau boleh dua stro pun okey juga.
2: Dua stro lah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya nak tumpang tanya boleh?
0: Tumpang tanya tak apa, jangan nak tumpang cik Mac Jara saya.
1: Tak. Sebenarnya saya nak cari masjid ni. Masjid saya baru kat Terengganu ni. Jadi saya tak tahu masjid tu ada kat mana. Saya nak pergi masjid.
2: Sejik banyak. Kita sejik ada surah ada kita.
1: Bukan sejik, masjid.
2: Bukan sejik,
1: masjid. Betul lah. Dekat Terengganu kami pendekkan jadi sejik je.
2: Sejik. Kita sini banyak sini. Kalau kau dekat sini, kita ada ni masjid kampung ibu. Ni masjid terapung dekat Kuala Lebar. Bawah tu dia ada air.
1: Masjid putih yang seumur tengok dekat Kelenda tu kan. Ada kan
2: masjid Abidin.
1: Nama masjid tu
2: masjid Abidin. Kau dia tak pasal
1: dekat je ni.
5: Orang ini Burili ya?
1: Tak, saya nak cari masjid. Saya nak solat.
2: Tapi tak suruh lagi ni.
1: Kalau terapung macam mana saya nak solat?
2: Dia terapung bawah je. Dalam masjid dia terapung. Kita panggil masjid terapung je. Tengkung dia Intan Zahra kan.
1: Lain masjid.
2: Masjid Kristian kan jauh pulak nak masjid Kristian tu.
1: Masjid Haji macam tu.
2: Masjid Haji.
5: Nak bawa nak kita ni. Nyawa ni curang ni.
4: Apa ya? Macam mu je paham.
0: Air saya tu macam mana?
2: Dah ingat ni.
1: Ya, air pun jaga. Dah pula.
4: Kami bekat.
1: Okey. Nak solat. Nak solat. Kita cari buat masjid yang boleh ni lah. Boleh buat siap-siap diri lah nak.
4: Cakap pengita lah tu.
1: Kau dekat sekali, masjid terapung tu dah. Ada tempat mandi, boleh solat. Tempat rehat ada.
4: Dia tak terapung macam buat, jangan risau. Tadi tak ada, dia tak terapung macam buat.
2: Air, straw dua, lima kita pun ambil masam sikit
1: Buluk. Mentang-mentang ada orang lain dah tiba-tiba lebih masam.
2: Bukan dia, masam manis kehidupan kan.
0: Amin, tak apalah. Ginilah, saya bungkus. Yang ini saya bungkus. Buat lagi satu untuk abang kita ni. Saya pun nak pergi masjid. Saya pun tak boleh pergi lewat-lewat masjid ni.
2: Tiba-tiba
0: saya itikaf.
1: Awal nak pergi masjid.
0: Saya tak nak nak sebutkan. Tapi saya memang macam tu. Sebelum Zohor saya dah
1: padan lah. Abang pun nak pergi ya?
0: Memang saya nak pergi. Tadi saya singgah kejap je.
1: Bolehlah saya ikut sekali.
0: Masalahnya saya pun datang dengan tumpang orang tadi.
1: Oh iya ke?
0: Tapi tak apa. Ni apa abang kita ni, Mat Dabang.
2: Mat Dabang
0: betul tu.
1: Mat Dabang.
0: Dia
2: boleh bawa.
0: Dia kerja bawa.
1: Boleh.
2: Tapi sejik kita masjid di Terengganu ni banyak.
1: Dabang itu filem Hindustan. Itu filem. Nama pendek saya Mat je lah. Mat.
2: Dabang. Sini masjid kita memang lengkap lah. Dengan ekornya, kapeknya, selesa orang nak solat, nak sembahyang. Alhamdulillah mudah banyak.
0: Datang dari mana?
5: saya daripada Kuala Lumpur.
0: Oh, sama. Saya pun daripada Kuala Lumpur. Saya pun memang singgah-singgah masjid
2: suka
0: juga.
2: Suka main Terengganu dah. Ah, suka.
5: Kali pertamalah saya datang.
0: Kali pertama menjaga ni.
2: Banyak. Eh, kena jaga molek image kita orang Terengganu ni.
0: Tapi mari ni mari Terengganu macam gigi abang kita mari melancong. Cik nak mari Terengganu ni buat benda.
5: Saya pun datang melancong tapi saya first time saya datang seorang ke Terengganu ni. Baru je kejap tadi sampai kan.
2: Eh, bagusnya orang luar Terengganu mari-mari siapa cari sejik lalu.
5: Bagus.
2: Oh, ni kita kok mari-mari cari tempat shopping komplek lalu kita.
0: Oh, kita mai Jumaat tak pergi.
2: Padahal masjid kita banyak. Masjid kita banyak. Comel maknanya bersih alhamdulillah. Eh, kena bawa ah.
0: Boleh. Gina kita bawa sejik yang agak-agak lebih selesa lah.
2: Hamba
0: bawa pergi Masjid Ladang boleh?
4: Aku ikut.
2: Ah, Masjid Ladang okey.
0: Boleh saya. Masjid Ladang ni dia ada tempat solat ada lah. Lepas tu ada tempat berehat.
2: Tempat makan pun ada
0: situ. Tempat makan orang dekat sekitar-sekitar tu.
4: Pemandangan apa cantik.
2: Dekat patah batu buruk.
5: Baik.
0: Boleh naik boleh ikut ni?
5: Boleh. Terima kasih.
0: Ni, Mek.
2: Ya.
0: Kuih-kuih ada ni buku belakang, Mek.
2: Buku.
0: Lepas tu air pun.
2: Nak jamu mana?
0: Ala-ala kita nak ke masjid tu kita
2: nak semayang ke nak makan?
0: Kita sedekahlah sikit.
2: Oh.
0: Sebab kata tadi Mak Dabang kata ada tempat-tempat rehat. Kita bagilah.
5: Betul.
0: Mana tahu ada musafir kan. Buku lah ada tu. Lepas tu kalau boleh free lagi bagus.
2: Badan lagi free.
0: Buku nanti kita QR kan? Boleh QR kan?
2: Boleh.
0: Oh, dah sampai dah.
3: Abang Murad kat sini rupanya.
0: Ada habislah Shopee.
5: Adik mari.
2: Shopee mana? Pasar Payang ke mana?
3: Jom balik.
0: Kita nak pergi masjid.
3: Mak Jaro. Nanti kita jumpa lagi ya.
2: Ya.
0: Kita pergi masjid.
3: Abang balik.
0: Kita pergi masjid.
2: Biasa dengan mari mula esok.
4: Aku rasa itu.
6: Keluarga Ustaz Angkil. Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi. Rancangan ini merupakan kolaborasi antara Salam FM dan Terengganu FM.

0: sebelum mata terpejam, selamanya Nian Yusuf Kasim, Masya Allah, baik-baik lirik yang sungguh menyentuh hati, yang mana baik lirik ini menggambarkan kerinduan dan juga kasih sayang seorang ibu terhadap anak-anak yang telah pun tiada ataupun yang jauh daripada sisi. Jadi apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada lirik nyanyian Yusuf Kasim ini menggambarkan kasih sayang dan juga kerinduan seorang ibu terhadap anak-anaknya yang tidak pernah pudar walaupun kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Seorang ibu tetap tabah, tetap redha dengan apa yang berlaku, dan seorang ibu juga terus berdoa untuk anak-anaknya mendapat kebahagiaan dan juga kejayaan. Itulah dia kasih seorang ibu. Masya Allah, lirik ini memang sangat menyentuh hati. Baik, saudara, seketika nanti kita akan dengarkan Tamadun Islam, dan juga sejurus lepas itu kita akan dengarkan lagu-lagu di segmen Music Salam. Insya Allah, terus bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
0: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
2: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
4: Salam FM.
0: Salam FM.
2: Salam untuk semua.
5: Ketinggian darjat orang yang menuntut ilmu, Allah angkat darjat orang yang beriman dan berilmu itu beberapa darjat. Kita lihat dan kita nampak dengan jelas bagaimana ketinggian kedudukan orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu. Kita risau dan kita bimbang bila mana adab menuntut ilmu kita tak jaga, maka kita takut ilmu tadi tidak membawa keberkatan kepada kehidupan kita. Apa maksudnya? Bila mana ilmu tadi tidak berkat, maka ilmu yang kita dapat tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada diri kita, malah kita tidak dapat sebarkan untuk kebaikan orang di sekeliling. Subhanallah.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran jakim.
0: Salam FM, berinspirasi
3: dan berilmu.

0: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam untuk semua.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Tengah memandu ke tu? Berhati-hati di jalan raya ya. Hari ni kan Kak Beda nak ajak kita semua buat satu benda yang ramai orang susah nak buat, iaitu apa? Cermin diri sendiri. Kat rumah ada cermin tak? Mestilah ada kan. Kita ni kena ingat, janganlah senang sangat nampak salah orang. Bila orang tu lambat sikit, kita kata orang tu pemalas. Bila orang tu buat silap sikit, kita kata tak pandai. Bila orang tu tak ikut cara kita, kita terus label orang tu macam-macam. Janganlah macam tu. Pernah tak kita duduk diam-diam dan kita tanya diri kita sendiri, aku ni betul sangat dah ke? Kadang-kadang kita sibuk betulkan orang lain sampai lupa diri kita pun banyak kekurangan. Kak Beda cakap ni bukannya nak jatuhkan sesiapa ya, tapi cuma nak ingatkan, cermin diri tu penting sebelum kita menilai orang lain. Sebab apa? Sebab bila kita tak cermin diri, kita mudah sangat cakap kasar tanpa fikir perasaan orang kan. Kita buat keputusan, kita akan ikut emosi dan tanpa sedar kita sebenarnya telah menganiaya orang lain. Janganlah macam tu. Kita memang nampak benda ni macam kecil je, tapi sebenarnya memberi kesan besar pada orang lain. Mungkin dengan kata-kata kita itu boleh membuatkan orang itu ingat sampai bertahun-tahun. Ingat ya, sayang-sayang sekalian, memang lidah ni tak bertulang, tapi dia boleh melukakan. Kadang-kadang kita rasa kita betul, tapi sebenarnya cara kita tu yang salah. Sebab tu sebelum kita nak tegur orang, tanya diri kita dulu, aku tegur sebab nak bantu ataupun sebab nak lepaskan kemarahan. Ingat, niat tu kena betul. Jadi kalau niat kita rasa tak betul, lebih baik kita diam dulu. Dan lagi satu perkara, jangan sekali-kali kita rasa diri kita ni lebih tinggi daripada orang lain. Hari ini mungkin kita di atas, esok lusa Allah akan uji kita di tempat yang sama. Ingat tu. Jadi akhir kata dari Kak Beda, cermin diri dulu sebelum kita menilai orang. Dan kalau boleh, jangan jadi sebab orang lain terluka kerana kita. Hidup ni kan bukan tentang siapa yang paling betul, tapi siapa yang paling banyak perbaiki diri. Itu sajalah nasihat Kak Beda hari ini ya. Kak Beda pun dah nak masak ni. Jadi ingat lagi pesan Kak Beda ni, jaga hati, jaga kata. Kak Beda bukannya nak mengata, Kak Beda nasihat je. Salam.

Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia pesanan nasihat bebelan daripada Kak Bidah. Ha, cermin diri. Ha, jadi kita kena muhasabah dirilah dan juga perbaiki diri kita sebelum kita nak menilai kekurangan orang lain. Ha, apa yang paling penting, jangan kita cuba ataupun jangan kita mudah menghukum kerana setiap orang mempunyai ujian dan juga kehidupan yang berbeza. Itu dia. Sudah pun 1.56 minit pagi. Seketika nanti kita akan dengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran juzuk yang ke-10. Terus bersama kami dengarkan seketika Rabithah Hilang Salam FM.

0: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidai ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu jaga, dan aku bertaubat kepadamu.
1: Kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Nidaul Islam,
1: hashtag penyiaran cakim.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia, Salam FM, salam untuk semua.
2: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk indahnya sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu, banyak ayat-ayat Al-Quran. Wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabri, berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabru, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarnya bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara, fakana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW menyebut, amat menakjubkan urusan orang yang beriman, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dia buat urusan apa pun, urusannya baik semuanya. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap didengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur, maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi SAW. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah. Bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang soleh, bila dia sakit, bila tanya macam mana, sakit ke, kata Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa, tuan-tuan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita, tengok dia pun sakit ni, dia sebut alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah pun, Allah Akbar, anak-anak ramai ni, makan macam mana ni, alhamdulillah. Masih lagi menyebut alhamdulillah. Hebatnya mereka, mereka orang yang soleh. Tuan-tuan, setiap ujian bila kita tengok orang tu dia sebut alhamdulillah, hebatnya dia. Hebat. Bila diuji dengan kematian, diuji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok dia sebut alhamdulillah, alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita nak jadikan ia sebagai satu amalan kepada kita semua, tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nidaul Islam terbitan Suhaila Aris. Masya-Allah, indahnya sabar. Apapun yang dihadapi selalu titipkan di bibir kita, alhamdulillah. Itu dia. Yang mana kalau kita sabar dan juga hati kita akan menjadi lebih tenang, dan insya-Allah kita mampu menghadapi setiap ujian kita dengan tabah. Setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, sebenarnya itulah tanda Allah sayang kepada kita. Jadi apa yang kita hadapi hari ini sebenarnya memang Allah kata kita dapat laluinya, dan sabar itu juga mengajar kita untuk terus redha dengan ketentuan Allah dan percaya setiap kesusahan, ujian itu pastinya di penghujungnya nanti ada kemanisan dan juga hikmah, insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian sebentar tadi memberi manfaat untuk semua pendengar Salam FM. Waktu ini sudah pun 3:10 pagi.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

1448 Hijri, sudah pun 3.27 minit pagi waktu ini. Masih bertemankan Farhana, pertemuan kita 10 September 2006, hari Khamis hari ini. Alhamdulillah, jadi saya nak mengajak saudara pendengar boleh lock tarikh 16 hingga 20 September ini, yang mana program MNKL Carnival 2026 yang akan berlangsung di Masjid Negara Kuala Lumpur. Ada pelbagai aktiviti yang menarik, antaranya ada trio Nasyid Laginda yang turut dihadiri kumpulan Raihan, Hijaz, Rabbani, Intim, ada juga Iwan Syahman dan ramai lagi lah. Dan juga ada food festival, jualan, aktiviti keluarga, mini fun fair dan banyak lagi lah. Nak tahu dengan lebih lanjut, saudara boleh layari laman Instagram dan juga Facebook Masjid Negara Malaysia. InsyaAllah sekali lagi akan berlangsung di Masjid Negara bermula pukul 7.30 minit pagi. Itu dia. Dan insyaAllah seketika nanti kita akan dengarkan halaqah hadis dan juga kalamullah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk sampaikan ilmu yang sesuai dengan pendengarnya. An Ali karamallahu wajhahu qal: Hadithu an-nasa bima ya'rifun. Atuhibbu an yukadzdzaba Allah wa rasuluhu? وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. Daripada Sayyidina Ali karamallahu wajh berkata, hendaklah kamu bercakap kepada manusia dengan barang yang mereka faham. Apakah kamu suka bahawa Allah dan Rasulnya didustakan oleh orang? Hadis riwayat Imam Bukhari. Daripada Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tiada engkau berkata-kata di hadapan suatu kaum dengan ilmu yang belum dapat difahami oleh mereka, kecuali perkara itu akan menjadi fitnah bagi sebahagian mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Kesimpulan daripada hadis, akal dan daya faham manusia ini berbeza-beza. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Ada yang pintar dan ada yang dungu. Ada orang yang telah terpelajar dan ada orang yang masih jauh ketinggalan. Ada yang telah terbiasa dengan satu aliran saja dan ada yang terbuka dengan beberapa aliran. Ada orang yang bersifat toleransi dan ada juga orang yang sangat fanatik. Dan begitu seterusnya. Maka seorang da'i, yakni seorang pendakwah ataupun penceramah atau pendidik, hendaklah memahami tingkatan pemikiran umatnya dan kadar kemampuan mereka dalam menerima sesuatu pemikiran. Tujuan baik untuk merubah suatu pemikiran yang tertutup belum cukup untuk menjamin kejayaan cita-cita itu. Ia sangat memerlukan kepada kebijaksanaan dan kepandaian melayani hati nurani masyarakat. Kalau kita salah menyampaikan sesuatu yang sememangnya baik, maka fikiran kita akan ditolak oleh masyarakat. Oleh itu, kita perlu kepada kelicikan di dalam membuat perubahan supaya umat tidak menentang kita di langkah permulaan. Tetapi, bila umat telah disedarkan sedikit demi sedikit dan mereka terus dibimbing dan dituntun dengan perasaan yang penuh kasih sayang, insya-Allah mereka akan berubah. Bahkan, mereka sendiri yang akan membuat perubahan itu di dalam jiwa mereka terlebih dahulu. Maka dengan demikian, dapatlah suatu cita-cita dicapai dengan mudah dan selamat. Tindakan bijaksana ini bukan bererti kita merestui kesalahan yang mereka lakukan, tetapi ia merupakan langkah-langkah awal atau suatu hikmah yang mesti dilalui oleh seseorang pendakwah yang bijaksana agar dia sampai ke tujuan dengan aman dan selamat. Semoga setiap titis air mata penyesalan atas dosa-dosa yang silam ditukarkan Allah Subhanahu wa taala menjadi benih kebahagiaan dan kejayaan di dunia serta kejayaan di akhirat.
0: #PenyiaranJakim. Inilah bukti kuasa sebuah pilihan. 10 minggu berturut-turut, 10 minggu bergelar juara. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor mencipta satu fenomena luar biasa di Carta Salam. Bukan sekadar berada di puncak, tetapi mencipta sejarah di Carta Pilihan Pendengar. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 35 hingga 37.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Qul

Bertanyalah, wahai Muhammad, adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Tuhan itu, sesiapa yang dapat memberi petunjuk kepada kebenaran? Katakanlah, Allah jualah yang memberi hidayah petunjuk kepada kebenaran. Kalau sudah demikian, maka adakah yang dapat memberi hidayah petunjuk kepada kebenaran itu lebih berhak diturut? Ataupun yang tidak dapat memberi sebarang petunjuk melainkan sesudah ia diberi hidayah petunjuk? Maka apakah alasan sikap kamu itu? Bagaimana kamu sanggup mengambil keputusan dengan perkara yang salah yang tidak dapat diterima oleh akal?

Dan kebanyakan mereka tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan sahaja. Padahal, sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran i'tiqad. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka lakukan.

0: Dan bukanlah Al-Quran ini sesuatu yang boleh diada-adakan oleh yang lain dari Allah. Tetapi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan untuk menjelaskan satu persatu hukum-hukum syarak yang diwajibkan atas kamu. Tidak ada sebarang syak dan ragu-ragu pada Al-Quran itu tentang datangnya dari Allah, Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Doa terhindar daripada kemiskinan.
1: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
1: Adakah anda depresi dan berkeinginan untuk membunuh diri? Anda tidak keseorangan. Hubungi talian kasih 15999. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Al-Quran ini menjadi panduan-panduan yang membuka mata hati manusia dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat bagi kaum yang meyakini. Surah Al-Jathiyah ayat 20. Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Sudah pun 3:52 minit pagi waktu ini di penghujung tugasan Farhana. Pertemuan kita hari ini hari Khamis 28 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 10 September 2026. Apapun, terima kasih di atas perhatian saudara pendengar seawal pukul 12 malam tadi hinggalah ke waktu ini, dan insyaAllah seketika nanti saudara akan ditemani oleh sahabat saya Yus Amri, akan terus menemani saudara sehingga pukul 8 pagi nanti insyaAllah. Dan untuk panduan pendengar, waktu subuh akan berkumandang tepat jam 5:58 minit pagi bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam. Dan untuk itu, salam manis, salam sayang dari saya, Nur Farhana Muhammad Nur. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Fihfizillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya tinggalkan Far East menanti di Barza.

0: Anda bukan gagal, tetapi belum berjaya. Perancangan Allah akhirnya mesti baik. Ha, jadi kalau situasi kita sekarang masih belum berjaya, masih belum elok, artinya perancangan Allah belum selesai. Justru, sabarlah. Kita kalau nak benar-benar berjaya, kena seimbangi pencapaian duniawi dan juga ukhrawi. Barulah kita dapat kejayaan yang hakiki. Kita nak berjaya, kita kena dapat ilham dan inspirasi dari Allah. Justru, kita kena kukuhkan iman kita.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran Jakim.
3: Kak Bedah kaki ke...
4: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: Assalamualaikum, saya Lukman Suhairi.
1: Saya Fakrul Aiman.
2: Saya Ikal Syahmir.
3: Saya Aminul Hakim.
4: Dan saya Husaini Safwan.
2: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
3: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
4: Universiti Malaya. Terus dengarkan Salam FM.

0: قلوبا بالإسلام.
1: هاشتاج بنيران جاكيم.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
4: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
5: Cameron Highland 105.1.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Negeri Sembilan 95.6.
8: Johor 95.6.
9: 102.5 di Melaka.
10: Five. Salam FM. Salam untuk semua.
4: Terus dengarkan Salam FM.
11: Salam FM.
9: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
12: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: akhir. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Kembali bersama Ana Ismi Amri, alhamdulillah di hari ini, iaitu hari Khamis. Hari ini juga tanggal 28 Rabiul Awal 1448 Hijri, bersamaan 10 September 2026 Masihi. Alhamdulillah, terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan penyampai Nur Farhana Muhammad Nur. Nama penuh kita bagi kerana bersama sebentar tadi dalam Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi, dan ini pagi Salam 4 hingga 8 pagi. Berbaki 4 jam lagi tugasan kami untuk bersama saudara pada pagi ini. Alhamdulillah, dan moga baik-baik saja pada pagi ini. Siap-siap belaka, jom kita bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan dari Dendang Sufi Nusantara, Pesanan Kasih Tuhan. Salam FM, salam untuk semua.

0: Hashtag Penyiaran Canggih. Salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bertemu sekali lagi untuk malam ini insyaAllah tahsin surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. InsyaAllah sekali lagi kita bawakan tetamu kita jauh dari negeri Melaka, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Syazani Jemi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali kita bertemu bersua untuk hari ini insyaAllah.
1: Alhamdulillah diberi lagi peluang.
0: Ya, Ustaz sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat seadanya. Diharapkan DJ Farhana juga dan juga sidang pendengar semuanya
0: insyaAllah
1: berada dalam kesihatan, kesejahteraan, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas doa itu, dan kita mengharapkan juga saudara pendengar pun sudah bersiap sedia untuk kita dengarkan perkongsian ilmu untuk malam ini. Minggu sudah kita dengarkan surah Al-Ikhlas, dan malam ini kita nak dengar ataupun nak memperbaiki bacaan kita, nak memperbetulkan dengan lebih baik surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Betulkah saya sebut Ustaz?
1: Betul, surah Al-Falaq.
0: Betul, Alhamdulillah. Okey, seperti kita tahu Al-Quran ini adalah panduan hidup kita.
1: Ya, betul.
0: Membimbing kita ke jalan yang benar, ya, insyaAllah. Jadi kita tak nak lengahkan masa. Kita nak teruskan, nak buka majlis ilmu kita malam ini. Seperti biasalah, sebelum kita memulakan majlis ilmu Al-Quran ini, kita buka dengan bacaan doa. Semoga Allah beri terang hati kita untuk terima segala ilmu yang akan disampaikan. Silakan Al-Fadhil Ustaz.
1: Okey, baik. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT, mari kita sama-sama memulakan majlis kita dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-sirat.

0: رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم.
1: Allahu Azim. Alhamdulillah, itu dia bacaan surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5.
2: Ya.
1: Okey Ustaz. Kita sebelum Ustaz kongsikan ataupun berkongsilah ya tentang ilmu tajwid, kita dengarkanlah dulu bacaan oleh rakan pendengar kita yang menghantarkan rakaman bacaan untuk surah Al-Falaq ini ya Ustaz, boleh ya?
2: Baik, baik. Mari kita dengarkan.
1: Okey, kita dengarkan bacaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Ifat dari Bangi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Sadaqallahul 'azim.
1: Itu dia. Baik. Untuk pendengar kita yang pertama.
2: Okey.
1: Jadi kita buat pembelian dulu untuk pendengar yang pertama, boleh Ustaz?
2: Boleh. Lebih baik dan lebih bagus kita fokus silakan kepada setiap satu pendengar kita. Baik. Terima kasih Adik Ifat atas bacaan yang dikirim. Alhamdulillah. Jadi surah Al-Falaq. Okey. Alhamdulillah, bacaan yang bagus. Tapi ada lagi perkara yang perlu diberi perhatian. Okey, bukan untuk Adik Ifat saja, tetapi untuk seluruh sidang pendengar yang sama-sama mengikuti rancangan kita pada malam ini. Okey, baik. Pertamanya, Adik Ifat, untuk dapat bacaan Quran yang bagus, yang lebih baik, kita kena ubah tabiat kita membaca.

0: Kita dengar tu tak puas.
1: Puas.
0: Maknanya bacaan Quran ni sepatutnya dia dibaca dengan lantang. Lantang ni bukan maknanya kena baca kuat-kuat tak. Tapi maknanya membaca tu dengan jelas, dengan terang. Setiap satu huruf tu keluar dengan, kita kata, memuaskanlah telinga kita yang dengar ni. Kan? Jadi kita buka mulut untuk baris atas, kita buka betul-betul. Bila baris dhammah kita muncung betul-betul. Jadi bagi suara huruf-huruf tu keluar dengan bebas, keluar dengan lapang. Kita tak nak huruf tu semua macam tertahan, terkepung, macam dikemam di dalam mulut. Jadi kena baiki tu dulu. Bagaimana nak baca dengan betul. Kita dengar bacaan qari-qari yang bagus kan. Bagaimana mereka membaca a'udzubillah bismillah pun dah menarik perhatian kita kan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jadi dengar huruf tu satu-satu dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bermakna kena baca dengan kuat, dengan menjerit tak. Baca dengan perlahan pun tak apa, tetapi keluarkan suara tu, huruf tu, huruf-huruf itu dengan baik, dengan sempurna. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Okay, pertamanya huruf qaf ada dua kali berulang dengan apa nama, berada di akhir akhir ayat. Jadi bila kita waqaf, dia akan ada satu sifat yang kita panggil qalqalah. Dan qalqalah ni bila di akhir kalimah, di akhir bacaan kita waqafkan, maka dia dipanggil qalqalah kubra, qalqalah yang besar, yang jelas, yang terang. Berbanding qalqalah sughra. Jadi kena pastikan kita lantunkan huruf tu dengan sempurna. Bi rabbil falaq. Falaq. Min syarri ma khalaq. Yang falaq. Falaq. Min syarri ma khalaq. Tak cukup.
1: Jadi huruf
0: dia macam nak jadi qaf pun tak sempurna, lepas tu qalqalah pun tak sempurna. Jadi kita dengar tu ada masalah pada huruf qaf. Jadi ada ifat, dan semua yang mendengar malam ni beri perhatian pada huruf qaf. Jadi qaf ni kat mana? Di dekat bahagian pangkal lidah yang paling dalam. Lidah yang paling belakang sekali sebelum masuk ke bahagian kerongkong, itulah tempat huruf qaf. Jadi pastikan kita matikan tu dengan sempurna, lantunkan dia dengan semula jadi. Tak perlu buat-buat. Dia kalau betul kena kat tempat yang keluar, dan sifat-sifat dia pun dah okey, dia akan lahir dengan sendirinya qalqalah ni. Kan? Jadi ramai orang ingat qalqalah ni benda yang kena buat, kena dibuat-buat. Tak. Dia sebenarnya kalau betul kita letak huruf tu di tempat dia, dan kita dah keluarkan sifat-sifat dia yang betul, dia akan lahir sendiri qalqalah tu sebenarnya. Kan? Jadi bila kita baca huruf qaf, kita kena lantunkan dia. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Falaq. Min syarri ma khalaq. Khalaq. Jadi tak ada angin yang khalaq. Tak nak? Khalaq.
1: Khalaq.
0: Macam tu. Okay? Jadi kemudian, lagi masalah dengan huruf qaf pada ghasiqin. Qaf tu baris bawah. Jadi, walaupun qaf tu baris bawah, dia duduk di martabat tafkhim yang paling rendah, tapi tak bermakna qaf tu menjadi nipis sampai bertukar menjadi kaf. Jangan baca ghasiqin, kena baca ghasiqin. Qin.
1: Ghasiqin.
0: Qin. Wa min syarri ghasiqin. Siqin.
1: Siqin.
0: Okay. Jadi kena pastikan kasrah tu pun sempurna. Ghasiqin. Jangan ghasiqin. Jangan tebal pula kasrah tu. Tapi jangan pula qaf tu jadi nipis, jadi kaf. So kena diseimbangkan. Diperhatikanlah bagaimana nak baca dengan betul. Iza waqab. Ada ba yang qalqalah kat situ. Waqab. Sama juga dilantunkan. Wa min syarrin naffathat. Jadi surah ni dia ada banyak gunnah. Berbeza dengan minggu lepas kita cerita surah Al-Ikhlas kan. Tak ada gunnah langsung. Tak ada ikhfa, tak ada apa-apa, tak ada. Kat sini ada banyak ikhfa hakiki. Daripada ayat kedua, min syarri ma khalaqa. Wa min syarri ghasiqin. Wa min syarri naffathat. Kemudian an-naffathat. Ada nun yang bersabdu, nun musyaddadah. Jadi kena digunnahkan tu seimbang, seragam. Semua gunnah tu biar diberi sama panjang. Tak mau baca wa min syarrin naffathat. Kita dengar tak cukup. Cukupkan dulu. Jangan terburu-buru. Bagi dia sempurna, baru kita pindah kepada huruf yang seterusnya. Wa min syarrin naffathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idha hasad. Okay. Jadi perhatikan huruf-huruf qalqalah. Kat sini ada tiga huruf qalqalah dalam satu surah ni. Ada qaf, pada al-falaq.

0: pada khalaqa. Kemudian kita ada ba pada waqaba, dan kita ada dal pada fil uqada, dan juga idza hasada. Jadi sebenarnya semua masalah ni boleh diperbaiki sekiranya ada ifat perbaiki terlebih dahulu cara membaca Al-Quran dengan betul. Maknanya
1: buka mulut
0: biar jelas dan terang. Jadi sebenarnya kadang-kadang tabiat baca Quran ni dia datang daripada tabiat bercakap kita. Dia orang bila dia bercakap memang dia tak buka mulut. Dia bercakap tu memang kita dengar dia
1: melewe
0: gitu kan, cakap tak jelas. Jadi tak jelas bila dia bercakap pun tak jelas. Bila dia baca Quran pun dia akan susah jadi tak jelas.
1: Dia terikut-ikut.
0: Kadang-kadang ada orang dia bila bercakap kita dengar suara dia tu melerik je kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi bila dia mengaji pun Bismillahirrahmanirrahim. Jadi suara tu dia bukan patutnya dia boleh tinggi sikit lagi. Kan? Dan suara tu cuba dengar bagaimana ustaz bercakap. Kan suara cuba dengar macam mana DJ Fahana bercakap.
1: Masya-Allah.
0: Maksudnya huruf tu jelas, boleh dengar, boleh faham. Jadi bila kita betulkan cara kita bercakap, insya-Allah dia akan membantu kita juga untuk membetulkan cara kita membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Terima kasih Arifat atas keberaniannya untuk mengirim bacaan, dan jangan lupa untuk hantar lagi pada episod yang akan datang.
1: InsyaAllah. Terima kasih Ustaz di atas pemurnian untuk Adik Ifat dari Bangi. Kita nak dengarkan pendengar kita yang menghantarkan rekaman yang kedua untuk hari ini. Boleh Ustaz?
0: Baik, insyaAllah.
1: Okey.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم.
0: Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih.
1: Itu dia sekali lagi Adik Muhammad.
0: Adik Muhammad
1: dari Seremban.
0: Ya, ini antara orang yang setia mengirimkan bacaan untuk dimurnikan.
1: Dan juga peminat Ustaz
0: sebenarnya. Ya, anak murid saya sebenarnya.
1: Anak murid Ustaz.
0: Dia pernah mengaji dengan saya 30 juzuk.
1: Patutlah, Masya Allah.
0: Alhamdulillah. Jadi sekarang Adik Muhammad ni seorang pelajar sekolah menengah lah.
1: Ya, betul.
0: Yang sedang menghafal Al-Quran di sekolah menengah kebangsaan agama, sekolah menengah sains agama Kuala Pilah kalau tak salah.
1: Betul,
0: namanya tu
1: kan, insyaallah
0: di Semas KP di Negeri Sembilan. Jadi memang alhamdulillah seorang yang rajin aktif menyertai pertandingan-pertandingan hafazan tilawah dan sebagainya. Jadi bacaan malam ni pun bacaan yang bagus, bacaan yang baik. Jadi saya pun tak ada komen lah. Tak ada komen untuk bacaan malam ni. Masyaallah,
1: masyaallah. Tahniah Adik Muhammad, mumtaz lah kira Ustaz.
0: Ya, mumtaz, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah diikut idola dia Al-Fatih Ustaz Syazani.
0: Okey, alhamdulillah.
1: Masya-Allah, alhamdulillah. Baik Ustaz, kalau begitu kita berehatlah seketika.
0: Baik.
1: Untuk segmen yang seterusnya kita akan dengarkan perkongsian ataupun ibrahlah surah Al-Falaq ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Salam Tilawah, mengenal dan menghayati kalamullah.

0: Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil, ayat 4. Dalam setiap tartil, terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: #penyiaranjakim.

0: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati Kalamullah. Salam FM. Salam untuk semua. Kembali bermuhabah bertemankan Farhana. Salam Tilawah, mengenal dan menghayati Kalamullah. Di konti hari ini kita ada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syazani Jamie. Yeah. Terima kasih Ustaz sudi bersama-sama saya malam ini dan juga dengan pendengar Salam FM lah. Untuk berkongsi ilmu Al-Quran Tahsin Surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Selesai sudah untuk segmen yang pertama. Ustaz dah memperdengarkan bacaan dan juga pendengar pun dah memperdengarkan juga bacaan dan Ustaz dah beri pemurnian, dan untuk yang seterusnya kita nak dengarkan perkongsian pengajaran ayat Surah Al-Falaq untuk malam ini. Silakan Ustaz.
1: Baik, kembali lagi kita bersama-sama dengan sidang pendengar masih lagi dalam perbahasan Surah Al-Falaq. Jadi alhamdulillah kita dah belajar cara membacanya dengan betul. InsyaAllah. Kesilapan-kesilapan yang kita dah murnikan daripada bacaan sahabat-sahabat kita. Jadi sekarang kita pergi ke bahagian yang paling penting, iaitu apakah pengajaran ataupun intipati yang kita boleh ambil daripada surah ini. Jadi surah Al-Falaq ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, adalah satu surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah. Dan juga satu surah yang kita lazimi, boleh kata semua orang hafal lah, sekurang-kurangnya orang Islam ni kalau apa nama dia tak hafal satu Quran pun, dia tak hafal juzuk yang panjang-panjang pun, pastinya dia akan hafal surah Al-Fatihah dan juga surah yang kita panggil tiga kul. Kan, tiga kul ni paling-paling pun seawam-awam orang tu pun dia akan juga baca ataupun hafal tiga surah ini untuk dijadikan bekalan untuk dibaca dalam solat, dalam zikir, doa dan sebagainya. Jadi surah yang sangat kita biasa dengar, mungkin surah-surah yang terawal yang kita hafal ketika kita masih kecil dahulu. Jadi surah ini, surah Al-Falaq ni, apakah terjemahannya? Sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, bi rabbil falaq, kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Min syarri ma khalaq, dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari bahaya gelap apabila ia masuk. Wa min syarri nafathati fil uqad, dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Jadi dengar tak? Apa secara umumnya daripada terjemahan surah ini kita dapat bayangkan tentang apa? Surah ini adalah surah yang menjadi perlindungan. Kerana apa? Kerana surah ini surah yang memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dengan Tuhan. Bi rabbil falaq. Jadi al-falaq ni ada beberapa maksud. Antaranya maksudnya adalah pada waktu subuh ataupun Tuhan kepada sekalian makhluk. Jadi daripada apa? Daripada kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah ini dan surah An-Nas, dua surah yang berturutan ini di akhir Al-Quran ini disebut sebagai Al-Mu'awwidhatain. Kalau dicampur dengan Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas disebut sebagai Al-Mu'awwidhat. Ataupun, tapi yang lebih masyhur lagi adalah Al-Mu'awwidhatain. Dua surah yang melindungi. Mu'awwidh, Mu'awwidhah ni maknanya yang melindungi, menjadi perlindungan. Jadi dalam surah ini kita disuruh untuk berlindung dengan menyebut a'udzu, qul a'udzu. Sama juga dalam surah An-Nas, qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas. Okey. Jadi a'udzu maknanya aku meminta perlindungan. Perlindungan daripada apa? Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Daripada apa? Daripada kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam ayat-ayat setelah ini. Jadi nak ceritanya, kita semua berhajat kepada perlindungan. Perlindungan Tuhan yang maha melindungi, Tuhan yang maha kuasa. Kerana tiada yang benar-benar melindungi kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya ini dengan pelbagai jenis, ada yang baik dan juga ada yang jahat. Jadi kita meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala ni untuk melindungi kita daripada kejahatan makhluk-makhluknya yang jahat. Min syarri
2: ma khalaq, daripada kejahatan makhluk-makhluk yang ia ciptakan. Jadi boleh jadi kejahatan tu datang dari benda yang kita nampak, dan boleh jadi datang daripada benda yang kita tak nampak, kan? Boleh jadi kejahatan tu datang daripada manusia. Boleh juga datang dalam bentuk binatang berbisa. Boleh juga datang dalam bentuk hasad dengki. Boleh juga datang dalam bentuk sihir. Boleh juga datang dalam bentuk santau. Benda-benda yang kita nampak atau benda kita tak nampak. Boleh juga jadi dalam bentuk kemalangan ataupun apa sahaja bentuk-bentuk bencana, keburukan yang kita tidak inginkan. Maka kita perlu memohon Allah SWT lah yang maha berkuasa ini untuk melindungi kita daripada segala ini. Jadi Nabi SAW sendiri sentiasa mengucapkan doa-doa untuk melindungi orang-orang yang dia sayang. Antaranya cucunda baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain. Jadi baginda selalu membacakan doa kepada mereka berdua dengan lafaz u'izukuma bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku melindungi kamu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada setiap syaitan dan binatang berbisa, dan daripada setiap mata yang mendengki. Okey. Jadi mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak, cucu-cucu baginda, sudah tentulah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berlindung dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan juga melindungi orang-orang yang disayang dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menimpakan sesuatu kepada sesiapa saja yang dikehendaki. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diuji dengan sihir, seperti mana dalam apa nama hadis yang diriwayatkan dalam As-Sahihain, dalam Al-Bukhari dan Muslim, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh seorang Yahudi yang dipanggil Labid bin Al-A'sam. Ini nama dia. Nama orang Yahudi ni yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Labid bin Al-A'sam ni adalah seorang daripada Bani Zuraiq. Jadi dia berjaya mencuri rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melekat di sikat. Jadi bahaya sebenarnya. Apa-apa yang ada dekat tubuh badan kita ni yang orang boleh ambil, kan? Pakaian ke apa ke, rambut kita ke,
0: rambut pun boleh start,
2: sisa-sisa kuku kita ke, apa sahajalah yang kita tinggalkan daripada tubuh badan kita, boleh dijadikan untuk sihir. Tetapi Allah SWT maha melindungi. Jadi Labid bin Al-A'sam ni mencuri rambut itu daripada sikat itu, dan mengikatnya, menyimpulnya dengan kita panggil seludang mayang kurma. Seludang ni macam kalau pokok kelapa, dia ada bahagian yang macam yang tajam tu kot.
0: Hujung dia.
2: Yang hujung tu yang tajam tu. Okay. Yang apa nama tu? Dekat bahagian daun-daun ke atas kan ada bahagian yang macam tajam tu kan. Jadi diikat, disimpul, dibaca jampi serapa dan dan direndam di dalam sebuah telaga. Maka sihir ini telah menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dia antaranya baginda sallallahu alaihi wasallam selalu dibayangkan ataupun selalu merasa seakan-akan dia dah buat sesuatu perkara yang dia sebenarnya tak buat lagi. Maknanya ada benda yang dia, yang baginda belum buat, tapi baginda rasa baginda dah buat. Sebenarnya belum buat lagi pun. Jadi maknanya dia mengganggu dan mengacau pemikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sehinggalah datang dua malaikat, satu malaikat yang duduk di kepala baginda dan juga satu lagi duduk di kaki. Lalu malaikat dua orang ni bertanya, apa kena dengan sahabat kita ni? Lalu malaikat yang berada di kaki tu menjawab, orang ini telah disihir. Siapa yang sihir dia? Labid bin Al-A'sam. Bagaimana disihir? Dengan sikat dan juga rambut yang diikat pada seludang mayang pohon kurma dan disembunyikan di dalam telaga, di kaki telaga Zarwan, nama telaga tu. Telaga Zi Auran ataupun telaga Zarwan. Maka mereka pun mencari telaga itu dan mengeluarkan simpulan itu, dan membuka simpulan itu, maka bebaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sihir yang terkena kepada baginda. Okey, jadi mereka meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri hasidin wa ainin Allahu yashfik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah diuji dengan sihir. Maka Allah SWT menurunkan surah ini dan juga surah An-Nas untuk dijadikan pelindung daripada segala bentuk kejahatan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sakit, apabila merasa tidak sihat, apabila merasa diganggu, baginda akan membaca dua surah ini untuk dijadikan pelindungan kepada baginda. Kerana itu juga kita dianjurkan untuk membaca tiga surah ini, termasuk surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas pada waktu pagi dan petang sebanyak tiga kali untuk jadi perlindungan kepada diri kita sendiri daripada segala bentuk kejahatan. Seperti yang disebutkan dalam surah ini, min syarri ma khalaq, iaitu daripada kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada bahaya waktu gelap apabila dia masuk. Kerana apabila hari ini menjadi gelap, maka lebih banyak kejahatan yang mudah untuk keluar. Sama ada kejahatan manusia pun, orang nak merompak pun orang merompak malam. Dan orang nak mencuri pun orang mencuri malam sebab tak nampak. Begitu juga dengan makhluk-makhluk halus yang kita tak nampak pun lebih suka untuk keluar pada waktu malam. Jadi banyak kejahatan, kegelapan yang keluar bersama-sama dengan kegelapan malam. Dan juga daripada kejahatan makhluk-makhluk yang meniup ataupun menghembus pada simpulan-simpulan ikatan. Macam kita tengoklah dalam filem-filem kan. Untuk bomoh ni dia ada patung lah. Dia ada macam-macam lah. Diikat tu, diikat ni, lepas tu dihembus-hembus, dia baca jampi dia. Okay. Dan juga daripada kejahatan orang yang dengki. Jadi orang yang dengki ni macam-macam lah. Kerana dengki ni ibu kepada segala kejahatan. Banyak kejahatan dalam dunia ni datang daripada sifat dengki. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengamalkan surah ini, Allah SWT melindungi kita daripada makhluk-makhluknya juga. Jadi yang buat jahat ni pun makhluk Allah SWT juga. Jadi kita meminta perlindungan dengan Allah SWT daripada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT sendiri. Kerana tidak ada yang maha berkuasa, yang lebih berkuasa selain daripada Allah SWT. Wallahu'alam.
0: Alhamdulillah, itu dia pengajaran surah Al-Falaq. Sebenarnya memang kita selalu baca lah kan, sebelum tidur, bangun pagi. Tiga kul kan?
2: Tiga kul, betul.
0: Pikishkan dia tiga kul.
2: Kadang lepas solat.
0: Lepas solat.
2: Ada dalam zikir lepas solat.
0: Itu dia. Yang mana apa yang Ustaz kongsikan dengan kita, surah ini adalah orang kata surah pelindungan kita. Yang mana bila mana kita dapat nikmat daripada Allah SWT, di situlah ada hasad setiap nikmat yang kita dapat. Ada yang tak senang hati lah.
2: Betul.
0: Tengok kan, melalui mata kan. Biasalah mata tengok, Masya Allah. Faham-faham sajalah.
2: Turun ke hati. Tapi lain.
0: Lain kan. Sebab tak semua orang suka kita. Dan kita pun belum tentu suka orang. Jadi kita amalkan surah ini, mudah-mudahan Allah lindung kita dari segala kejahatan, Insya Allah. Dan pastinya terima kasih kepada Ustaz di atas perkongsian surah Al-Falaq ini. Jadi jangan lupa terus amalkan surah ini. Tiga kul lah, senang ya.
2: Tiga kul
0: kita pakejkan. Jadi untuk surah yang seterusnya kita akan sambung pada minggu hadapan. InsyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz sudi bersama-sama di awal pertemuan, hinggalah di penghujung pertemuan untuk hari ini. Semoga kita dapat perbaiki bacaan kita dengan lebih baik, InsyaAllah. Sebenarnya lebih kepada diri saya lah, kan, bukan saja pendengar Salam FM, tetapi lebih kepada diri saya. Walaupun saya sebagai penyampai di Konti, saya bertuah lah dapat belajar secara berdepan, walaupun tak sedetail mana, tapi alhamdulillah saya ambil ilmu tu dengan hati yang terbuka, InsyaAllah. Ustaz doakan ya.
2: Ya, InsyaAllah.
0: Okey, terima kasih Ustaz. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi untuk segmen yang akan datang. Dan terima kasih buat pendengar Salam FM, terus kekal bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua. Salam tilawah, mengenal dan menghayati kalamullah.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
2: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam untuk semua.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Alhamdulillah, kembali bersama Ana Ismail Amri dan kita telah pun selesai untuk sama-sama dengarkan salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah Tahsin Surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Okey, pagi ni mungkin ada yang masih lagi belum tidur ataupun bangun awal, mungkin ada yang sekarang ni tengah menonton bola sepak, dia perlawanan-perlawanan yang telah pun selesai jadi alhamdulillah ini bukan bola sepak di Malaysia lah, ni liga di Eropah lah, Champions League mungkin bagi ni. Saya rata rasa rata-rata rakan-rakan saya juga ni ramai yang online pagi ni, jadi alhamdulillah, terima kasih. Dan mungkin sejam lagi berbaki, mungkin ada yang bangun pukul 6 dan juga sebagainya, mungkin lah boleh lah untuk kita tidur sekejap kan, ataupun kita nantikan terus hingga waktu solat fardu subuh, terus ke tempat kerja, alhamdulillah ya. Dan kita bertemu di waktu yang kedua Tugasan Amri edisi 28 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 10 September 2026 Masihi. Kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Tamadun Islam 5.15 minit pagi nanti, Al-Mutana bin Harithah, untuk sama-sama kita dengarkan. Salam FM, salam untuk semua. Ini dia Ustaz Nordin Jaafar Benimo.

Masjid Kapitan Kling di Pulau Pinang mempunyai sejarah yang amat panjang. Daripada sebuah pondok berdindingkan papan dan beratap nipah pada tahun 1801, berubah kepada masjid bercirikan identiti Moorish. Suatu ketika dahulu, ruang solat yang luas ini pernah menjadi lokasi tumpuan pedagang India Muslim berteduh dan berkumpul mengimarahkan masjid. Malah turut menjadi tempat berhimpun jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah melalui kapal di pelabuhan Pulau Pinang. Meskipun segalanya hanya tinggal kenangan, namun gantungan chandelier terus tegap menghidupkan suasana eksklusif di dalam masjid bersama dinding yang menutupi panel berhiasi kaligrafi beserta kaca berwarna bermotifkan budaya Arab. Kerana Masjid Kapitan Kling yang disenaraikan sebagai tapak warisan dunia UNESCO diasas dan diwakafkan oleh seorang pedagang dari India Selatan bernama Chowder Mohideen Maichar. Biarpun rutin tahunannya hanya singgah berdagang selama 2 bulan di Pulau Pinang, tetapi demi menyebarkan syiar Islam, Chowder Mohideen sanggup berunding dengan penjajah British untuk mendapatkan tanah bagi pembangunan masjid. Inilah keistimewaan Masjid Kapitan Kling yang membuktikan bagaimana wakaf dan infak pedagang Islam terdahulu terus membedihkan kebaikan sehingga ke generasi hari ini. Bayangkan betapa besarnya ganjaran pahala yang terus mengalir kepada mereka yang mewakafkan harta kepada Allah. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92.

0: Sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Hiburan berterusan, Salam FM.

0: حسنة وقنا عذاب النار.
1: Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan, berilah kami kebaikan di dunia, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami, lindungilah kami dari seksa nerakamu.
2: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Jika sejarah sering menyebut nama Khalid bin Al-Walid, maka pada hari ini kita akan menyingkap tabir sejarah seorang tokoh yang tidak kurang hebatnya. Beliau adalah Al-Muthanna bin Harithah Al-Syaibani, seorang panglima punyai kejujuran yang dipuji oleh Rasulullah, dan keberaniannya serta strateginya dikagumi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Al-Muthanna berasal daripada suku Bani Syaiban, sebuah kabilah Arab yang terkenal dengan ketangkasan berperang di wilayah sempadan Iraq dan Parsi. Beliau bukan sekadar pemimpin kabilah biasa. Al-Muthanna adalah seorang lelaki yang memiliki gabungan antara kekuatan fizikal, kecerdasan taktikal dan jiwa kepimpinan yang kental. Sebelum memeluk Islam, kabilahnya sudah pun terlibat dalam pertempuran-pertempuran kecil menentang kezaliman Parsi. Namun cahaya Islamlah yang mengubah semangat asabiyah, iaitu perkauman beliau, menjadi semangat jihad yang murni demi meninggikan kalimah Allah. Satu kisah menarik yang jarang diceritakan adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada kabilah Bani Syaiban di kota Mekah sebelum hijrah. Al-Muthanna yang ketika itu belum memeluk Islam memberikan jawapan yang sangat jujur. Beliau berkata, "Kami berada di antara dua sempadan, satu menghadap Arab dan satu lagi menghadap Parsi. Kami berjanji untuk melindungi tuan daripada ancaman Arab. Namun kami mempunyai perjanjian dengan Parsi yang tidak membenarkan kami melindungi sesiapa yang mencabar mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji kejujuran tersebut dengan bersabda bahawa agama ini hanya akan dimenangkan oleh mereka yang bersedia mempertahankannya dari semua sudut. Walaupun beliau pernah bertemu Nabi di Mekah sebelum hijrah, iaitu ketika masih musyrik, namun pengislamannya secara rasmi berlaku di Madinah pada penghujung usia kenabian. Al-Muthanna dikategorikan sebagai seorang sahabat Nabi. Ini bermakna beliau memeluk Islam dan sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda wafat. Nama beliau mula muncul dengan sangat aktif dalam rekod sejarah Islam sebaik sahaja Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, iaitu awal tahun ke-11 Hijrah. Pada awal pemerintahan Abu Bakar, Al-Muthanna sudah pun menjadi seorang Muslim yang taat dan pemimpin siri serangan kecil terhadap Parsi di wilayah sempadan Iraq. Sumbangan terbesar Al-Muthanna adalah keberaniannya memulakan kempen pembebasan Iraq. Beliau adalah orang pertama yang bertemu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meminta izin untuk menyerang Parsi. Sayyidina Abu Bakar pernah memuji beliau dengan berkata, "Siapakah orang ini? Dia adalah seorang yang tidak dikenali tetapi mempunyai pengaruh yang besar di kalangan kaumnya." Kemuncak kegemilangan Al-Muthanna adalah Perang Buaib. Selepas kekalahan pahit tentera Islam dalam Perang Jambatan ataupun Battle of the Bridge, di mana Panglima Abu Ubaid Al-Thaqafi syahid, moral tentera Islam jatuh. Al-Muthanna bangkit mengambil alih kepimpinan. Beliau menyusun semula strategi dan berjaya menewaskan tentera Parsi yang dipimpin oleh Mihran. Kemenangan ini digelar sebagai Hari Balas Dendam yang mengembalikan maruah tentera Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, Al-Muthanna bin Al-Harithah mengajar kita bahawa kehebatan sesebuah tamadun tidak hanya terletak pada jumlah tentera, tetapi pada kejujuran niat dan ketajaman akal. Beliau, iaitu Al-Muthanna, bermula sebagai seorang pemimpin kabilah namun berakhir sebagai panglima. Beliau, Al-Muthanna, bermula sebagai seorang pemimpin kabilah namun berakhir sebagai panglima yang merintis jalan bagi Islam tersebar ke seluruh pelosok timur. Sekian untuk solat pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
5: Baik, hari ini sama Anu Ismail Amri. Kita nak kongsi berita baik buat bakal tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak kongsilah di mana kos haji bagi musim haji 1448 Hijri 2027 Masihi kekal RM33,000 untuk seorang bagi tahun keempat berturut-turut. Lebih membanggakan, usaha Lembaga Tabung Haji TH membantu bakal jemaah turut diteruskan menerusi bantuan kewangan Haji Hafiz secara bersasar dengan peruntukan sekitar RM234 juta bagi membantu jemaah dari kumpulan B40 dan juga M40. Inisiatif ini memperlihatkan komitmen berterusan TH, insyaAllah ya, untuk memastikan urusan menunaikan ibadah haji terus dipermudah di samping menjadikan ataupun meningkatkan kualiti perkhidmatan dan kebajikan para jemaah. Alhamdulillah ya. Syabas dan juga tahniah kita ucapkan juga atas usaha yang memperkukuh untuk terus memperkukuh perkhidmatan dan kebajikan pada tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, itu berita baik juga tu untuk sama-sama kita dengarkan. Mogalah ya, kita doakan satu hari nanti kita semua akan dipanggil sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita dengarkan Nasir Wahab, Selimut Putih, dan selepas ini Sarjana Restu. Salam FM, salam untuk semua.

0: Sabar itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa hanya dengan Allah kita bersabar. Allah Taala menyatakan wa ma sabruka illa billah. Tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan Allah. Ini bermakna pada hakikatnya, walaupun kelihatannya sabar itu boleh dilatih, boleh untuk dihuraikan, dibincangkan dan difahami, tetapi pada hakikatnya sabar itu adalah merupakan anugerah dari Allah. Apabila kita mampu untuk bersabar, maka itu adalah tanda-tanda awal kita ini bakal beroleh nafsu mutmainnah ataupun jiwa yang tenang. Dan kesabaran itu kita kena faham bahawa bukan kita yang sabar dengan diri kita, tapi kita hanya dapat bersabar dengan izin Allah, dengan anugerah Allah, dengan limpah kurnia dari Allah.
1: Salam FM,
2: #penyiaranjakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 38 hingga 41.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Amin.

Orang-orang kafir tidak mengakui hakikat yang demikian itu. Bahkan mereka mengatakan, dialah Muhammad yang mengada-ngadakan Al-Quran menurut rekaannya. Katakanlah, wahai Muhammad, kalau demikian, datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu dan panggillah sesiapa sahaja yang kamu dapat memanggilnya yang lain dari Allah untuk membantu kamu. Jika betul, kamu orang-orang yang benar.

Bahkan mereka pula terburu-buru mendustakan Al-Quran yang fahaman mereka tidak dapat meliputi segala isi pengetahuannya, dan belum datang kepada mereka kenyataan yang menjelaskan kebenarannya. Demikianlah juga orang-orang sebelum mereka mendustakan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada mereka. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim itu, berakhir dengan berbagai bencana yang membinasakan mereka.

Dan di antara mereka ada yang beriman kepada Al-Quran dan ada di antaranya yang tidak beriman langsung kepadanya. Dan ingatlah, Tuhanmu lebih mengetahui akan orang-orang yang melakukan kerosakan.

0: Dan jika mereka terus-menerus mendustakanmu, wahai Muhammad, maka katakanlah, bagiku amalku dan bagi kamu pula amal kamu. Kamu tidak akan bertanggungjawab akan apa yang aku kerjakan, dan aku juga tidak bertanggungjawab akan apa yang kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Puan, saya Rawi. Boleh saya tahu apa yang Puan pakai atas kepala tu? Sangat cantiklah Puan.
1: Oh Rawi, ini namanya tempok. Pakaian tempo. Tradisi masyarakat orang asli. Dan dipakai bila ada sambutan besar. Ha, bulan ni kan kita akan sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Jadi kami berbangga pakai tempok ini.
0: Oh itu macam ke Puan?
1: Ya Rawi.
0: Tahun ni juga sudah 69 tahun kita merdeka. Hidup aman dan berbilang budaya.
1: Walaupun kita berbeza budaya dan pakaian, tetapi inilah uniknya perpaduan di Malaysia.

0: selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia, Salam FM, salam untuk semua.
2: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk taqwa itu kemuncak ketinggian. An Yazid ibn Salmah al-Ju'fi radhiyallahu anhu qal: Qultu ya Rasulullah, inni sami'tu minka hadithan kathira, akhafu an yunsiyani awwalahu akhiruh, fahadithni bi kalimatin takunu jima'an. Faqal: Ittaqillaha fima ta'lam, wazada razin wa'mal bih. Artinya daripada Yazid bin Salamah al-Ju'fi radhiyallahu anhu berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa aku sangat banyak mendengar hadis daripada engkau ya Rasulullah, dan aku takut bahawa yang kemudiannya melupakan yang pertamanya. Maka beritahukan kepadaku wahai Rasulullah dengan satu kalimah yang ringkas sekali sebagai kesimpulan daripada segala yang aku dengar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah pada barang yang engkau ketahui. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan menambah Imam Razin dalam riwayatnya, dan hendaklah engkau mengamalkan dengan ilmu yang telah engkau hadapi. Kesimpulan daripada hadis, takwa merupakan intisari dari segala perkataan yang mengandungi suruhan melaksanakan kebaikan dan mengandungi tegahan dari melaksanakan kejahatan. Oleh kerana itu, apabila sahabat memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringkaskan nasihat untuknya, maka Nabi kita menyebutkan perkataan takwa itu sebagai perkataan yang paling ringkas dan paling padat isinya. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan untuk meninggalkan larangannya dan semangat untuk mengejar keridhaannya tanpa rasa jemu.
2: #PenyaranJakim.
4: Alhamdulillah, kembali bersama Ana Ismail Amri di waktu yang kedua tugasan Amri edisi hari ini. Alhamdulillah, ada yang mula bangun waktu pagi-pagi sebeginilah. Ada yang muka mata, ada yang mungkin masih lagi terpandang syilik dan juga sebagainya. Bangun untuk kita bersiap untuk kita sama-sama tunaikan solat fardu subuh juga insyaAllah. Pagi ini Alhamdulillah kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala dipilih dan juga terpilih juga untuk kita sedar bangun pada pagi ini. Alhamdulillah, semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Dan sebentar lagi juga kita akan kongsikan, dan sekarang ini juga saya nak kongsikan kepada saudara, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.58 pagi insyaAllah. Jom sama-sama kita bersiap untuk tunaikan solat fardu subuh insyaAllah, dan kita akan kembali bertemu di waktu yang ketiga selepas ini. Salam FM, salam untuk semua.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka ya Allah hancurkan kumpulan mereka ya Allah pecahkan pakatan mereka ya Allah leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam FM seiring menjana minda.
3: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah. Wa anna Allah ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Maksudnya, berdoalah kepada Allah dan yakinlah ia akan diperkenankan. Dan sesungguhnya Allah ta'ala tidak akan menerima doa daripada hati yang lalai serta cuai. Hadis riwayat At-Tirmidhi.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Amri di waktu yang ketiga tugasan edisi hari ini. Saya rasa bermula tadi rasa macam nak saya seorang pengacara. Bila bagi salam tu rasa dipersilakan ataupun mengumumkan ketibaan apa kan. Ini Salam FM, salam untuk semua. Kita boleh dengarkan di Lembah Kelang 91.1, boleh dengarkan di Melaka dan juga Johor 95.6. InsyaAllah kita bertemu juga bagi edisi 28 Rabiul Awal 1448 Hijri, 10 September 2026 Masihi. 6 hari lagi kita akan bersama ataupun menyambut Hari Malaysia. Alhamdulillah masih lagi sebenarnya semangat-semangat patriotik yang terus berkobar-kobar dalam diri kita, insyaAllah. Jalur gemilang yang belum lagi kita ataupun yang ada yang kita gantung, belum lagi kita alihkan juga sebagainya. Biarkan, insyaAllah. Moga kita terus tanamkan semangat cintakan negara, insyaAllah. Pagi ni kita kena bersemangat. Bila semangat ni kita cerita tentang cinta negara, insyaAllah kita akan sayangkan negara kita, sayangkan perpaduan, sayangkan agama kita, bangsa kita dan juga sebagainya. Hidup dalam keadaan harmoni berbilang kaum, alhamdulillah. Jom kita dengarkan dari Aiman, menanti solehah. Salam FM, salam untuk semua.

Mari bersama Anis yang beri harga sedetik Safuan kita dengarkan membawa kita sekarang ini 6.20 minit pagi. Jom kita sama-sama juga untuk kongsikan tajuk-tajuk utama di laman portal berita.rtm.gov.my ataupun Berita RTM. Okey, kita kongsikan Datuk Seri Muhammad Sabu hadiri mesyuarat Menteri ASEAN India mengenai pertanian di Hyderabad. Seterusnya juga jenayah rentas sempadan kerjasama penguatkuasaan perlu lebih pantas dan juga kuat. Nahas helikopter Sarawak, jenazah Dr. Ainul Bara'ah akan dikebumikan di Kelantan. Kita doakan moga segala urusannya insyaAllah dipermudahkan dan juga salam takziah buat seluruh ahli keluarga. Kita kongsikan juga pada pagi ini KPM rangka pendekatan khusus tangani kelemahan matematik murid. Oh, terbaik ni sebenarnya. Dan Malaysia perkukuh kerjasama serantau lindungi kanak-kanak dalam talian. Dan kita bawakan juga insiden helikopter terhempas FDS dalam perjalanan bantu masyarakat pedalaman. Dan kita kongsikan juga ECRL TVET perlu seiring pacu pertumbuhan ekonomi Pantai Timur. Dan yang terakhir, program jiwa komuniti madani rapat kerajaan dan juga masyarakat. Kita kongsikan menerusi tajuk-tajuk utama di laman nasional di Berita RTM ataupun boleh layari berita.rtm.gov.my dengan percuma. Dapatkan berita yang sahih lagi tepat insyaAllah. Jom kita dengarkan Abbott dan juga Roy Sa'yan. Hanya dua kalimah. Salam FM, salam untuk semua.

setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Nidaul Islam.
1: Ayuh kita dengarkan Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Husin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan insya-Allah semuanya dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hari ini kita nak sembang-sembang sikit berkenaan dengan tajuk hebatnya sabar. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang-orang yang sifat bersabar ni, yang ada sifat sabar ni, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, kata Allah, berikan khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut berikan khabar gembira. Bagaimana kalau seseorang datang jumpa kita memberikan satu khabar gembira, contoh pinangan kita diterima, belum dapat lagi isteri tu, baru dengar berita pinangan kita diterima, macam mana perasaan? Allahu Akbar, seronoknya. Subhanallah. Sebab apa? Sebab pinangan kita diterima, baru dapat khabar gembira. Dalam Quran Allah kata, khabarkanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Apa ganjarannya? Ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Belum rasa syurga, baru dapat khabar gembira akan dapat syurga pun kita dah subhanallah seronoknya. Apatah lagi masuk syurga. Allahu akbar. Sebab itulah waktu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu disiksa oleh musyrikin Quraisy, nak paksa dia balik pada agama lama, agama asal, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah, sabarlah keluarga Yasir, di sana ada Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah, fa inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya janji Allah kepada kamu adalah syurga. Allah Subhanahu wa taala, hebatnya sabar. Allah ganjarkan ganjaran syurga yang ujian yang kita rasa yang menimpa jika nak dibandingkan dengan nikmat syurga Allah. Baru dengar khabar gembira masuk syurga pun dah gembira, apatah lagi dapat syurga. Subhanallah. Yang keduanya, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sabar ni sebenarnya, orang yang bersabar dia ada tanda-tanda orang yang benar imannya kepada Allah. Kalau kita beriman, antara tandanya ialah sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang panjang, ajaban li amril mukmin, ajaibnya, hebatnya, peliknya orang beriman ni. Kerana apa? Kerana in asabathu dharra'a sabar fakana khairullah. Semua perkara yang berlaku pada orang beriman semuanya hebat. Kalau dia ditimpa oleh kemudaratan, ada ujian, ada musibah, dia bersabar, yang demikian adalah baik baginya. Allahu akbar, kan? Hebat orang beriman ni. Kenapa? Di samping dia dapat nikmat, dia bersyukur, dia diberikan musibah, dia bersabar. Sabar yang macam mana? Antara sabar yang paling hebat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu adalah pada pukulan yang pertama, hentaman yang pertama. Waktu mula-mula kita diuji tu kita boleh sabar. Kalau lepas setengah jam, lepas 15 minit tu belum hentaman pertama lagi, kalau kita accident, orang langgar belakang kereta kita, kemik, kita keluar kereta, kita boleh sabar, kita boleh hadapi dengan baik. Bukan lepas tunggu setengah jam dekat balai polis, masa tu kita boleh senyum lagi, kita boleh bersabar, bertolak ansur. Ini sabar yang paling hebat. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan dapat rasa kehebatan sabar ini, dan Allah Subhanahu wa taala ganjarkan syurga kepada kita insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Baik, alhamdulillah. Selamat pagi juga kepada saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak ucapkan selamat pagi juga kepada Cik Yah pada pagi ini. Pagi-pagi lagi dah menyapa saya di WhatsApp Konti Salam FM. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan, dan kita ucapkan selamat pagi juga kepada pendengar-pendengar Salam FM yang mungkin sekarang ini dah selesai tunaikan solat fardu subuh. Alhamdulillah. Dan selepas ini Amri nak kongsikan topik pagi untuk saudara-saudari sekalian insyaAllah. Kita nak dengarkan terlebih dahulu dari Azhar Adnan, Indah Ciptaanmu. Salam FM, salam untuk semua.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
3: Alhamdulillah kembali bersama Ana Ismi Ambi di pagi yang indah hari ini. Hari Khamis untuk kita bersama 4 jam bersiaran. Ini waktu yang ketiga tugasan Amri edisi hari ini. Alhamdulillah. Kita nak kongsi juga untuk pagi-pagi inilah, untuk mak-mak ke, untuk ayah-ayah, mungkin anak-anak sendiri, kita semua, suami, isteri dan juga sebagainya. Ini kita nak pesan lah, ibu bapa kan, setiap pagi ni kita bangun dengan cerita yang berbeza lah. Mungkin ada yang sebenarnya bangun dengan semangat, ada yang bangun dengan 1001 persoalan kan, masalah yang perlu diselesaikan. Tapi kita tak nak jugalah, mungkin ada yang macam ada kawan saya ni, dia cerita okey sebentar lagi saya kongsikan lah. Ini bukan iman untuk kita bawakan juga pada pagi ni lah. Tapi sebelum kita mulakan perjalanan hari ini, cuba kita fikir sejenak sebenarnya ya. Kalau kita diberi peluang untuk sampaikan satu pesanan pada pagi ini, apakah pesanan yang sesuai untuk kita kongsikan kepada pendengar-pendengar kita pada pagi ini? Ataupun ada pesanan yang kita nak ingin kongsikan kepada keluarga-keluarga kita dan juga sebagainya? Kita ada pendengar yang ni agak nakal jugalah pagi ini kan, yang kalah bola pagi ini, janganlah, apa ni, pesanan saya, pergi je kerja, jangan ambil MC pula. Okey, ini semangat bola ni sebenarnya tak apa, insyaAllah itu semangat kesukanan sebenarnya kan. Kalau dah menang tu memang adat pertandingan, jadi kita sabar-sabarlah ya. Kalau ada rakan-rakan yang mengusik begitu dan juga sebagainya, tapi pagi ini kita nak bawakan kepada saudara, mungkin ada satu pesan untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, untuk pasangan, untuk anak-anak, untuk suami dan juga sebagainya kan. Boleh kongsikan kepada kami 03 0111 3172911. Itu yang kita kongsikan di WhatsApp konti kami, dan juga boleh kongsikan juga di Facebook kami, di Instagram kami dan juga di Threads kami, insyaAllah. Kita nak dengarkan dari Farid Sanullah, ini dia Lost. Salam FM, salam untuk semua.

0: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.
1: Sayyidul Istighfar Allah.

0: ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Baik, alhamdulillah kembali bersama Anik Ismail Amri, 6.52 minit pagi. Selamat pagi juga, kita ucapkan saya live TikTok ni, ada yang dengar kami dalam kenderaan juga. Terima kasih Lemon Ice, thank you so much. Terima kasih juga kepada Pak Mat, terima kasih. Pak Mat pun kata saya dah bergolek ke ofis. Saya dengar, oh, di set sebut tadi mainkan apa, Saidul Istighfar tadi, Masya Allah, hebat. Terima kasih Pak Mat, UTEM. Dan pagi ni sebenarnya kita nak sambung lagi untuk kita nak pesan, pesan-pesan sesuatu lah. Sebelum kita nak pesan kopi, sebelum kita nak pesan roti canai, kot-kot lah, mana yang breakfast pagi ni kan, dia yang di kedai-kedai makan, bestnya, lapar pula pagi ni kan. Apa kata kita pesan dulu sesuatu yang lebih penting mungkin, kan, ataupun ada sesuatu pesanan ikhlas yang kita nak tujukan kepada seseorang, mungkinlah kan, kepada pasangan kita ke, kepada anak-anak ke kan, kepada ibu bapa ke, anak-anak dan juga sebagainya kan. Kadang-kadang kita ni rajin sangat bagi pesan kat orang, macam saya lah kan, duduk kat dalam radio ni begitulah, kan, macam-macamlah kita kongsikan yang baik-baik kan. Tapi pesanan untuk diri sendiri tu kadang-kadang selalu kita lupa. Kok-kok lah pagi ni ada yang nak pesan kepada diri sendiri ke, ada yang nak pesan kepada orang lain ke. Macam Pak Mat, dia nak kongsi tentang satu pesanan ni, kalau merajuk jangan lebih 3 hari. Hari keempat move on, dan juga buat seperti hari yang pertama, iaitu kosong lah, dah tak ada apa-apalah, jangan diperbesar-besarkan. Oh, wallahualam. Terima kasih Pak Mat. Pak Mat dulu masa belajar doktoral, oh, dulu kalau merajuk hari keempat tu dah pergi balik universiti buat kerja seperti biasa, saya pegang pesanan tu dalam wallet. Okey, baiklah, macam mana nak letak pesanan dalam wallet Pak Mat ni pun. Okey, baik, kita akan bawakan saudara selepas ini untuk dengarkan utama 7 pagi, bagi kita sama-sama dengarkan berita dari dalam dan juga luar negara serta berita sukan. Dan sekarang ni sebenarnya dengan Hari Malaysia, kita nak bawakan lagu yang memberi satu perpaduan semangat pagi ni untuk Pak Mat juga, insyaAllah sama-sama kita kongsikan. Ini dia satu, Datuk Zainal Abidin dan juga Tan Sri SM Salim. Salam FM, salam untuk semua. Bila

0: Nahas helikopter, segala bantuan, sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Identiti kesemua 5 bangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak berjaya dikenalpasti. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, pengancaman awal dibuat berdasarkan barangan peribadi pada jasad mangsa. Kesemua jasad mangsa dibawa ke Hospital Miri untuk bedah siasat selepas proses pengancaman selesai di lokasi kejadian.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Mangsa terdiri daripada juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, pegawai perubatan Dr. Ainul Barwah Kamarudin, penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry serta dua jururawat Debra Moset dan Jesse Payejok. Dalam pada itu, Dato' Muhammad Zainal memaklumkan siasatan lanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara, Kementerian Pengangkutan.
2: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada seluruh keluarga dan waris mangsa nahas terbabit. Beliau juga menghubungi Bisham Ahmad, bapa Allahyarham Kapten Zainul Afiq. Kerajaan Madani katanya akan memastikan segala bantuan dan sokongan diperlukan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberi perhatian sewajarnya.
3: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan. Salam nak naik, salam nak turun. Doa bersama.
4: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung kembali ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang, Negeri Sembilan lah.
3: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dia, khidmat dia, dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan, beritahu keluarga dia semuanya lah.
4: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
3: Saya tak apa, yang itu tak apa, yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali, kita samalah, kita bantu semua sekali lah.
4: Baik, terima kasih
3: banyak. Baik, doa semua. Ya.
4: Tak ada.
3: Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua, dia orang pun mendoakanlah, sedih semua juga.
4: Terima kasih banyak.
3: Baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, operasi perkhidmatan doktor udara akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
5: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan selamat kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa. Dan
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Flying Doctor Service bukan sekadar membawa rawatan dari udara, tetapi menjadi talian hayat bagi masyarakat pedalaman Sarawak sejak lebih 5 dekad lalu. Jasa dari langit Borneo, Vanessa Mering ada laporannya.
6: Sekiranya perkhidmatan FDS tidak datang ke kawasan mereka, maka mereka ini tidak akan mendapat rawatan ataupun follow up yang sepatutnya, terutamanya kepada ibu-ibu mengandung dan juga bayi-bayi yang baru lahir.
7: Bagi penduduk pedalaman Sarawak, kemunculan pasukan Flying Doctor Service atau perkhidmatan doktor udara FDS sering dinanti di kawasan yang jauh daripada hospital dan sukar dihubungi melalui jalan darat. Seorang doktor, jururawat atau penolong pegawai perubatan yang turun dari helikopter membawa makna yang sangat besar.
8: Perkara yang paling menyentuh hati ialah sambutan daripada komuniti setempat. Setiap kali pasukan FDS tiba di sesebuah lokaliti, penduduk sudah menunggu dan bersedia menyambut kami. Hubungan antara anggota kesihatan dan komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
7: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di Bumi Kenyalam. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
9: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang penduduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada pada mereka, sama ada mereka sihat ke atau macam mana, mereka tak tahu tu.
7: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Flying Doctor.
10: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan Haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500, jemaah T20 RM33,300. Malaysia telah menyerahkan senarai aset kepada pihak berkuasa Indonesia yang boleh digerakkan bagi membantu menangani kebakaran dan jerebu di negara itu. Demikian jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil dalam sidang media pasca mesyuarat Kabinet semalam.
1: Jadi setakat ini ada, kita telah panjangkan melalui kedutaan, melalui Bisma Putra dan pihak NRES juga telah menyediakan, tapi belum ada pengesahan dan kebenaran untuk menggunapakai aset-aset Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Keperkembangan luar negara, abu daripada 3 gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ili Leotolo di Nusa Tenggara Timur, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara serta abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, segala bantuan, sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Kilaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
4: Salam FM.
3: Salam FM.
8: Salam
3: untuk semua.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
10: 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1.
5: ala kulli hal kembali malam ini bertemankan Farhana.
7: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
5: seperti biasa saya Yuni Yunus
8: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
5: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
8: saya Arif Razi akan temani anda.
5: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
10: Salam untuk semua.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani. Ismi Amri kembali di waktu yang keempat. Waktu yang terakhir, tugasan edisi hari ini 28 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 10 September 2026 Masihi hari Khamis. Semoga hari ini hari yang indah untuk kita semua. Hari yang baik-baik saja, insyaAllah kita doakan. Bukan apa, kita nak urusan kita ni lancar je. Kan? Apa yang kita lakukan, rutin harian kita. Kita bekerja, ada yang suri rumah, ada yang belajar juga sebagainya. Rutin kita lah, insyaAllah. Dan moga apa yang kita hajatkan, insyaAllah Allah akan tunaikan menerusi doa-doa kita, insyaAllah. Menerusi apa jua yang kita sampaikan, kita zahirkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena ingat satulah kan, jika Allah kata belum, bukan tak ada rezeki tuan-tuan dan puan-puan tu, bukan tak ada. Jadi kita kena yakin dan percaya kepada perancangan ni, insya-Allah. Mungkin yang terbaik untuk kita bukan waktu ini, mungkin setahun, dua tahun lagi, ataupun mungkin minggu depan, bukan sekarang, ataupun mungkin masanya belum tiba, insya-Allah, ataupun mungkin ia tidak sesuai dengan kita. Dan percayalah, Allah akan ganti yang lebih baik, lebih sempurna untuk kita, berdasarkan apa yang kita zahirkan menerusi doa kita dan juga sebagainya, insyaAllah. Kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan keluarga Ustaz Akil, X Kedai Kopi.
11: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.

0: Nak makan berapa ni? Dua beradik ni.
1: Kita dah makan macam-macam dah. Nasi dagang dah makan. Pulut tu pun dah makan.
0: Ada satu lagi.
1: Apa dia?
0: Yang belum kita rasa kat sini.
1: Apa eh?
0: Celup.
1: Celup. Yang goreng-goreng tu.
0: Celup tepung ke? ICT.
1: ICT?
0: Ikan celup tepung.
1: Itu
0: yang muda buah. Ikan celup tepung ni biasa orang makan. Kalau Terengganu ni makan alik petang. Petang-petang hari kita makan. Gigi kena pergi alik ni. Lepas tu akik. Situ banyak je bira patah situ.
1: Maksudnya tak ada lah sini.
0: Cendok buah. Kita makan pagi tak ada makan cendok tepung. Lugar perut.
2: Oh ya.
0: Tak biasa.
2: Assalamualaikum.
0: Mari dah.
3: Panas weh.
0: Aku agak macam. Ni benda sayang kita ni.
3: Lari melagi.
0: Nak makan ikan cendok tepung mitok kedai aku mana aku buah.
2: Tak ada. Udah macam jaga.
3: Dia boleh masuk umur kedai.
0: Dia dah ni
4: sedap.
0: Sedap-sedap
4: baik. Dah tak nak balik dah esok pun datang
3: lagi. Dah balik
4: Esok lah.
2: Dah guna cerita ni?
0: Dah ikut saya ni ICT kan celup tepung. Mu bawa lah.
3: Belum.
2: Kita gila lah tu. Nuak belum tak jembal ke batu rakit.
0: Jauh ke sini jauh?
2: Dalam. Tak je. Sambil-sambil menikmati pemandangan orang kata.
0: Tak sampai. Tak
2: boleh
0: pada abang
2: murah. Waalaikumsalam.
0: Ya, itu kedai nama aku.
1: Itu macam
0: ini hak ni.
2: Jumpa dah masjid.
5: Saya nak order air boleh?
0: Boleh.
5: Teh tarik one. Sorry. Teh tarik satu.
0: Satu teh tarik. Satu.
2: One tu satu ke tu? Satu.
5: Abang ada juga sini.
2: Ada. Ni memang pok lepak kita.
5: Apa khabar?
2: Alhamdulillah sihat.
5: Sedap cakaplah. Terengganu kan. Makan dia memang sedap lah. Saya pun sudah pergi shopping banyak tempat.
2: Selain daripada itu,
5: apa yang menarik aktiviti lain yang menarik kita boleh buat sebagai
2: boleh terima makanan Terengganu tu.
5: Boleh kita kan orang Malaysia.
0: Bawa dia pergi Candak Sutong lah.
2: Kena musim dah.
0: Musim Candak Sutong. Boleh ke Candak Sutong naik bot mampu lah udak eh?
5: Saya tak faham lah itu apa.
2: Candak Sotong.
3: Candak Sotong.
2: Tangkap
3: Sotong.
2: Kalau bahasa bukunya tangkap Sotong lah.
5: Bagus tu. Saya pun suka mancing.
0: Saya bubuk.
2: Kena banyak ke win ni. Anak-anak ia ada buat.
0: Dan ni tak mau ni. Aisyah nama Maria tak mungkin naik tangguh Candak Sotong ke mabuk laut eh. Tidak apalah.
1: Gelap.
3: Biar diorang makan je Sotong.
0: Ni ambil bawa gitu lagi. Sebab ini gak ambil gambar kan. Bawa pergi pula ke pergi patah. Patah? Pantai.
1: Pantai. Okey. Terkejut saya.
2: Tapi ingat apa sebenarnya tu? Nak pergi mana sebenarnya kat Terengganu?
1: Macam saya ni, kita ni dah selalu jugalah pergi Terengganu. Cuma sekitar-sekitar bandar. Kalau boleh nak lain sikit yang orang KL tak tahu. Mungkin ada tempat-tempat yang... boleh highlightkan dekat Terengganu ni.
3: Saya planning ujung minggu ni nak mandi sungai kalau boleh.
0: Sungai mana?
3: Mana sekayu dengan ke bukit kalau boleh.
0: Bahaya dah.
3: Tapi
0: air dia sedap.
2: Musim-musim ni baik
1: kalau air sungai tu macam air terjun ke bukan?
3: Dia ada air terjun. Ada air sungai dulu cantik.
0: Bawa pergi kalang lah. Kalang warisan kalang-kalang tu.
5: Kalau sungai boleh camping ke? Tepi sungai ke? Tepi pantai?
0: Boleh.
2: Kalau kita di tepi patah, kita ada Whisper Island.
3: Glamping.
2: Untuk glampingnya.
5: Banyak bagus.
2: Sebab dia ada sediakan juga tent. Apa kemah?
0: Kemah.
2: Ikut saiz dia.
0: Ginilah. Set-set lelaki di situ, ni set-set puang ni, ambo nak bawa dua orang ni Maria dengan Aisyah ni nak gini. Ni benda dah tanah batu putih.
2: Hot tu lelaki boleh gini.
0: Masa ini nak cari Nissan ke Nissan.
1: Apa batu Nissan?
0: Apa Nissan?
1: Terkejut saya.
2: Buat debu.
5: Saya nak bawa tunjuk tempat buat batu nisan.
1: Sebab pakai batu bersurat kan.
2: Kalau tunjuk buat apa orang lah yang order untuk kita.
0: Betul lah museum. Museum ni biasa gida. Tempat-tempat lain. Patah-patah kabu lah kita bawa kat Marah. Patah kabu. Terus 10.
3: Patah pandok.
2: Dekat sikit.
1: Kejap. Mike jauh. Pandak.
0: Dia rasanya daripada perkataan pendek. Jadi orang tunggu
2: Pandak.
1: Pantai pendek.
2: Mungkin lah.
0: Jangan sebut patah pendek. Patah pandu.
1: Oh, salah.
2: Tapi situ, dekat situ tu, oh dekat situ, gila bunyi.
0: Dekat sana lah.
2: Oh, dekat sana lah. Situ dia, dia patah dia tu cetek satu. Cetek. Okay. Tahu, tahu.
3: Pasir dia putih.
1: Cantik tu, Rik.
2: Ada orang jual-jual. Ada juga selut tepung.
0: Boleh. Sini, sini semua ada.
1: Cantik sangat tu.
0: Okey, itulah nak tahu nak pergi duanya.
2: Ada bukit hiking pun ada.
0: Boleh.
1: Adik, okey tak kaki?
0: Okey, Mak Jarah. Jom. Kita dia tutup kedai. Ke bukit bukit keluang bawa set ni awak
2: ke mana? Tak, jauh. Tapi boleh lah.
1: Bukit keluang tu apa pula? Bukit?
2: Nama bukit untuk tempat hiking.
3: Oh, hiking. Jaga tekan di atas. Lepas tu cantik.
1: Ambil gambar
2: lah. Famous. Dia kebanyakan orang-orang Kuala Terengganu ni nak sampai ke besok dekat 2 jam. Semata-mata untuk tu. Untuk tu.
1: Tapi rasa Cik Gani tak pergi kot nak hiking. Boleh ke Cik Gani?
2: Hiking-hiking susah sikit.
0: Cik Gani ni camping.
1: Ya, abang saya, Abang Murad tu pun dia tak boleh. Hiking-hiking ni. Dia nampak gagah tapi...
0: Tapi Terengganu ni kabur je. Maknanya kabur je, bagi tahu je.
2: Nak
0: gimana? Hak patah ke, pular ke? Lepas tu nak kawasan yang, nak, nak, yang mencabur-cabur sikit pun kita ada.
2: Kalau di belah-belah tempat yang ada flora fauna sikit lah. Kita ada kawasan yang ada rekreasi dengan ATV, dengan boat. Ada banyak tempat tu.
3: Kawasan macam kampung tempat nature-nature sikit belah hulu Terengganu
2: lah. Nature-nature sebelah hulu Terengganu.
3: Kat Tasik Kenyir.
0: Betul, Tasik Kenyir. Itu kita ada ni, setiu benda wetland.
2: Wah, wetland.
0: Tanah benda panggil tanah pecah ke tanah benda panggil.
1: Awak kena cakap suami awak lah.
2: Cik Gani kena cari orang rumah kasih orang Terengganu ni sedang ni.
0: Balik dah kita. Cik Gani tu apa mulut-mulut.
3: Dah dia pun duduk sebulan dua bulan kau sini.
2: Mari ni mari bukan cukup.
0: Senangah dulu nak pergi mana kita bawa sis-sis.
1: Boleh juga.
2: Banyak tempat menarik.
0: Tutup kedai. Jom kita pergi lalu. Demo bawa Cik Gani pergi Candak Sutong sewa bok.
2: Okay.
0: Amba bawa Aisyah dengan Maria nak pergi ke Dataran Batu Putih.
1: Mau kita?
2: Kak Jara, saya punya tertarik belum sampai.
1: Keluarga Ustaz Angkil.
6: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi.
1: Rancangan ini merupakan kolaborasi antara Salam FM dan Terengganu FM.
2: Okey, baik, alhamdulillah itu dia kita dengarkan sebentar tadi keluarga Ustaz Sakil X Kedai Kopi. Okey, kita nak bawakan saudara untuk kita kongsikan pada pagi ini di Salam FM. Kok-kok lah ada yang mungkin nak sampaikan pesan-pesan pada pagi ini. Sebelum saya bacakan apa yang dihantar oleh peringat-peringat kita pada pagi ini jugalah. Di Facebook kita juga, weh, banyaklah pesanan-pesanan ni. Masya Allah, terima kasih juga. Terima kasih juga Abang Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran DJ Amri katanya. Terima kasih banyak. Kata Zamri Ismail, wah, saya bacakan ni. Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Macam lagu. Janganlah kita selalu bersengketa, kelak susah di akhirat nanti. Oh, pantun. Okey, faham. Dari Daik pulang ke Daik, sehari-hari berkebun pisang. Budi baik dibalas baik, dalam hati dikenang orang. Satu lagi. Ini Zamri kongsi ni. Kita bacalah. Banyak ubi perkara ubi, ubi keledek ditanam orang. Banyak budi perkara budi, budi baik dikenang orang. Wow, Masya Allah. Terima kasih Zamri, pesanan yang terbaik juga pada pagi ini. Johan Hamba dikongsi, salam DJ. Lama tak nampak. Saya pun bertugas pagi lah pada hari ini sebenarnya. Pesan saya pagi ini, jangan lupa sarapan. Jangan diet sampai tengah hari. Nanti tiba-tiba lah mengantuk lah, perut memulas dan juga sebagainya. Itu sebab makan banyak, perut memulas tu. Bukanlah sebab perut kosong. Sebenarnya kan. Nanti nampak nasi pun rasa macam tak jumpa setahun katanya. Okey, baik. Ini pesan jiwa hamba sebenarnya. Pagi ni kita breakfast lah dulu sebelum untuk memulakan kerja. Itu pesan dia lah. Sebab saya tahu dia memang pagi-pagi ni dah pergi cari sarapan sebelum ke pejabat. Jadi insyaAllah jom kita nak bawakan saudara juga pada pagi ini untuk kita tak mainkan lagu lagi. Lepas ni sebenarnya luar tu salam, kita dengarkan lagu dululah. Okay, Assalamualaikum dari Faizal Tahir. Salam FM, salam untuk semua.

0: Kembali bersama saya Ustaz Abbas dalam segmen Lughatul Salam, mengenal, belajar dan bertutur bahasa Arab, tentunya radio pilihan anda, Salam FM. Okey, kebiasaannya kita semua mesti pernah ditanya, pukul berapa sekarang? Lagi-lagi kalau kawan kita tu jenis tak pakai jam, lagilah kerap kita ditanya. Jadi macam mana nak tanya dalam bahasa Arab, pukul berapa sekarang? Mudah je, boleh sama-sama ikut saya ya. Kam as-sa'ah al-an. Kam as-sa'ah al-an. Lagi sekali, kam as-sa'ah al-an. Kam berapa as-sa'ah jam al-an sekarang. Jadi, apa kata kita pula tanya kawan kita tu, kam as-sa'ah al-an. Apa pun guys, masa itu ibarat pedang. Jika kita tidak memotongnya, maka ia akan memotong kita. Hadza faqat minni. Jangan lupa praktik. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi.
2: Penyiaran Jakit.
1: Hari Khamis kita bertemu lagi, alhamdulillah ya. Dan kita nak sambung untuk kongsi pada pagi ini tentang jika diberi kesempatan, apa pesanan pagi ini yang sesuai untuk kita kongsikan. Mungkin untuk diri sendiri ke, untuk rakan-rakan ke, untuk semua ke. Sebabnya bagi saya

Pesanan ni kalau yang baik ni, contohlah kita kongsikan juga di radio ni, platform dia kan. Jadi ini adalah satu medium dakwah juga. Oh betul, betul kan. Saya dulu pernah lah buat satu, saya jadi moderator lah, menggantikan Ustazah Nazirah. Ingatlah, saya tak ingat tahun berapa, lagi 2 tahun lepas rasanya kan. Forum tu sebenarnya diwarisi oleh panel-panel hebat lah kan. Forum Jenayah Syariah kan. Jadi ada daripada Jawi dan juga daripada PDRM, rasanya dua-dua ustazah dan juga ustaz. Saya panggil saya ustaz juga. Saya cakap saya bukan ustaz, tapi katanya ini adalah, dia kata sebab apa pun yang kita sampaikan, memberi kebaikan, memberi pedoman katanya kan. Kita perlu apa ni, itu adalah satu konsep dakwah. Sebegitulah kan. Itu yang sebenarnya, kalau kita berpesan yang baik-baik ni kan, untuk orang jadikan inspirasi, jadikan pedoman kan, ia juga adalah satu bentuk ladang pahala juga untuk kita, insyaAllah. Mana yang suka berpesan tu, suka saya tengok kan, ada konten-konten dan juga sebagainya kan. Jadi begitulah ya, ada ustaz juga ustazah yang beritahu saya apa yang kita sampaikan tu, itu juga adalah satu bentuk pahala juga untuk kita, satu bentuk dakwah juga yang sebenarnya kita mampu untuk lakukan. Okey, ini ustaz betul ni. Saya bukan, walaupun ada yang panggil saya ustaz, sorry kan, ada yang panggil saya ustaz juga di TikTok ni. Jangan, bukan, saya baru nak start. Tapi ini ustaz betul ni, Ustaz Muhammad Zikri. Masya Allah, Ustaz Zikri dia kongsi kata, jika kita dalam kesulitan, bertabahlah, berdoalah, dan teruskan langkah, kerana masa bersinarmu akan tiba. Jika tidak di dunia, pasti di syurga. Bersinarlah dengan seterang-terangnya, masamu pasti tiba. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zikri berkongsi di Facebook kami, alhamdulillah. Jadi ada yang kongsi juga ni, ada yang share ni, biar-biar. Assalamualaikum DJ Amri dan juga rakan peringat Salam FM, semoga sihat-sihat dan ceria selalu. Ya, yeah. Okey, Puan Hajar Akmar Hamzah juga, Kak Akmar, Kak Akmar daripada JLPG ataupun Jelapang, orang kita dah kan, koma-koma. Katanya tak perlu dendam, hidup akan pergi buat selama-lamanya. Okey, tak perlu berdendam eh, hidup akan pergi buat selama-lamanya. Selamat pagi DJ Amri, tak sihat ke dengan suara macam sesama? Saya rasa macam sakit tekak pula begini. Tapi tak apa, insyaAllah kita akan terus menghiburkan saudara-saudari dengan lagu-lagu yang terbaik disajikan untuk pendengar-pendengar Salam FM. Kita dengarkan Hijaz. Ini sebenarnya lagu-lagu baru yang telah dimuatkan dalam album baru mereka, dan akan mungkin akan dibawakan persembahan mereka nanti pada Oktober di Istana Budaya. Akhir bersamamu, Salam FM, salam untuk semua.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
2: Baik, alhamdulillah. Terima kasih juga kepada rakan-rakan pendengar. Banyak yang WhatsApp katanya salam DJ, moga segera sembuh. Moga segera sembuh. Dengar tahu suara saya berbeza. Okey, kita ada perkongsian daripada pendengar kita juga. Katanya, assalamualaikum DJ Amri. Terjumpa di Medsos, nak kongsi dengan semua. Muhasabah diri selalu. Muhasabah bukan untuk membenci diri, tetapi untuk memperbaiki diri. Bukan untuk menghukum diri, tetapi untuk melembutkan hati. Bukan juga untuk meratapi dosa, tetapi untuk kembali kepada jalannya. Okey, iaitu jalan yang Allah redha. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih juga atas perkongsian. Saya suka ayat-ayat yang bermotivasi, yang ada kita panggil macam garapan hati yang macam mana, ditulis dengan hati lah, ataupun kadang-kadang ia berbentuk madah ataupun puisi. Sebenarnya kata-kata sebeginilah yang boleh memberikan satu peranan untuk menembukkan hati kita kadang-kadang, dan jiwa kita, fikiran kita untuk menerima sesuatu pesanan tu. Masya Allah, selalulah untuk baca apa yang saya kongsikan daripada pendengar kita ni. Okay, alright. Ukti Nurul share juga pagi ni pesanan untuk Disney DJ. Jangan fikir terlalu banyak benda yang belum berlaku. Sabar, relax kan. Biar Allah yang tentukan apa yang terbaik untuk kita. Masya Allah, terima kasih juga. Yelah, kadang-kadang kita rasa macam, dia contoh macam ni lah. Bila kita tengok orang, bila kita tengok kawan-kawan kita, rasa macam, dah berjaya dah si kawan kita tu lah kan. Kita ni macam tak ada apa dan juga sebagainya. Mulalah terbit rasa kita dengki, membenci dan juga sebagainya. Jangan begitu kan. Sebabnya Allah bagi kita ni berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Bukannya semua sama. Kalau orang tu pakai kereta A, kita pakai kereta A. Orang tu rumah dia B, banglo. B banglo, B besar. Kita pun nak B banglo, B besar. Cukuplah duduk S. S S tu small lah, insyaAllah. Jom kita dengarkan. Pagi ni kita ada artis juga bersama kita, insyaAllah, pada pagi ni. Seorang juga yang merupakan pejuang. Siapa kira pejuang? Pejuang kilo emas juga sebelum ni, masyaAllah, alhamdulillah. Nanti kita nak jemput juga beliau ke Konti. Kalau ada masa, Zekra, insyaAllah kita akan bawakan ke Konti Salam FM ni. Sebenarnya nak cerita juga tentang lagu saya. Kalau boleh, saya tak suka sangat nak dengar tentang penceritaan lagu ni. Tentang lagu ni lah. Cuma kita nak dengar bagaimana penjiwaan, penghayatan dan bagaimana dan kenapa lagu ini dihasilkan. Kadang-kadang ia punya satu cerita tersendiri. Ya, betul. Okey, jom kita dengarkan daripada Zekrai. Terimalah. Salam FM, salam untuk semua.

Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar setia Salam FM. Seperti biasa, Kak Beda muncul lagi di pagi hari. Baiklah, Kak Beda nak cerita ya. Kita banyak dengar cerita pasal dera kanak-kanak. Kak Beda nak ingatkan juga, mak ayah yang sudah bercerai, ingat ya, di atas penceraian anda semua, jangan jadikan anak sebagai mangsa. Sebab apa? Kadang-kadang kita tengok ada kesnya boyfriend ibunya yang mendera anak, dan ibunya buat tak tahu saja. Sebab apa? Sebab dia rasa boyfriend lebih penting daripada anaknya sendiri. Wahai mak-mak, ayah-ayah, ingat ya, anak itu adalah amanah, bukannya barang. Dia tak pandai melawan, tak pandai nak mempertahankan diri. Tapi orang yang sepatutnya lindungi dia, orang tu pula yang menyakiti dia. Kak Beda pun kadang-kadang tak faham macam mana ya seorang mak boleh biarkan anak dipukul, diseksa, kadang-kadang depan mata sendiri. Mana pergi rasa kasih sayang seorang ibu? Mana pergi naluri seorang ibu kan? Dan yang lelaki pula yang bukan ayah kandung pun, apa hak awak untuk sentuh anak itu? Apatah lagi mendera anak orang. Ini bukan perkara biasanya. Ini ada perbuatan yang sangat zalim. Jadi beringat-ingat ya, Kak Beda harap tak menjadi lagi lah kes-kes macam ni. Kita selalu dengar orang kata tekanan hidup, masalah kewangan, emosi tak stabil. Tapi Kak Beda nak terus terang lah kan, tak ada alasan semua tu untuk kita mendera anak-anak kecil yang tak berdosa, yang tak bersalah. Tak ada ya. Kalau kita penat, kita marah, itu tanda kita kena cari bantuan. Bukannya lepaskan pada anak-anak yang tidak bersalah tu, yang tidak berdosa tu. Yang buat Kak Beda lagi risau, kadang-kadang jiran ni dengar buat tak tahu je, diam je. Kadang-kadang saudara nampak pun buat tak tahu anak tu kena dera. Jadi kita sebagai jiran, sebagai saudara mara, kenalah ambil tahu. Kadang kita nak biarkan pukul sampai mati baru kita nak bertindak, baru kita menyesal kemudian hari. Kan dah tak berguna. Jadi kemana perginya rasa tanggungjawab kita sebagai masyarakat, sebagai seorang manusia kan? Kalau kita dengar tangisan yang mencurigakan, kita nampak kesan dera, janganlah kita diam. Kita kena bertindak, buat laporkan kepada pihak polis kan? Sebab mungkin tindakan kita itu boleh menyelamatkan satu nyawa kecil yang tak berdosa. Dan untuk ibu-ibu di luar sana, kalau nak cari pasangan tu, itu hak masing-masing. Kak Beda faham. Tapi keselamatan anak tu kenalah fikir juga ya. Keselamatan anak adalah nombor satu. Jangan terlalu percaya sampai kita pejam mata, anak menjadi mangsa untuk kita buat pilihan yang salah. Dan pesanan Kak Beda, jaga amanah, jaga anak kita. Dan kalau nampak anak orang dalam bahaya juga, kita kena sibuk ambil tahu. Memang berat topik hari ni, tapi kita kena fikirkan. Kak Beda harap tiada lagi isu-isu kes dera budak lepas dia. Baiklah, seperti biasa, Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Tata.

Baik, Alhamdulillah, terima kasih. Kita kembali bersama Ismi Amri. 7.50, 2 minit pagi dan saya dah sampai ke penghujung tugasan. Selepas ini, kita nak serahkan tugasan konti kembali kepada rakan-rakan saya dari stesen HFM. InsyaAllah, yang akan bersama saudara-saudari sekalian 8 pagi hingga 12.30 malam. Dan untuk pesan saya pula, tadi saya kongsi pesan-pesan pendengar-pendengar kita jugalah kan di WhatsApp, di media sosial kami. Jadi untuk pesan saya juga pada pagi ini untuk pendengar-pendengar, semoga pagi ini Allah hadirkan ketenangan dalam hati kita, insyaAllah, kejernihan dalam fikiran, itu yang paling penting. Jangan negatif je, nampak kawan kita negatif, nampak bos kita negatif, tiba kan, dan kekuatan insyaAllah untuk melalui apa sahaja yang datang. Jangan terlalu risau tentang apa yang belum berlaku, insyaAllah. Buat yang terbaik untuk hari ini, satu langkah demi satu langkah, perlahan-lahan insyaAllah. Apa yang tertunda, mungkin Allah sedang susun yang terbaik untuk kita. Apa yang hilang, mungkin sedang Allah gantikan. Dan apa yang berat, mungkin sedang Allah jadikan sebab kita lebih kuat, insyaAllah. Pesan yang baik-baik itu. Semoga kita jumpa lagi dalam waktu. Terus dengarkan Salam FM 12.30 malam hingga pukul 8 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.